Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang, bapak-bapak, ibu-ibu, pelanggan-pelanggan pecel, dimanapun berada, di pagi hari ketemu lagi bersama saya Mbah Demin Sobo Lepen Jogorogo Donoroso Sundul Langit. Sarunge nglinting, ambune penguk, blangkone kempes, ambune tengik. Niku pun dadi syarat minangka sewan. Kelarasan Injang menika dintene Senin Kliwon. Tanggale 27 kurang sakilan kas wis Agustus. Perubahan-perubahan ning desa, ning kota, ning ndi wae iki wis mulai kerja bakti, wis mulai pasang umbul-umbul. Iki mau ya ngono, esuk-esuk wis mbah iki pasang umbul-umbul nek ning warung pecel eplekehnyes. Mari pasang, saiki arep buka warung. Nah, Bapak Ibu para pamireng, warung kula buka. Dene menika kula sadian pecel pun komplit, pun kula cepakne ubo rampene uga ki sing arep didol. Ayo pecel eplekene spesial terong gendruwo lho ya. Yai Semar Noto Dasar gareng sing nyereng petruk sing celak-celuk Bagong sing gawa wong Janoko Sembodro sing dodol laris-larisno daganganku dagangane anak putuku. Salakatur, salakatur, salakatur.

sí, capo. Bapak ibu para pamireng jaran rumien. Assalamualaikum ban derek tepang saking Pak Nur Sragen. Oke, sami-sami Pak Nur. Ayo ki yo ngono sing ana ning ranto ana sampit slalung. Eh, monggo matur sembah nuwun, Tian. Tintin, sugeng enjang, Mbah, sugeng ngayahi jejiban. Sawahan, Mbah, Giri Purno hadir.

Mbak, aku wong bayang. Tetap semangat Kang Jito. Mbak yang tekir.

Batak belui si madu. Ana bebek kecantol kawat. Sarapan pecel tak buka jam 7.

matur sembenun Paman Mandala. Putra Gilang wilujeng enjang Mbah sarapan pecel. Wong urip mugi-mugi tansah pinaringan sehat.

Lamongan, nggih matur sembah nuwun. Sehat-sehat, sing lagi nandang gerah. Nandang waras lulih. Ayo semono kok iki

0: nggih matur sembah nuwun, gek menika nggih kleresan. Menika direwangi kaya ngene iki wis mulai jam pira lho, Pak? Ayo mulai jam 7 iki wis jam 7.30 iki lho. Nggih sugeng njang kemawon kagem panjenengan ingkang menika ribet wonten dapur, lagi masak, lagi aktivitas. Gek siki kaya Mbah Lurah ki ya ngono arep berangkat makarya. Arep berangkat ki ning kantor. Ayo wujude ya ngono kok sik iso. Kalungan radio. Melu ning TikTok. Matur sembah nuwun Mbah Lurah. Ha nika Mbah Supramandal iki cek jaman semono ki mesti eling. Wong Malang Raya ki mesti eling kabeh ki ning pionir kok. Kok kaya ana Cipeng ana Mbah Supramandal. Sarapan pecel wong urip. Jin ngene iki dodolan ngene iki ya ora tambah rasa-rasen tambah semangat. Apa maning dulur-dulur kaya Gus Ipul nika nggih pun salim, matur sembah nuwun, kula request Mbah. Oh, monggo warung. Oh iya, nika warung apa warang? Warang nika. Safril. Piye kabare lho, Fril? Wong dina iki wis apik becik iki Senin kliwon wetonmu, Fril. Sarapan-sarapan wong urip. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam, Mbah. Alhamdulillah ampun siaran lho jenengan. Ya, kula winginane rada ndledek. Kula nika kepingkel-pingkel mirengaken panjenengan, Mbah. Lho kok ngoten to? Ampun wau badhe WA tapi tasik sibuk persiapan masak badhe sadean. Weh, gek ki yo dodolan to. Dodolan padha sarapan pecel. Sugeng enjang sing pedes lho, Mbah kula. Kagem bae sehat-sehat, matur sembah nuwun muga-muga laris dagangane. Kula pinarak nih sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Nggih Bu pinarak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak. Sampun sato.
0: Napa Bu?
1: Itu tidak akan kemana.
0: Loh, napa? Napa Bu?
1: Jodoh tidak akan kemana.
0: Oh gila, gila. Kula percados Bu, jodoh ni kok tidak akan kemana. Jenengan kok jam pinten Bu mriko?
1: Sareng kalian Bu Pandan.
0: Oh makane kok ketok mak sliwer ngoten niko. Nah kula. Jenengan rawuh kula niko ampun nginggati Bu.
1: Nggih.
0: Ya alhamdulillah ning sehat-sehat. Alhamdulillah dunganipun Bu, judu tidak akan kemana-mana lho. Oke, tapi mbae sing di mana-mana.
1: Di mana-mana ada.
0: Oke Bu, alhamdulillah. Pripun Bu? Monggo.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah nggih.
1: Jenengan ngaten keluarga tansah sehat.
0: Nggih Bu.
1: Diparingi lancar cekinipun. Lan yuswa panjang engkang manfaat.
0: Alhamdulillah matur sembah nuwun Bu.
1: Nggih sami-sami. Mbak kula tak sarapan tiwul Wonogiri mawon nggih.
0: Sarapane tiwul Wonogiri. Nggih wonten Bu, wonten nggih. Aduh, aduh. Nggih Bu.
1: Mangke gak didoli panjenengan kesupen lha.
0: Nggih, jenengan salim-salim kagem sinten kula tak anu tak pados bumbune tiwul menika.
1: Nggih. Mangke di Alfa TKI mboten, Mbak.
0: Mboten, mboten. Jenengan kok kaya Bu Pandan mawon. Mboten, Bu.
1: Nggih. Kula apal mesti panjenengan ngendika ngaten.
0: Oh, nggih. Saniki mboten, Bu, kula tak pados diwul rumiyin.
1: Nggih. Nggih, kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Mbak.
0: Nggih, Bu.
1: Nggih. Nika wau Bu Pandan, matur nuwun Bu Widi sekalian.
0: Nggih.
1: Bu Marlena, Bu Riyati.
0: Nggih, Bu.
1: Dong, Pak Eko, Pak Bambang, lan Mas Faris.
0: Mas Faris,
1: sugeng lan sugeng midhangetaken.
0: Matur sembah nuwun.
1: Sembah tansah sehat lan sugeng makaryo. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaya ngono ki, lek apa ki ibaraté pensiunan kepala sekolah nih. Oke wah, kula niku malah ati-ati kula, ati-ati. Kula nggih kepala niku. Ning beda niku kepala sekolah kula niku kepala gerdu, Bu. Ale niku lek dalu niku kula jaga gerdu. Ha niku nggih wonten Viko sugeng injang Mbah sarapan pecel wong urip. Nggih wong urip sarapan. Lah juragane bikang karo napa nika jajan pasar Putra Gilang matur sembah nuwun kek kula kepala stasiun. Ya stasiune ning kono lho ngujang kono lho. Tapi ora apa-apa wong anyane ya kabeh banyak menika dulur-dulur nika dados kepala alhamdulillah. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Sari, urip. Oh, alhamdulillah. Gek winginan, wingi apa gek winginan iki ketemu ning Telekung kok kowe iki. Ora nyapa mbahmu.
2: Lah jenengan bowong ya kula sapa jenengan mendel mawon.
0: Oh iya iya. Iya. Aku lewat nggonmu ki tebu-tebuan iki.
2: Ate ngroges ah.
0: Koyoke ngono aku ki. Wah, koyo arep panen tebu lho iki wis jentenan. Kaya gombres kowe. Anu, gombres.
2: Panen.
0: Apa? Panen. Heeh.
2: Panen apa tebu, ate golek sak wit. Ate dol kertan.
0: Ya dititipno ning warung pecele mbah ora apa-apa.
2: Salim, Mbah.
0: Oh iya, saka sapa?
2: Boleh ha kali Mbah Upi Sagita.
0: Ya Upi Sagita. Iki anu iki, malah iki gek Viko iki salam nang Bu Sungasti. Sungasti Kampung Pojok Kulon. Aja lali lho, Mbah.
2: Lha nang ki panjenengan di arep-arep.
0: Oh, Bu Ngasti. Ngancane Bu Ngasti.
2: Sungasti, Mbak.
0: Oh, Sungasti. Bu Sungasti, sugeng enjang, Bu. Nggih.
2: Niku nggih juragan tebu niku, Mbak.
0: Lho, apa maning ngono e aku kepingin geretan aku e.
2: Nggih mangke jenengan lek mriku damelaken geretan. Jenengan semerang ora mboten geretan niku jaman riyen.
0: Lho, ya wong aku aja maning kowe wong aku ki sing nyiptakno kok geretan kuwi. Kowe.
2: Ya nopo sih lek gretan iku, Mbah?
0: Lah iya, gretan iku ya mara-mara digreti iki ngono lho, terus maring ngono disunduki.
2: Usahane sapa, Mbah?
0: Repot air iku.
2: Lah jamane jenengan kecil-cilan jenengan iku kan dawala kan gretan belajar mlaku iku lho, Mbah Munyer. Apa gilingan iku lho? Oh, supe jenengan.
0: Oh iya, sing muterno gilingan. Repot ae awakmu. Duduk gretan iku iki. Duduk gretan iku. Eh golongane
2: namine ayo niku, napa niku namine?
0: Oh, ya gretan. Iya.
2: Iku bukan keretan, Mbah.
0: Oh, keretan karo gretan iku beda. Iya, iya, iya.
2: Kita jenengan lek kait melambar iki niku kan pas samalaken.
0: Oh, iya.
2: Ngoten iku lho, Mbah.
0: Iya, karo digritoi.
2: Mlaku munyer ngoten lho, Mbah.
0: Iya, karo digritoi.
2: Lagi.
0: Ya ditinggal kora-kora barang. Iya, ketoke awakmu biyen iki tak ngonokno karo kakek.
2: Jenengan kali kula jajar ngoten wae bare mlampah ngoten.
0: Iya, iya iya karo di anu popoki.
2: Assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam. Ya iya kongkon urip iki, kongkon tuku ning warung.
2: Lha nggih. Jenengan sing jaten jembres, Mbah.
0: Oh, alhamdulillah. Seneng aku iki, seneng aku.
2: Lha lanjut. Mulai terus e bumuke datang bae ditelpone jarang gembel gak tau kena diangkat.
0: Lho kandhani ya. Anu wis ganti, wis ganti.
2: Ganti nomor apa ganti anu profesi?
0: Enggak, ganti sisian. Repot ae awakmu.
2: Sisian, Mbak.
0: Sampeyan
2: apa?
0: Lho yo Rika, repot ae.
2: Lho, kroke lho kita bumuke ganti sisian.
0: Iya, cok ngomong-ngomong, engko aku diarani.
2: Ojo banter-banter, Mbak.
0: Iya, jarine Bu Mukit iku lho arep ganti sisian terus marang ngono ngejak rame-rame nang gombres.
2: Lha iki ku ban jenengan iki buri boten jenengan angkat.
0: Oh alah yo. Lah aku ngangkat Bu Mukit yo kebacut ih kono iki. Ya mesti ae. Aku ki yo malah diseneni. Wong dibel-bel kok ora gelem ngangkat. Aku ngangkat awakmu kecetit. Aku yo
2: Pak
0: salam lagi Bapak Bambang. Oh, Bapak Bambang.
2: Iya. Bapak Bambang kae turu, Mbah.
0: Iya, anjene iki.
2: Niku lho, Mbah, sing terus e piko nang wau, busuk ya. Mesti niku.
0: Iya.
2: Kepengin semerap jenengan, Mbah.
0: Alhamdulillah, enten ono iki.
2: Mungkin manggil aja jenengan mriki aja ini di anu, Mbah.
0: Iya.
2: Dibelakan BT.
0: Aku wedi, aku iku mang aku lek rono terus marung wis diasahno iku paling wedi aku lek dibleno PT. Seneng aku iki.
2: Sing dituku iki kelas sing wedi.
0: Iya iya iya. Ki mbe tak golekno tembang apa iki sing cocoke kanggo awakmu.
2: Ya anak-anak e niku anu, Mbah.
0: Heeh.
2: Sing esuk-esuk kan tadi iki nggih.
0: Iya.
2: Terus sing kakek nyuwun sambel iki, Mbah.
0: Iya. Ri, koyo diceluk Bu Negara ri.
2: Bu Negara urip apa, Mbah?
0: Urip wonge.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Ini yang salam-salam lagi Bapak Widi.
0: Oh, Bapak Widi, sahabat Bu Widi. Iya.
2: Alhamdulillah, Mbak, kalau ingin nanti kalau disambangin, Widi.
0: Iya, kayak ngono foto-foto karo manten barang ini.
2: Lagi nanti kok betul foto kali manten, Mbak?
0: Aku bedi aku ini. Aku bedi aku. Aku uang barang mari.
2: Jajar manten, kelas geget aja kok.
0: Duduk perkara geget. Aku mulai kena sawan iki.
2: Sawan manten apa sawan titil, Mbah?
0: Sawan manten.
2: Jenengan

0: sinten, Pak?
1: Sing mari mudun iki mau anu, Bu, sapa iki Bu Purnama?
0: Bu Purnama, Sinjang, kalau wonten Bu Pandan.
1: Bu Pandan.
0: Bapak Bambang.
1: Bapak Bambang.
0: Ya Temi, Pak Suwarnoto.
1: Ya Temi.
0: Ya Temi. Munggao, Bu, mari kita areni Bu.
1: Bu Mukit. Bu Mukit munggao. Gombres.
0: Bu Sungasti.
1: Bu Sungasti. Ya wis jen tenan.
0: Wonten Mbak Titi.
1: Mbak Titi.
0: Aceng.
1: Aceng. Mi.
0: Wonten niku Bu Sumiatun.
1: Oh iya iya.
0: Nyebur ya kan seduwe kemauan kan.
1: Nek Bu Mukit senengane kembang sawe wi. Pancene gatel terus.
0: Sing kena tekan-tekan.
1: Wah, wong ngarep iki. Aja aja aja aja aja.
0: Mungkin zaman jari gatel lah ini.
1: Aja aja.
0: Soalnya itu pas panjangan mulai gatel lah. Kok itu mau medungul.
1: Ya
0: 57
1: lo kok kandani ha. Ular lah ini.
0: Ular di baik. Perawis ini lah.
1: Oh lah iya kuih wes jantanan. Ngeban paling ini
0: lagunya anu mau mbak. Mm-mm. Kembang kopi, Mbah.
1: Oh, kembang kopi. Sesuai
0: kembang kopi wena, Mbah.
1: Iya, iya, iya.
0: Nggih, Bun, ngaten mawon, Bang.
1: Nggih, Bun, ya i.
0: Salamnya kagem sedaya kemawon.
1: Heeh.
0: Nggih, matur banun, Mbah.
1: Iya, iya.
0: Oh, Mbak Indah, Mbah, Mbak Indah kali
1: oh.
0: Mas Darmanto.
1: Oh, iya, Mbak Indah karo Mas Darmanto. Iya.
0: Sibuk diangge, Mbah.
1: Oh, alah, Yong, iya, iya. Suwun lho, i.
0: Nggih, matur banun, Bang. Nggih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ki Kang Nyoman apa Mbak Nyoman ki? Ya ning daratan Brunei. Ayo kirim salam buat Abah Haji Toli beserta ibu di kawasan Dampit menko yang punya ownernya Arumda matur sembah nuwun jaya lho ya jeneng. Oke, okay. Sing ana ning Brunei yo wis rawuh, Malaysia yo wis rawuh. Sugeng enjang Mbak Kasembon Malang Mbak. Hadir. Eh tibake mbah iki ya wis tuwa. Lah umur 87 wae. Barengane Arema lahir. Oh, singa edan lahir. Tapi ora apa-apa ngene ya syarat minangka sewan iki wis jam 8 kurang ya petang menit. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Kengenjang sarapan pecel bangunin.
1: Password.
2: Andalan bagi pas sarapan.
1: Oh, password.

0: Nhẹ
1: Tốn. Tốn. Tin lì. Tốn. Ayo kau yang ngomong sarapan pecel, sarapan pecel mubeng peng telulas oleh payung kowe. Aku tua siap-siap jawabane.
0: Lah pas kok kepingin mengulang kembali ngoten lho Mbak.
1: Oh iya iya iya. Iya iya.
0: Lah penakmu kudu baleni ae. Lah pas enggak penak nika kula kok nyimut.
1: Aja aja akeh-akeh kok garai boyo.
0: Mboten iki anu Mbak kula. Ras awak anas.
1: Oh. Dadi prei awak anas ndas selu. Ya ya ya ya.
0: Mboten mboten prei malah mempeng wong awake.
1: Aja gawe mempeng ton. Awakmu ora tau kena vertiga.
0: Vertigo, Mbak.
1: Oh, vertigo, lek vertigo.
0: Vertigo iku anu. Eh, batuwe nyakes arahe.
1: Aku yo ngono to. Aku yo kena udara di-

0: ingin ngene iki aku alergi. Oh, tenan. Alergi man.
1: Kula mboten nangani balik udara dingin ngeten iki kula tambah semangat, Mbak.
0: Oh, dadi tambah semangat. Awakmu anjane turunane es.
1: Kopi pedok.
0: Oh iya, kopi, kopi.
1: Kopi. Wedang kopi gantilane omplong. Lek males ganti ya ora kurangi wong.
0: Ngono lho, ngonoe parikan.
1: Ngono lho, wong.
0: Ya padha karo mbahmu, bathok bolu isi madu, ana bebek kecantol kawat.
1: Terus,
0: sarapan pecel tak buka jam 7 sing dodol tuhek tambah semangat.
1: Bathok bolu isine
0: klenteng.
1: Oh, ya sik klenteng. Bathok bolu isine klenteng. Bandemen sasol tuwe tapi sik tetep ganteng.
0: Gilo, gilo. Ha, kowe gilo, Bang. Ana wong 1000 wong kowe tok sing muji aku, Ton.
1: Lah anjen tuh, wis sedeng kok lek ra wong sedeng ya ora kira katene ngelem mung bareng wong sepuh kira ganteng ae.
0: Kowe berarti iki kepura-puraan wae. Oleh salam saka Sayem.
1: Sayem?
0: Iya, Mbok Sayem.
1: Sayem. Ya berak rek Sayem iki rek. Masak Sayem
0: ta? Ya Sayem iku tanggane Sarwoko.
1: Oh, an Pak Mintoko.
0: Sarwoko.
1: Oh, Sarwoko.
0: Iki panggilane kok Pak Uki sing saka Nukus.
1: Oh, nggih matur nuwun sanget, Pak Uke.
0: Iya, njaluk lagu ki tembange aja dibanding-bandingke.
1: Ya, dibanding-bandingne.
0: Ya, tapi ana sing njaluk semoyo ya semoyo ae awake dhewe.
1: Anu, betul mbak niku lek semoyo ae. Masih ya wis udan panas bengi ya semoyo ae. Lek kowe pulang tenan, Mbah, kula nyenan matane anu
0: apa?
1: Masa ate sedek mau anu ngudo rasa ae wis.
0: Oh, ngudo rasa. Iya iya iya.
1: Anu kok kangen ku teringat masa lalu.
0: Torero torero.
1: Waktu aku di sampingmu.
0: Torero torero. Sing nyopet iku atun. Di sampingku. Mari tak golek dompetku ilang iku atun. Are iki rek. Aja ngelingno.
1: Bang, topet pisan kok ya wis kelingan ae lho, Mbak, iki jam. Iku nganu pas kelangan iku kelangan ndok apa kelangan dompet to, Mbak?
0: Aja ngomong get, aja ngetno kelangan ndok.
1: Jarene lho iku ndok e bandemen ngono. Kok tak demok.
0: Mangkane aku jingkat.
1: Anu, iku ada di toko ndoke bandemen ngono. Alah sik kae tak demok. Lho kok jemek ngono. Ngetas ngendok kok.
0: Iku ngono ndoke pitik tembean, Tun.
1: Oh. Lah kan niku ku adenge jamu.
0: Oh.
1: Jamu anu tembean dadakno. Rene bandemen aku yo mong ngono.
0: Lho. Ngono sih. Iki ana lek tembean iki ana nek Aceng Naruto kuwi.
1: Oh. Oh nggih, lek Aceng ki kula nggih percaya lek ndoke tembean.
0: Lek ning mbamu dudu. Eh.
1: Percaya kula lek mbae lek Naruto iki mergane kaya ngono, Mbah. Kek pas nek kalo blebah mawon nika Aceng niku kok berbes mili ngoten buka dadakno ngendok
0: aja ton jahitan 6 ning Kalimantan adus ning Kalimantan adus adus ning kali ya ta kaline lak ombo-ombo
1: ora jahitan berarti ya mbah maro brul ngono langsung
0: jahitan 6
1: masa mari buka papat kok langsung brul.
0: Oh, Ki, matun Naruto Brondong matun.
1: Oh, Naruto Brondong. Sugeng enjang Naruto Brondong. Nang rene ya lho le, nang on Jawa le kepengin keturutan sembarang ki ning Jawa kene iki opo-opo akeh.
0: Lah, kaya iki ana saka dulure dhewe Min Bo iki saka Ponorogo tun. Ponorogo iki Salim kanggone awakmu.
1: Oh, nggih matur nuwun sanget.
0: Mbah, iki ya ki takon nang mbahmu, Mbah. Niku maktun niku tiang napa weden?
1: Kan kanjeng pripun?
0: Ya aku atene ngomong weden durung mesti aku arep takok kowe dhewe.
1: Wong yen nang kanjeng lek weden ngoten mawon.
0: Heeh, iku tunggale wedon iku ah.
1: Kok wedon kok, Mbah? Nah, niki kalau sing kaya aplikasinya nih kalau sing
0: gandul-gandul
1: iya kalau gandul-gandul
0: Tuan
1: dalem Mbak
0: iki mumpung komplit kue njaluk apa bae iki anu tak bungkus nih kanggo sapa iki mumpung wis jam 8 kalau
1: ketemu napa-napa Mbak
0: alhamdulillah
1: kalau iso kalau adengi maringi mawon ora nyuwun-nyuwun.
0: Oh, malah maringi, alhamdulillah. Iya. Apa
1: lho sing bagus itu memberi, jangan meminta.
0: Oh, iya.
1: Niki kula aturne Bu Widi kalih Pak Widi.
0: Bu Widi, Bapak Widi.
1: Terus Pak Bambang, terus Pak sinten mau sing ngono.
0: Iki Rumini barang ki.
1: Kok Rumini, Mbah?
0: Eh?
1: Rumini, Mbak.
0: Oh, wong nah, iki jenenge wong tonton. Rumini.
1: Lagi pula nek ning nganu Rumini ngono.
0: Sing ana ning Landung Sari.
1: Oh, nggih matur nuwun sanget.
0: Ya, suwun nonton.
1: Anu napa iki mugi-mugi kagem sedaya niki lagu ngudarasa mugi-mugi dados panglipur kagem panjenengan sedaya.
0: Iya.
1: Bu Widi kalau pancen sadarenge niku wau lho Mbah sapa namine?
0: Sadurung Bapak Widi anu sariki kuwi ta.
1: Oh iya. Ana arek iki gampang lalian.
0: Temenan. Iya, watuk durung mari-mari. Jarene gorokane sariki.
1: Oh, nggih lah mangkane niku wau nang kok durek iki. Jawane kula ngene. Pak Sari itu lho lapo ngono lho urek-urek tenggorokan ngono. Oh tibane watuk.
0: Watuk.
1: Aja watuk aja udan udanan ae lho Pak Sari iki. Dadi cek gak pilek ora watuk. Kaya mbae ngono lho
0: aku. Ngiyup. Aku ngiyup, aku.
1: Oh udan udanan ya. Ae.
0: Suwun ya, Ton.
1: Cek salam, Mbak.
0: Oh iya. Susu
1: mbak yae ne ae wes pure panu Pak Bambang Mamah Lingling terus kagem Pak Epo kali Bu Marlena Bu Pandan iku wau nggih
0: Bu Pandan
1: lalae guyon kali jenengan ngono iku Bu Pandan lek guyu keklek ngono iki jane lengket jaman semono lek tak nganu ngono terus marang guyu tak lilik cilu
0: bah
1: anu Bu wi, anu Pandan kulo biasanya krian cek cili aneh ini kulo liling bang
0: aku wilingi mek digetak di amben cek gak kagetan dok
1: lange manu niku kan pan dibelanyoi godong sangket niku Bu Bambang dadi ini
0: sik hop kok iso dibelanyoi godong sangket apa ya kena arah warangan toh
1: ini kalau yang nganu tau kagetan.
0: Oh kagetan ya.
1: Jadi kan dikepiok-kepiok nih tapi nganu ini kok diremet kali mbok nih Bu Pandan itu diremet-remet nih di campuri uyah terus di jalur nih
0: teng- ya
1: awak.
0: Lembahmu lembahmu ini gebu ada godong nganu ya ndok
1: kelor ben urip nek
0: jembek
1: matur nuwun sangat
0: ya suwun lho le nggih
1: matur nuwun nggih
0: ngono ya mencala taton ini kayak mungkin jam 8 langkung 8 menit lho lur dulur-dulur barangki sing wis padha ning tempat makarya alhamdulillah sing padha dodolan laris-laris wae.

Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Sarapan pecel wong urip. Arifin gasek, Mbah. Penggemar RRI Pro Papat, kagem bae mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Sesekarang iki kula nedhi Dewa Trisna.

Matur sembah nuwun Bu Sri Panca. Kertarejo bergoyang. Iki dulur-dulur barang ki sing lagi nduduk pondasi. Sing arep ngecor, arep ngedeke rumah. Bapak-bapak tukang mandur pisan ki. Monggo sarapan-sarapan, Bapak.

0: sak dien bakso sayur. Alamatipun pundi ta, Bu? Kang Saimun, matur sembah nuwun. Lho iki mang dinane apik lho, Mbak. Kanggo nduduk pondasi. Sing enten tawang nika lho. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun lur. Kabeh wis padha anu midhangetne. Padha iki mau ya. Wis alhamdulillah lho. Padha mirsani TikTok-e mbae. Follow follow follow follow. Tap tap tap tap tap tap. Mbak, aku sebutan ping telu. Mari ngono tak budal. Ayo Mbah. Wonten panjen Kang Hakim, sugeng enjang Kang Hakim, dos pundi pawartosipun? Wah, jentenan. Ayo putune Mbah sing ana ning panjen iki lho, Kim, eling lho, Kim. Wis duwe putu ah, Kim. Ambahe iki putune Mbahe pira le? Wah, jentenan. Eling-eling ning punden gek kira Mbah Beji, Mbah Wali Lelono, Mbah Wali Samaran matur sembah nuwun gek engko nggih warung pecele mbahe dadi kaya ngene. Semangat. Putune tasik loro. Wis sing penting sehat-sehat yo le, alhamdulillah. Lanjur ki wis jam 8.16 menit. Ha iki ben ana dulur-dulur sing ngarep ki munggah. Monggo kula aturi gek pinarak sing nyata. Wah, jentenan. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Senenge, senenge.
0: Lakone.
1: Ora iso masuk-masuk mulai isu.
0: Hore. Hore. Hore. Iso. Iso ning warung pecel.
1: Senenge, senenge.
0: Aku yo seneng, Nduk. Kowe iso mlebu warung pecel mbahmu.
1: Nggih, Bandemin. Sarapan pecel eplekenye.
0: Oh, gandul-gandul tit.
1: Epkenyes, Bandemin.
0: Gandul-gandul riatit.
1: Eplekenyes, eplekenyes, eplekenyes.
0: Gandul, gandul, gandul, gandul. Aku pitch kontrolnya ora tepak.
1: Selakatur, selakatur.
0: Eh, piye kabare, Ten?
1: Mbak, kabare tambah cantik lho.
0: Alhamdulillah.
1: Olahraga, olahraga baju hijau cantik ya.
0: Oh, iya, iya, iya. Aku iso kesensem aku, Ten.
1: Oh, Mbak, kesensem hari ini. Mm-mm. Mbak?
0: Kuk!
1: Maka sekarang ini apa jambel kulo, Mbak?
0: Lho, kowe njaluk apa? Kayak kimbae persiap nondo.
1: Caping gunung sing berot, Mbak.
0: Oh, caping gunung sing berot. Awakmu ke...
1: Ayo berot, mbae karo buriatin ayo
0: berot. Oh, ngono ah. Kowe mbahmu kalap, kowe ora iso nambani lho, Ten.
1: Oh, anu manten nanyar, Mbak. Nemin sing ngambui.
0: Loh? Manten nanyar ngambui mbahmu. Oh, desai Riko.
1: Mbak?
0: Kuk!
1: Anu, kok pendengar yang bandemin pendek ewa ya? Okay.
0: Alhamdulillah, Nduk. Alhamdulillah.
1: Lawang. Mari ngono, emang anu, lok waru.
0: Lok waru, iya.
1: Lok waru. Mari anu, aku jenenge Jambi, Ganjar. Purwodadi, Ikman ngono Banyuwangi, Bapak Suwarno,
0: Bapak Suwarno, ya.
1: Magelang, Mojokerto,
0: Mas Dwi, Yusanto,
1: ngrungokno kabeh iki, Mbak.
0: Iya, iya.
1: Kan bendaraten wis pecingkring lho. Teman-teman Sumawi, pasukan ayo.
0: Ha iki dulur-dulur dalang kondang sing ana ning Bandulan iki ya buriate.
1: Kepiyek sam gak penasaran kepiyek ya. Wong bandemene kepiyek penasaran.
0: Penasaran.
1: Penasaran kok. Ayo Sumatera, Kalimantan, Sumawi. Delok anu delok iku dalang. Iki anu 17 iki kate dalang.
0: Wo, 17 iki kate dalang.
1: Ketok-etoke.
0: Lek sampamane, lek sampamane kuwe dalange mari ngono sindene sapa, Nduk?
1: Yatemi.
0: Oh, Yatemi, Yatemi. Terus Bu Sriana.
1: Bu Sriana.
0: Heeh.
1: Terus apa ambek?
0: Bu Sumiaton, Bu Sumiaton.
1: Bu Sumiaton.
0: Iya. Anu, Bapak Bapak Widi.
1: Aduh Bapak Widi melok isan ya.
0: Iya melok, Ton.
1: Heeh. Mas Ari sampean gak jauh. Pariana apa apa anu puisi
0: Julajuli, Nduk. Julajuli mumpung Bapak Kades iki ana ning kene.
1: Oh, dadi njauk Julajuli.
0: Heeh.
1: Oh, dadi njauk Julajuli.
0: Iya.
1: Julajuli.
0: Julajuli disiarno dhisik.
1: Oh, disiarno dhisik. Senengane anu pas hari iku Julajuli ta.
0: Heeh, tapi radiomu ki rada dana lho, Nduk.
1: Oh, radiomu ki pateni.
0: Iya, iya. Wis siap, Nduk?
1: Wis siap.
0: Iya, Bapak Kades monggo jenengan tutuk.

0: ไม่เละเซ็งเกอร์วอกอละอีวะนั่งเกณฑ์เจรา
1: ก็อาจจะตำมันตาแต
0: ่จังกูกูเอามองไอ้ตังเกอมุนดะมุนดะจะติเกเกราPalu isi uya, ono pepe mangan uya. Petel buka jam walu, bandemin selalu ceria.
2: Hop hop hop, ya ya, bener ceria. Tapi aku buka jam itu, ndo.
0: Oh, buka jam itu betul. Padok pelu isi klenteng bandemin tuwe pancen ganteng. Pak, iki julat-julune Mas Sari yang ngrungokno ya.
2: Lho, aja meneng Sari. Lah wong sak jagat buana ki ya padha midhangetne lho, Nduk.
0: Sadewa bareng ngrungokno.
2: Lho, sadewa alam lelembut barang ki ya wis padha ngrungokne.
0: Ini tak kirim alam lelambut barang, Mbak.
2: Iya, alhamdulillah, iya, iya. Oke, Mbak Ikma Warni, salam lho, Nduk.
0: Mbak, tak kirim Bu Marlena.
2: Bu Marlena.
0: Bu Sumiatun. Kalau mau, nggak?
2: Sri Bela.
0: Ayo, Bu Sri Gati, aku menang, gore.
2: Sito. Sito, Nduk.
0: Kayak rebutan, Mbak.
2: Apa yang melebu?
0: Ayo, Tante, nih. Ten. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Ana.
2: Ten.
0: Mama Dika, Mama Rian, Mama Titrian.
2: Ten.
0: Ayo tak enteni.
2: Ten.
0: Bu, dalam.
2: Kowe lek ngendikan ki ana koma.
0: Oh iya lah, rek.
2: Ngene lho, Nduk. Misale ngono. Ikmawarni koma. Sri Bela koma.
0: Bu Widi, Pak Widi
2: koma.
3: Lho.
0: Ayo koma. Pak Ismoyo, Pak Ismoyo koma. Pak Ismoyo koma. Pak Jono. Ayo koma.
2: Ten.
0: Landen dalem.
2: Sak koma-komae UGD ndiae.
0: Jare kon muni koma.
2: Oh iya ya, ya sepurane, Nduk. Ya. Iya ya.
0: Bu Titi, ayo koma.
2: Iya ya, ya ya.
0: Ayo.
2: Ya.
0: Iki lho penyari dolaku sing ganteng ayo. Cepetan tak enteni
2: Bu
0: Fatmi, Bu Ningse barangku.
2: Kok kena komae Bu Ningse?
0: Boleh ya.
2: Boleh ya koma.
0: Ateng, ayo Ateng.
2: Koma.
0: Pak Gerandong.
2: Koma.
0: Pak Suranto.
2: Koma.
0: Semuanya ya, Amoy di luar negeri semuanya, Mbak ya.
2: Ya suwun. Ya?
0: Ya.
2: Ya.
0: Lagune emang Caping Gunung?
2: Iya, Caping Gunung.
0: Berat ta?
2: Berat, berat.
0: Penenten berat.
2: Iya, iya.
0: Ayo aku nggo selendang bandik ini.
2: Oke. Oke.
0: Aku nari njero kamar ambek panjenengan nggih.
2: Loh. Kok ning kamar?
0: Nanti di kamar iki radioku
2: ning
0: kamar kok.
2: Oh, lha aku terus dicurigai terus aku piye?
0: Studio. Iki tetoke.
2: Oh, eh tetoke. Ya ya ya.
0: Ayo berot temanku semuanya. Salam sayang semuanya. Penyari kari pendengar RRI Perumahan sayang semuanya. 1 2 3 sayang semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan minum es. Iki adem-adem air putih 8 gelas sehari ya.
2: Ya ya ya.
0: Temanku. Ya, assalamualaikum, ya. Dadah lala.
2: Dadah pu, dadah lala, dadah pu.
4: Imam jati lagi bes, aduh deh.
2: Oi, kagem buriate.

Jam subendol Bapak Rusti matur sembah nuwun semangat Bapak sing ana ning kono ki lho padepokan ka sangguran bergoyang ayo ayo ayo sarapan sarapan.

Joko Sutrisno matur sembah nuwun. Waalaikumsalam. Kok mas sedaya to, Mbak? Ayo gede ben laris. Eyang Suprapto matur.

Sehat-sehat selalu Bapak. Tetap semangat. NKRI harga mati luar biasa. Matur sembah nuwun Bapak.

sarapan pecel wong urip. Budayakan sarapan.

kiwon kulo paning nggih kerasik kathah. Sing saka Bali, saka Yogyakarta, Magetan, Madiun, matur sembah nuwun. Assalamualaikum Mbah Sugeng Injang. Kula alan Mbah, Suramenggala menika klojen. Kula ugi nderek

sepindah mali monggo derek pinarak. Budayakan sarapan ingkang wonten kantor, wonten tempat makaryo, gek bapak-bapak sing ana ning sawah Tegal. Ini kongki sampun setengah songo.

0: matur sembah nuwun Kang Saimon. Ayo ayo ayo ayo ayo sarapan sarapan pecel wong urip. Jen tenan iki. Wah, oh, wong barang kaya ngene iki. Apa ya wis?
1: Assalamualaikum.
0: Ana wong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinarak pinarak bapak.
1: Iya, amit Mbak.
0: Nggih, paspor paspor paspor.
1: Sarapan pecel eplek kenyes.
0: Oh, gandul gandul bapak.
1: Eplek kenyes Mbah Demin.
0: Gandul gandul bapak.
1: Nggih Mbah, kula tak ngopi Mbah.
0: Oh, lek kowe ngopi bathok bolu isi madu.
1: Bathok bolu isi madu.
0: Cakep
1: Bali Mbah.
0: Regane Brambang saiki larang ngono lho.
1: Iya lek larang Mbah yo.
0: Iya, iya.
1: Mari apa Mbah?
0: Bathok bolu isi madu, regane Brambang saiki larang.
1: Oh, Mbah Mbah. Iki Mbah, mriki yang anu Mbah. Iki lho Bapak Widi mriki Mbah.
0: Oh, Bapak Widi alhamdulillah. Gek wingi iki Bapak Widi iki klinong-klinong.
1: Gek iki. Oh, klinong-klinong ten pundi nggih Mbah?
0: Lho ning Bapak Sariki terus maruke ten Mbah Tejo. Weh.
1: Oh. Sing wonten Mbah Tejo niku jenengan nggih mriko Mbah?
0: Lho lalek ora. Lho wong aku iki sing nyarang kok.
1: Sing jenenge jenengan lho. Ceng itu tuh niku Mbah.
0: Lho, lah ngono kuwi.
1: Ngono niku wis terus Ibu Pandang itu niku jenengan mboten nangsal niku ah.
0: Jembek.
1: Lah wong ngintel e ora ditelapo-lapo sampean iki.
0: Lah wong barang e mugi-mugi Mbah Demin, wah, nututi, wah, kula nututi sekait ning ngarepe kamar wis didelokno.
1: Oh, alah ngene iku yo. Mbak ya budal ngintik kayak ngetan
0: ini kok pikantuk pambahnya saka Bapak Suwarno pikadin ini kok saking Sudimoro
1: Bapak Suwarno
0: iya saking Sudimoro ini kok anu sing pedes Mbah pecele ben
1: ini kok ngisi Pak Sudak Suwarno itu nih siap Mbak
0: ya arek-arek cek ini dowe.
1: Oh ini kan nginane nge anu Mbak
0: napa?
1: Bijak kali Casarii
0: loh loh ya mesti tawong aja maning kaya ngono Sarii terus maning ngono Abah Juli kabe oh, podo
1: kakek jumbaran gitu mbak nge
0: loh lale ora
1: mandi betul pikan Mbak pikan iku
0: iya tapi saat durungnya nge ngeterno kakek jum mandi bola.
1: Oh pulau meriku kok boten-boten bola itu Mbak.
0: Oh kok ana sing ngomong ini Mbak Brambang saiki murah.
1: Niku lah anu Mbak. Niku pun belanja pun biasa Mbak.
0: Oh iya iya iya. Ki saka Yuni si miliki tik lho Pak.
1: Oh Mbak Yuni si miliki tik sing wonten panjen niku to Mbak?
0: Nggih.
1: Oh nggih sing tetep pangan di atane metro nggih.
0: Lah wong barang
1: guyu to Mbak.
0: Lho aku ngguyu ki perkara ndek atane metro ngono wong ngono jarane Riverside. Lho.
1: Tiba-tiba.
0: Oh, alah.
1: Wah. Wong etan nang Cokolion niku nggih dol bakso nggih wonten.
0: Oh, Cokolion niku bakso Wintoko.
1: Oh, lah niki Mbak kakek jemriki, Mbak.
0: Oh, alhamdulillah kek.
1: Mati mandi paling Mbak niki.
0: Sehat-sehat kek. Sing penting ana jenang grendule ngono lho.
1: Oh, lho Mbak, senengan kula niku, Mbak.
0: Lho, seneng aku, seneng aku.
1: Kok padha ya.
0: Ayo kowe sing madan-madani kok.
1: Oh, nggih, kula niki kali ngetutne kali bae mawon.
0: Lho, kula kandhani.
1: Kula niki kirangan nggih kok kemantil ten bae napa.
0: Lho, aku ki duwe kintilini karo kintilono. Lho,
1: ha niku sing kula maksudi niku kula niku napa gara-gara ngapalaken niku gara-gara niku mali tumut.
0: Lho,
1: bae terus ae.
0: Ya si miliki dikiku.
1: Bae kula pangan lakan sego goreng iwak kerupuk niku.
0: Lho, sego goreng iwak kerupuk.
1: Ngesena can karen penting tuh Mbak.
0: Lho kandhani ya. Cocok.
1: Iku lho Mbak iku niku lho.
0: Iya cocok.
1: Cocok iwae
0: ndok. Iya. Padha karo ngene lho Le. Ana ya, mendol gosong kepelan liya.
1: Lho. Baru.
0: Apa?
1: Lah terus?
0: Ya roh aku, iki kepelan liya iki. Roh aku.
1: Aku ngono ku mali noler bagus, Mbak.
0: Kandane, Mbak. Aku wis seru.
1: Ya nggih. Bali nggih, tibake nggih nika nggih ya. Gun waras lah, Mbak. Tidak aneh.
0: Gung, gung.
1: Oh, gung lagi. Ngonten niku ya napa nggih, Mbak?
0: Ya anu kongkon genti pring.
1: Mboten dilasaken mawon, Mbak.
0: Kayake anu gewingenane ku ngeces baterai, baterai las-lasan. Paling yo arep dilas nang
1: baterai kok dilas to, Mbak, jenengan niku kok saged mawon. Nggih le buriatin saged.
0: Oh iya ya lali.
1: Wau buriatin lah sedaya koma, Mbak.
0: Iya, kabeh koma.
1: Sing jeneng nggih niku dak pegawe rumah sakit iku, Mbak.
0: Oh, boleh.
1: Boleh. Berarti prei saniki dipanggil malih soalnya kakan pasien.
0: Maksudnya Mbah Muki setiap jono ki aja ngerasa sae wong barang sepur
1: ngomong
0: lah ngoten, Mbak. Wong sepur ae ana stasiune kok buriaten kok banter ae diceluk mbahe.
1: Malik kok anu ngoten-ngoten titik komae nggih, Mbak.
0: Lah mangkane saiki tak wenehi titik koma ben ki.
1: Oh. Anu lah aku mesti kan titik koma kewatang ngoten niku ya napa, Mbak?
0: Lho aku ki lho perkara kono titik koma. Lah
1: kemaru jenengan mlayune ten UGD. Oh berarti lempun koma di peton UGD ngoten napa, Mbak?
0: Ya maksude mbahmu ki titik komae ku lho dudu perkara UGD. Oh, tak kira
1: digawe nang MBG, Mbak.
0: Wis, aku wis oleh. Oleh kakek Jum ya wis oleh.
1: Oh, kakek Jum tak parani nggae anu Mbak masak sego iku, Mbak.
0: Apa?
1: Mbak iwak gere, Mbak.
0: Lho, ancene senengane.
1: Lho. Kok padha ya mesti ya?
0: Lho, lha lek ora, gek ngene iki aku ya ditawani sego empok, lawuhe kok sigar ikan asin.
1: Karo iwak klathak niku, Mbak.
0: Ya iwak klathak karo iwak daer.
1: Oh, Pak Dair, Mbak.
0: Heeh, sing wedi aku lek awakmu ki dia.
1: Pinten to, Mbak? Mungkin lek mriku niku nggih teman kabare kula dusul mriku, Mbak.
0: Pret.
1: Kok ngono ya, Mbakku ya?
0: Eh, jentenan. Ki njaluk tembang apa ki anu?
1: Kula lek anu, Mbak. Tembang ini ki gulu pedot sing berot, Mbak, ya.
0: Wah, wah berbanaya ki. Gulu pedot ki.
1: Pokok berot aku lek nurut ki.
0: Oh iya iya.
1: Kudu berot to, Mbak.
0: Wis ora apa-apa, ora apa-apa.
1: Gulu pedot berot, Mbak.
0: Oh iya iya iya.
1: Niku cocok kali, Mbak, niku wis. Kali niku wau, nggih kali iwak mujair wau.
0: Oh iya, Kang Amir barang.
1: Nggih. Wau wonten Bapak Widi, Mbak. Nge.
0: Bapak Widi.
1: Wonten Bu Pandan. Maru wonten wau wonten Cak Sarii ya.
0: Cak Sarii. Wah, jeneng.
1: Kali niku Butun.
0: Butun.
1: Wonten kakek Jum kali Mbak Biku, Mbak. Juragan Bikang, Mbak.
0: Juragan Bikang.
1: Niku anu Bikange lek dicukit jinggat, Mbak. Hari ini iki lho.
0: Tak kandakne.
1: Lho, kok kok kandakne piye to, Mbak? Wong awake ro dhewe kok.
0: Lho, masih aku ro dhewe kan meneng ae timbang isin.
1: Mbak Putu kewe. Kau ngono ya Mbakku ya. Gila, kali wau wonten sinten Mbak Putun kali Bu Pandan.
0: Putun, Bu Pandan.
1: Bu Sri Toyo Mbak ya.
0: Iya, karo ki Bu Sri Ana.
1: Bu Sri Punco.
0: Heeh.
1: Kali Bu Sri Bolon Mbak.
0: Heeh, kowe lek ngendikan Bu Sri Ponco kok Punco.
1: Oh, Bu Sri Ponco Mbak. Nggih ngapunten niki kula nggih salah alamat yang ngoten nggih, Mbak.
0: Iya, iya.
1: Kula wau nggih wonten Bu Sri Sedoyo mawon.
0: Iya, suwun ya.
1: Bu anu bubuhan Sedoyo mun Mbak kali bapa-bapa Sedoyo.
0: Kok iso bubulen barang.
1: Loh, iki ibarate ibu-ibu, Mbak.
0: Iya, ngono jare Mbak Tuti ngono. Lek wong loro iki tumbuh oleh tutup. Mboten, Bu.
1: Cinten,
0: Mbak. Halo, kaya Bambang ki karo Bandemin ki ya dudu tumbuh oleh tutup, tumbuh oleh tuyul.
1: Tumbuh isi berkat, Mbak.
0: Isi berkat ya. Eh, suwun ya. Kula
1: tak melampau-melampau, Mbak.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Lho, waalaikumsalam. Ate mlaku-mlaku ning ndi ta? Lah tapi ora apa-apa, wong anyane ya syarat minangka sewan. Oh, wis jam 8 petang polo menit. Ki dulur-dulur sugeng enjang sedaya. Rukminto nggih sugeng enjang. Terus assalamualaikum saking Kediri kula Mbah. Urip. Tapi ra apa-apa, Bu Sriana. Terus ya temi barang ki wis aktivitas sedaya kemawon sugeng enjang, sugeng aktivitas. Mbah. Ngene lho, Tun. Ki pamundutane Bu Sriato. Udarasa. Mancus, mancus. Sugeng enjang, Mbah. Matur sembah nuwun, mancus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pernah nggak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita seperti terperosok ke dalam jurang? Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.

Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Baik sugeng siang para pamirang, sugeng midang etaken matur nuwun sangat kagem sedaya kemawon ingkang sami kata si manunggal raos. Mangke jam 11 enten catur laras jagungan UMKM kali Mbak Laura Gu niki owner Talk and Aktif nggih. Kalian kula pun Taufik Misbun ingkang badhe ngrencangi, ingkang badhe ngancani, ingkang badhe apa ya wis pokoke akeh lah yo. Aku ya matur nuwun kanggo sing wis memberikan apresiasi luar biasa. Oh, seorang nek kata-kata selain matur nuwun lan matur nuwun. Yo wis sampe ngancani sampean kabeh sing saiki tengah beraktivitas, gak lali, gak lupa dan tidak kesupen, aku yo duwe lagu-lagu sing bakal tak hadirno. Lah, lagune seperti apa Mas Taufik? Dimas Tejo, Kidung Pasir Putih. Gasken.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kesehatan pada dasarnya mahal, namun banyak cara untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan sederhana. Membiasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti yoga. Yoga adalah salah satu olahraga yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari risiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki risiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasi.

0: pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pekaten
1: Pawar. Dari ilmu Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang mendengar, jam 11 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat, masih di Chat Olahraga Jauhan UMKM. Dan tentunya hari ini saya juga kedatangan narasumber yang luar biasa, ada Mbak Laura Go yang merupakan owner dari Talk and Aktif. Dan saya akan langsung sapa beliau. Halo, selamat siang Mbak.
2: Selamat siang Mas.
1: Oke, boleh agak deket Mbak, ini mic-nya kurang pas kayaknya. Oke, Mbak Laura.
2: Ya.
1: Oke, apa kabar hari ini Mbak?
2: Ya, puji Tuhan baik.
1: Baik, ya. Oke. Tadi sempat agak ini ya, lagi menjemput si buah hati. Gimana Mbak aktivitas hari-hari ini, akhir-akhir ini? Lancar?
2: Ya, lancar, tapi karena kan anak baru masuk sekolah ya.
1: Iya,
2: ya, jadi masih menyesuaikan lagi.
1: Betul sekali. Oke, anaknya kelas berapa kalau boleh tahu?
2: Playgroup.
1: Oh, playgroup. Iya, iya, iya, iya, iya. Oke, Mbak Laura ini adalah merupakan owner dari Talk and Active ya. Yeah. Nah, sebelum kita akan ngobrol-ngobrol panjang kali lebar terkait dari apa yang sedang dijalankan hari ini, mungkin kita boleh kenalan dulu deh sama Talk and Active itu apa sih, Mbak?
2: Oke, Talk and Active ini sebenarnya les-lesan, tapi kami memang base-nya online.
1: Oke.
2: Okay. Kalau misalnya untuk murid yang di Kota Malang, memang kami terima untuk offline, tapi dari awalnya itu base-nya adalah online, karena kami berdiri waktu masa-masa COVID dulu itu.
1: Oh, gitu. Oke, okay. Ya. Jadi waktu pandemi.
2: Betul.
1: Ini aktivitasnya lebih ke les apa ini? Les itu kan banyak gitu,
2: ya,
1: lebih ke apa?
2: Ke arah English, terus bisa coding, terus apa sekarang ya, karena kami mengembangkan bisa untuk AI sama public speaking juga.
1: Oke, jadi makin banyak ya. Tapi awal-awal dulu memulainya di bidang apa? Ada apakah ada bidang tertentu gitu atau bagaimana?
2: Di English sama codingnya itu.
1: Dulunya memang awalnya itu.
2: Iya, betul.
1: Oke. Ini sampai tercetus ide ini dulu awalnya bagaimana sih, Mbak?
2: Itu ini memang antara impian dan kepepet nih Mas.
1: Impian dan kepepet, oke. Okay. Itu jaraknya memang cukup ini ya, cukup dekat.
2: Iya, jadi memang saya sama suami dari dulu sudah kepingin punya les-lesan sendiri gitu. Apalagi memang ya dulu memang sudah ngelesin juga sih. Kami berdua kan sama-sama pengajar, jadi punya memang basicnya, basic pendidikan ada, terus basic English juga ada, dan suami itu belajar autodidak coding gitu. Jadi kami memang sudah ngelesin, tapi ngelesin sendiri, maksudnya kami door to door. Saya ke rumah siswa gitu.
1: Oh,
2: terus habis itu kan karena pandemi, akhirnya kan terpaksa ya, kami juga gak berani lanjut kerja di sekolahan.
1: Betul, karena beresiko juga ya.
2: Betul ya, jadi kami resign. Terus juga kondisi bagaimana akhirnya mencetuskan Talk and Active ini. Yaitu les-lesan yang online, kami bisa menjangkau ke murid, kami juga bisa tetap mengajar, tapi dengan cara online itu tadi.
1: Oke, jadi tadi sempat dikatakan bahwa awalnya sama-sama pengajar, suami mengajar, Mbak Laura juga mengajar gitu.
2: Ya,
1: ada spesifikasi khusus nggak? Kalau suami kayaknya sih lebih ke coding ya.
2: Iya, coding sama English dia memang kan dua-duanya.
1: Oke, okay. Kalau Mbak Laura?
2: Ke Englishnya.
1: Ke Englishnya. Oke, okay. Dari situlah akhirnya tercetus ide buat mendirikan sebuah lembaga pendidikan Talk and Aktif ini. Iya, iya, iya. Talk and Go, saya pikir. Aduh, Talk and Aktif ya. Oke, okay, terus awal-awal merintisnya dulu seperti apa sih Mbak? Maksudnya karena habis resign, pasti kan juga berat gitu kan. Terus masih ingat gak kira-kira murid pertama yang didapatkan?
2: Murid pertama dulu ex-murid kami sih waktu
1: di sekolah. Waktu di sekolah.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kan karena kami ngajar guru, orang tua kan juga cari les-lesan yang bisa online kan.
1: Oh iya, tapi betul.
2: Kan mereka juga tentu saja cari seseorang yang trusted gitu.
1: Betul.
2: Jadi mereka kontak kami, kami juga kontak, kami tawar-tawarin. Kami punya les-lesan sekarang, buka les-lesan online dan lain sebagainya. Akhirnya mereka mau. Nah, dari situ baru dari mulut ke mulut lah.
1: Oke. Jadi memang ini menjadi solusi juga pada saat itu gitu ya, Mbak ya. Dan akhirnya keterusan gitu. Oke. Berarti memang awalnya ini hanya ex murid aja dulu gitu yang coba ditawari dengan jasa dari Mbak Laura. Kemudian ternyata ini bisa berkembang sedemikian rupa hingga sampai hari ini gitu ya, Mbak.
2: Betul, ya.
1: Oke. Okay. Berarti dulu yang di pertama kali yang waktu dapat muridnya itu ya memang dari codingnya itu atau ke English-nya lebih?
2: Ke arah Inggrisnya.
1: Ke arah Inggrisnya. Oke, muridnya banyak. Ngajarin, ada range usia nggak? Yang diajarin itu usia berapa, berapa, berapa gitu?
2: Sebenarnya basically nggak ada sih. Cuman kami lebih prefer yang sudah bisa calistung. Karena kalau misalnya belum bisa calistung kan ya agak sulit ya ngajarinnya ya gitu ya. Tapi jadi, nanti memang kalau apa anaknya yang lebih kecil-kecil itu saya yang lebih bisa. Okay. Tapi nanti suami yang
1: lebih lagi. Ya, berarti istilahnya kalau istilahnya mendasari itu nanti Mbak Laura. Ya, kalau memang dia udah bisa dan tinggal pengembangannya aja berarti nanti langsung ke suami. Harusnya suaminya ikut ngobrol nih. Tapi nanti jaga si kecil enggak ada gitu ya. Oke, oke, oke, oke. Nah, ini menarik sekali. Dulu memang selain guru gitu, apakah ada bidang lain yang dikerjakan gitu Mbak? Mungkin dulu kuliahnya di jurusan Inggris kah atau bagaimana?
2: Kalau kuliahnya sih memang jurusannya bahasa Inggris. Kalau saya dulu S1-nya bahasa Inggris, S2-nya di psikologi. Kalau suami S1-nya bahasa Inggris, sastra Inggris maksudnya. Lalu di S2-nya baru pendidikan yang bahasa Inggris.
1: Okay.
2: Tapi bergelutnya memang guru semua sih dari awal.
1: Iya, suka aja gitu ya. Oke. Ternyata tapi kalau ada bedanya nggak sih Mbak? Maksudnya memberikan sebuah pengajaran secara online dengan offline.
2: Tentu saja beda sih Mas. Terutama fokusnya murid ya. Maksudnya kalau misalnya di offline, kita kan bisa attract murid itu dengan mungkin alat peraga lah.
1: Betul.
2: Dengan kita ajak main games atau apa. Kalau online harus cari ide nih. Maksudnya
1: betul.
2: Apa yang bisa attract mereka itu gitu. Main games juga bisa, tapi kan gamesnya bentuknya kan beda.
1: Betul. Oke. Tantangannya memang di situ gitu ya.
2: Iya.
1: Mbak, ya. Tapi kalau dari Mbak Laura sendiri sebenarnya lebih prefer online atau offline?
2: Kalau sekarang karena sudah, maksudnya sudah ketemu ritmenya ya, caranya gimana gitu ya. Enak-enak aja sih online.
1: Online enak aja ya, maksudnya lebih waktunya lebih fleksibel.
2: Betul,
1: juga
2: iya.
1: Gitu ya. Oke, tapi dulu sampai menemukan ritmenya, sampai menemukan wah ini formulanya yang paling tepat nih buat si murid biar cara belajarnya juga lebih efektif, kemudian pelajaran yang diberikan juga lebih bisa masuk. Itu butuh waktu berapa lama dari riset sampai akhirnya oh ritmenya kayak gini nih gitu.
2: Kalau untuk yang anak yang lebih gede itu kami lebih cepat sih nemunya. Jadi sekitar mungkin enggak sampai setahun jalan talk konektif kami sudah bisa nemu kalau untuk
1: oh kayak
2: besar.
1: Gini nih metodenya. Kalau yang kecil?
2: Yang lebih kecil-kecil itu memang agak lebih makan waktu. Jadi jujur kayak trial and error sih ya.
1: Betul,
2: Mas ya awal-awal
1: betul.
2: Itu.
1: Harus ekstra sabar gitu ya. Oke. Tapi ada sekarang Mbak murid yang paling kecil tuh usia berapa?
2: SD kelas 1 gitu sih.
1: Kelas 1 gitu ya, rata-rata kelas 1 gitu ya. Oke, lebih mudah ngajar anak cewek apa cowok sih, Mbak? Ini berhubungan sama buah hatinya Mbak Laura nih.
2: Kalau sebenarnya kalau bermasalah dengan fokus, itu anak cewek lebih enak karena kan mereka lebih cepat fokus ya, enggak gampang ke-distract. Tapi kalau anak cowok itu mereka begitu sekali sudah nancep itu lebih kenceng gitu, Mas.
1: Secara fokus cewek lebih enak.
2: Ya.
1: Tapi secara penerima ajaran cowok tuh lebih
2: Iya, kalau sudah mantep ya sudah akan
1: lebih kengkeng leong Jawa ngomongnya. Iya. Tapi memang akhirnya dari talk and active ini kemudian belajar dan sebagainya paling tidak akhirnya tahu dong secara psikologi. Oh, anak seperti ini treatmentnya ada seperti ini.
2: Ya,
1: anak
2: betul.
1: Seperti ini treatmentnya seperti ini gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Padahal dulu waktu di kuliah yang belajar kuliah tentang psikologi Mbak
2: saya,
1: Laura ya.
2: Iya.
1: Jadi tahu dong, Mbak. Oh, anak yang model gini nih harus treatmentnya kayak gini nih gitu.
2: Iya, teorinya sih dapat sih, Mas. Tapi ya prakteknya waktu ngajar itu baru tahu.
1: Ya. Karena memang susah ya. Oke. Nah, sekarang ada berapa murid nih, Mbak?
2: Belasan sih, Mas.
1: Belasan.
2: Ya.
1: Paling jauh?
2: Kalau kami kan soalnya karena online ya. Jadi bisa dari luar kota, bahkan ada yang dari luar negeri juga sih.
1: Ada juga ya.
2: Iya, yang codingnya itu kan
1: keren. Betul. Berarti setiap hari ada jam khususnya enggak, maksudnya ataukah aja istilahnya jam pengajarannya itu 24 jam kah atau bagaimana gitu.
2: Iya, sebenarnya kalau kami sih dari sekitar jam 1 atau jam 2 terus sampai sore sekitar jam 7 gitu. Cuman karena ada yang bekerja kan.
1: Betul?
2: Jadi ada yang ambilnya malam-malam, jadi ya kami layanin juga sih yang masih bekerja.
1: Loh, berarti tidak hanya ke anak-anak ini ya?
2: Enggak, iya. yang bahasa Inggrisnya bisa sampai dewasa juga.
1: Ah, saya bisa berarti ya.
2: Silakan Mas.
1: Saya bahasa Inggrisnya juga, nol ya.
2: Ada juga yang sudah manajer wilayah, dia juga belajar gitu karena dia ingin ngembangin bahasa Inggrisnya.
1: Betul. Berarti ada sampai yang usia di atas 40 juga berarti ya? Enggak ada.
2: Ya 40-an lah,
1: enggak sampai 50 lah ya. 50 kayaknya biasanya sudah mempersiapkan masa pensiun ya. Ngapain juga gitu ya. Oke, tapi kalau jujur dari Mbak Laura sendiri ataupun juga suami gitu, lebih susah ngajarin anak atau orang yang lebih dewasa, Mbak?
2: Kalau saya sih lebih susah ngajarin anak ya, karena kan ngajarin dari basicnya. Dan mereka mau tanya apa gitu kan masih
1: gak malu.
2: Kalau orang dewasa kan mereka kan lebih interaktif ya. Jadi mau nanya mau apa, ketika gak tahu atau apa itu mereka akan ngomong gitu. Jadi kami sebagai pengajar juga tahu, oh ini masih belum
1: maksudnya kayak gini ya. Tahu maksudnya gitu. Betul. Ya Oke. Nah berarti untuk yang suami ya, untuk suami ini ngajarinnya yang coding.
2: Ya, coding sama bahasa Inggris, tapi untuk yang dewasa-dewasa dia.
1: Berarti ini sekarang kalau murid under sekian tahun yang pegang Mbak Laura. Kalau yang di atas nanti Mas gitu.
2: Iya. Saya ngajarnya yang SD sama kalau buat IELTS preparation aja. Nanti kalau yang besar-besar yang speaking sama coding itu nanti suami.
1: Yang awalnya bahasa Inggris kemudian sekarang berkembang menjadi bahasa Inggris sama coding sekarang berkembang pun menjadi public speaking dan sebagainya. Ini public speaking dalam artian juga bahasa Inggris atau bagaimana? Atau all bahasa?
2: Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia sih.
1: Oke. Cuma dikerjakan berdua aja atau ada mungkin teman-teman yang membantu juga atau bagaimana?
2: Kalau dulu kami sempat memang ada teman yang bantuin juga. Tapi sekarang kami kan juga mengintegrasikan AI dalam proses pengajarannya kami. Jadi yang administratif itu sudah terbantu gitu. Kami berdua yang handle kelasnya aja. Tapi sama ada admin sih yang buat pegang kayak apa balas-balasin di WA.
1: Betul beli. Karena kan walaupun AI mungkin teknologi sekarang sudah bisa seperti itu, tapi kadang rasanya itu enggak ada ya, Mbak ya.
2: Iya, kurang
1: masih kaku gitu ya. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu nih alamatnya ada di mana sih, Mbak?
2: Kami sebenarnya biasanya ya di rumah kami sendiri sih, di daerah Gadang.
1: Di daerah Gadang.
2: Jadi kalau misalnya mau lesnya offline, kami yang ke rumah siswa memang sistemnya.
1: Oh, berarti kalau mau offline itu nggak datang ke rumah?
2: Enggak, kami yang ke tempat mereka.
1: Lebih eksklusif ya. Lebih eksklusif. Iya. Terus biasanya kalau datang berarti beda dengan yang online secara price-nya.
2: Tambah transport aja sih, Mas. Jadi tetap sama, cuman tambah transport. Jadi kan tergantung dari jaraknya.
1: Tapi Malang Kota aja ya, atau?
2: Iya Malang Kota aja.
1: Malang Kota ya. Yang kabupaten mending disarankan mendingan pakai online aja. Kalau untuk jam pengajarannya, apakah sama antara online dan offline?
2: Sama sih.
1: Nggak ada beda ya?
2: Nggak ada bedanya.
1: Sekali pertemuan berapa jam, Mbak? Biasanya?
2: Satu jam. Iya, tapi kelas kami private, jadi maksudnya kan langsung.
1: Betul. Itu disitulah. Ini ya eksklusifnya gitu ya. Jadi siswa itu, tapi seprivatnya ada gak yang dalam satu rumah mungkin orang tuanya gak bisa ngajar atau mungkin wah ini bahasa Inggrisnya anak-anak kurang. Maksimal berapa orang sih dalam satu kali sesi private itu?
2: Kami sebenarnya kan satu, maksudnya pengen pilihnya satu aja supaya dia bisa intensif. Tapi ada yang minta kadang berdua gitu juga.
1: Karena mungkin tetanggaan.
2: Terus pernah juga sih request apa? Ya kayak by request lah ini, cuman incidental aja by request mereka kelas. Jadi misalnya cuma isi 10 anak itu ya bisa-bisa aja 5-10 anak itu enggak apa-apa. Tapi kan by request dan itu yang sudah dewasa sih, udah kuliah-kuliah gitu.
1: Oke. Nanti mungkin nyari tempatnya di mana, di rumahnya siapa gitu.
2: Iya, betul.
1: Jangan datang, diajar kayak gitu. Oke. Ini menjadi solusi sekali ya, talk and active ini ya. Karena selain bisa bahasa Inggris, Anda juga bisa belajar tentang bagaimana cara coding dan sebagainya. Wah, menarik sekali. Tapi kalau dari sejauh ini, Mbak, ada nggak sih kendala yang dihadapi gitu? Karena kan ya namanya kita berusaha pasti kendala ada aja gitu.
2: Betul. Kalau karena kami kan base-nya online, apalagi dulu ya waktu awal-awal kan benar-benar cuma full online.
1: Betul.
2: Itu yang pasti sinyal.
1: Oke.
2: Dan listrik juga.
1: Oh iya betul. Oh ada aman.
2: Di sini bisa tiba-tiba mati.
1: Lep gitu ya.
2: Tanpa ada pengumuman. Nah itu yang bikin cukup kewalahan sih. Sinyal sekarang masih oke. Okay, kami kadang pakai tether ke HP, jadi nggak ngandelin ke WiFi. Cuman namanya listrik tetap butuh listriknya,
1: iya, betul
2: laptop
1: sih.
2: Apa gitu segala macam.
1: Oke. Ada purit yang bandel nanya kan nggak apa-apa.
2: Lebih ke arah mungkin bukan bandel sih, tapi karena mereka di rumah nggak mau ngulangin lagi. Entah nggak ada waktu, entah mungkin orang tua yang kurang support, jadi mereka di rumah nggak ngulangin lagi dan ngambilnya yang seminggu sekali. Akhirnya minggu depannya sudah lupa pelajarannya apa yang minggu lalu.
1: Gitu ya, karena seminggu ya, apalagi sudah kena HP ya.
2: Ya masuk YouTube-nya mereka. Mas.
1: Betul. Tapi kalau dari ini jamnya bebas ya. Kita maksudnya gini, sebagai seorang customer gitu, milih jamnya bebas.
2: Bebas, nanti kami yang cocokin sama jadwalnya kami.
1: Jadi istilahnya, "Mbak, saya mau ngambil dong karena mungkin bulan depan saya mau pergi ke Inggris nih." Nonton Manchester United gitu ya kan. Nah, tapi saya bahasa Inggrisnya masih nol. Saya pengen intens nih hari ini, selama seminggu ini di full jam sekian kayak gitu.
2: Itu bisa ya.
1: Jadi memang ada komunikasi yang istilahnya jamnya itu fleksibel.
2: Enggak
1: harus lesnya harus jam, kan ada biasanya kalau di bimbingan belajar atau di les-lesan gitu kan. Lesnya kalau untuk range usia sekian harus jam sekian sampai jam sekian.
2: Enggak.
1: Jadi lebih ke, memang ini private, karena sistemnya private itu jadi lebih mudah, lebih fleksibel dalam menentukan hari termasuk jamnya juga.
2: Betul, ya.
1: Oke. Tapi secara operasional itu ada jam khususnya dari jam berapa sampai jam berapa. Cuman memang nanti bisa isidentil kalau yang bersangkutan atau mungkin muridnya lagi, "Wah, saya jam sekian masih belum bisa nih, Mbak."
2: Yeah.
1: "Saya bisa jam sekian." Itu bisa diomongkan terlebih dahulu gitu.
2: Betul,
1: ya. Tapi kalau secara harfiahnya, jam kerjanya berarti mulai dari jam berapa sampai jam berapa?
2: Jam 1 sampai jam 7 malam sih, Mas.
1: Jam 1 jam sampai jam 7 malam. Oke. Kalau seandainya nih ada murid yang minta, "Mbak, saya jam 7 malam enggak bisa nih. Saya bisanya jam 8 atau jam 9." Itu ada tambahan biaya enggak?
2: Enggak sih.
1: Enggak ya? Enggak ya. Oke. Pokoknya kalau online, selama online sih aman gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Cuman kalau yang offline mungkin itu akan jadi pertimbangan.
2: Betul, ya. Karena kan ya maksudnya pulang malam kan,
1: betul. Faktor keselamatan dan sebagainya gitu pasti akan dipertimbangkan gitu ya. Mungkin kalau secara offline tapi jamnya masih jam operasional, Oke. Kalau kalau di luar jam operasional mungkin akan ada charge dia. Oke. Nah, Mbak, rata-rata berarti memang sekarang lebih ke anak-anak gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang dewasa pun ada.
2: Iya. Sampai usia kuliah sih biasanya.
1: Rata-rata setiap kali ngambil itu memang ada paket-paketnya gitu atau bagaimana?
2: Enggak sih kami.
1: Jadi tergantung ya, menyesuaikan apa yang di mau customer.
2: Betul, kecuali kalau untuk IELTS preparation itu, kalau kan persiapan tes IELTS ya, jadi kami ada paketnya sendiri kak kalau yang itu.
1: Yang itu boleh di share juga.
2: Jadi kan kalau IELTS itu kan ada 4 skills. Jadi nanti bisa ngambil misalnya, "Oh, aku cuma pengen belajar untuk readingnya doang." Bisa, mau belajar untuk speakingnya. Jadi per skills bisa, mau untuk all skills juga bisa gitu.
1: Oke. Kalau per skills itu nanti pasti akan jauh lebih murah.
2: Ya betul.
1: Kalau all lebih mahal.
2: Tapi sebenarnya kalau dibagi jadi lebih murah sih Mas kalau.
1: Iya sih, kalau all skill ya. Kalau memang secara duit-duitan itu
2: secara kelihatannya angkanya gede.
1: Angkanya gede, tapi sebenarnya kalau dibagi lebih murah ya.
2: Oke.
1: Tapi rata-rata ada enggak sih Pak periode? Maksudnya gini, les itu kan biasanya ada periode semester 1 nih. Sekian kali pertemuan. Kalau di Talk and Active ini bagaimana? Apakah ada periode gitu atau bagaimana?
2: Kalau kami sistemnya bulanan, jadi pokoknya per bulan berapa, terus nanti misalnya orangnya ambilnya satu kali seminggu ya, berarti pokoknya kalau misalnya ada empat hari, misalnya dia ambil hari Selasa gitu ya Mas ya, ada 4 hari Selasa di bulan itu ya dia dapat 4 kali. Kalau misalnya ada 5 ya dia dapat 5 kali.
1: Gitu.
2: Tapi kalau misalnya di Selasa yang pertama mungkin tanggal merah, ya jadi dapatnya berkurang. Jadi kayak sekolah gitu sistemnya.
1: Berarti kalau tanggal merah juga libur?
2: Libur ya.
1: Oh.
2: Biar kami bisa liburan juga Mas.
1: Betul sekali ya. Karena customer kadang-kadang sakar BJW. Iya. Oh gitu. Jadi lebih fleksibel ya Mbak. Mbak ya. Iya. Kalau waktunya liburan ya juga pasti akan liburan.
2: Betul.
1: Jadi istilahnya kalau dari siswa pun kadang-kadang kan liburan masih suruh les kan anak-anak, iya, namanya anak-anak kan kadang-kadang juga seperti itu.
2: Betul.
1: Gitu ya. Tapi kalau itu kan untuk anak-anak. Kalau untuk orang istilahnya yang dewasa yang sudah punya profesi dan sebagainya, ketika meminta request, Mbak, anggap aja di hari Selasa, ternyata libur hari Selasa nih. Tapi karena urgensinya si customer ini, Mbak, saya tetap harus pengen belajar dong, karena waktunya udah mepet nih gitu. Apakah itu bisa dibicarakan? Kemudian ada hal-hal yang akan ditambahkan, bagaimana?
2: Bisa dibicarakan sih, Mas. Biasanya dari awal. Jadi maksudnya dari awal kesepakatan kan. Dia karena misalnya mungkin butuh, aku harus kejar di bulan ini sudah selesai ya. Berarti kan kami kan bisa ngeplot, oh bulan ini ada tanggal merahnya enggak. Terus kami tanya ke dia ini perlu atau enggak gitu sih. Jadi dari awal sudah dealing dulu gitu.
1: Oke. Jadi istilahnya lebih ini. Tapi ada enggak, Mbak, yang tiba-tiba merubah jadwal sakar PDW?
2: Iya, pasti pernah ada sih.
1: Dan itu jengkel enggak sih, Mbak?
2: Ya.
1: Jengkel-jengkel enggak jengkel ya. Iya. Karena kadang-kadang wah, kayaknya kadung prepare dan sebagainya. Enggak, mohon maaf nih, saya enggak bisa, saya ada acara mendadak gitu. Itu biasanya bapak-bapak yang punya profesi ya.
2: Kalau anak-anak malah biasanya selalu hadir, Mas.
1: Iya. Berarti tingkat aktifnya lebih aktif anak-anak sebenarnya ya.
2: Iya.
1: Karena mungkin ada paksaan dari orang tua juga kali ya.
2: Betul.
1: Ayo anak, les nak gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Putranya baru satu, Mbak?
2: Satu aja.
1: Oke. Cowok ya.
2: Iya.
1: Aduh, ini lagi aktif-aktif nih kayaknya ya. Oke. Terus ini nama tercetus. Saya ini sebenarnya dari pertanyaan awal sih, tapi enggak apa-apa ya. Karena saya baru keinget juga. Sampai akhirnya mencetuskan nama Talk and Octave. Ini dulu inspirasinya dari apa?
2: Karena kami kan sudah kepengennya bahasa Inggris. Awal banget sebenarnya kami pengennya khusus bahasa Inggris untuk speaking aja. Setelah kami menggodok baru ya udahlah sama coding sekalian gitu. Nah, kalau bahasa Inggris speaking kan ada kata talkative itu loh, Mas.
1: Oh iya betul.
2: Tapi kan enggak enak ya kalau kita nge-brandingnya talkative, masa cerewet gitu.
1: Jadi
2: diplesetin dikit jadi talk and active gitu. Jadi ngomong dan aktif, tapi juga ya alias cerewet itu.
1: Oke, berarti aslinya cerewet. Cerewetan pun balor sama suami.
2: Itu perlu dijawab sekarang?
1: Enggak. Itu off air aja ya. Oke. Terus akhirnya dari situlah timbul nama itu.
2: Betul ya.
1: Gitu. Awal-awal merintis seperti apa sih, Mbak? Mungkin ada cerita yang menarik gitu.
2: Ya awal-awal memang jujur agak deg-degan ya, maksudnya ada muridnya enggak.
1: Betul. Karena kan ini ya habis dari zona nyaman ini kan.
2: Betul.
1: Istilahnya.
2: Ada muridnya atau enggak, terus ya itu tadi dari ex murid yang di sekolahan mulai ada, terus kami ya apa ya tawar-tawarin lah kasarnya, memang kayak nggak tahu malu gitu.
1: Betul.
2: Mas, di WA-in orang-orang yang kami kenal yang kayaknya berpotensi misalnya mungkin punya anak atau mungkin yang kuliah itu kami WA, kami PDKT gitu. Terus ya harus nanggung malu itu tadi. Di awal mungkin kami nggak face to face ya, karena maksudnya karena kan
1: waktu itu pandemi
2: betul. Tapi tetap buang harga diri.
1: Iya, sebenarnya bukan buang harga diri sih, lebih ke ya oke, menurunkan ego dulu ya. Kalau secara ego mungkin kita ngapain sih gitu ya,
2: betul,
1: kan.
2: Betul.
1: Tapi ya karena ini ya tadi ya seperti yang dikatakan di awal sama Mbak Laura antara kepepet tadi. Oke. Tapi menarik sekali sih, Mbak. Maksudnya dulu mungkin dari zona nyaman. Sama-sama satu lembaga dulu sama suami?
2: Enggak, ketemu. Enggak. Jadi saya sudah ngajar, suami ngajar. Terus ketemu di lembaga itu, di sekolahan itu. Terus habis itu, tapi kan enggak boleh satu yayasan kan. Akhirnya saya pindah.
1: Gitu, tapi sama-sama pengajar.
2: Iya, betul.
1: Istilahnya. Nah, dari situ dulu yang ngajakin buat pertama kali kita rencana aja sayang gitu. Gimana? Yang ngajakin siapa?
2: Saya sih, karena waktu itu saya takut parno sendiri sih, Mas, sama
1: COVID-nya. Iya, cukup mengerikan sih memang ya. Akhirnya dari situ suami mengiyakan dan akhirnya bikinlah Talk and Active ini ya. Oke. Nah, tantangan di awal sudah dirasakan cukup berat dan sebagainya. Nah, kalau yang sekarang kendala-kendala yang dirasakan apa sih, Mbak?
2: mungkin kalau pas musim liburan kali ya mas ya. Karena kan banyak anak sekolah yang mereka juga off dulu waktu liburan maksudnya.
1: Oh iya, mereka liburan juga gitu ya.
2: Nah iya, itu iya. Yang
1: karena mungkin jam operasionalnya telk aktif ini kan hampir sama dengan sekolah ya, bisa dikatakan sama lah ya waktu tanggal merah juga libur dan sebagainya. Akhirnya mindset dari murid-murid ini ya udah kita libur gitu ya, libur sekolah ya berarti libur les gitu ya. Oke, seperti itu. Oke. Nah pendengar ya, buat Anda yang ingin bertanya bisa langsung juga melayangkan pertanyaan di 0314404504 ataupun juga di 081-5569-1053. Dan pastinya untuk Anda, karena jam 11:38 waktu Indonesia Barat akan kami kumandangkan adzan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Kita akan break dulu sejenak. Nanti saya akan lanjutkan lagi. Buat Anda yang punya pertanyaan langsung bisa layangkan pertanyaan Anda di 0341404504 ataupun juga di 081-5569-1053. Mbak, kita break dulu. Kita akan putarkan adzan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya terlebih dahulu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebelum terlambat, kita antisipasi. Jangan terpancing, weh.
2: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
4: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
4: Baik, kita kembali lagi di pagi, di pagi hari ini ya, pagi menjelang siang hari ini, masih di Caturlaras Jagungan UMKM, masih bersama dengan Mbak Laura Go juga, yang merupakan owner dari Talk and Active, ya kan. Tadi kita sudah berbicara panjang lebar terkait awalnya mendirikan ini, kemudian muridnya ada berapa dan sebagainya, terus kemudian program-program yang diajarkan apa saja. Waduh, ini menarik sekali ya. Jadi buat Anda yang mungkin punya masalah dengan cara ngomong bahasa Inggris atau pengen belajar coding, nah, nanti bisa langsung hubungi juga di owner ada di Talk and Active ini. Ini mungkin bisa di-share Mbak untuk kontak person yang bisa dihubungi atau mungkin sosial media dan sebagainya.
5: Oke. Di Instagramnya ada sih, yang kami paling aktif tuh Instagram sama Threads. Mm-hmm. Itu Talk and Active 392.
4: Talk and Active
5: 392
4: itu, iya. Ada makna tersendiri.
5: Enggak ada sih sebenarnya.
4: Cuman kalau udah pakai itu ternyata username-nya udah dipakai orang gitu ya. Oke, saya pikir punya makna apa gitu. Enggak ada ya.
5: Enggak ada.
4: Oke. Tapi Mbak, ini kan kebetulan yang paling yang belajar terkait sama psikologi ini kan Mbak Laura gitu, iya. Ya. Biasanya anak yang paling susah untuk diajar tuh anak yang model kayak gimana sih, Mbak?
5: Kalau zaman sekarang lebih ke arah anak-anak yang banyak dipegangin HP sih, Mas. Jadi banyak terpengaruh sama gadgetnya itu.
4: Betul.
5: Kalau zaman dulu, kalau zaman saya sekolah, mungkin guru ngecapnya yang attitude nol gitu ya.
4: Iya, zaman saya juga berarti.
5: Ya. Kalau anak-anak ini mereka mungkin sopan gitu, tapi kayak di otaknya tuh ngeblank gitu kalau saya boleh bilang.
4: Kurang nyantol gitu. Betul. Ya. Cantolannya kurang ake. Oh iya, iya. Jadi hari ini diajari apa, besok lagi pas waktu pertemuan berikutnya ditanyain
5: sudah lupa.
4: Tapi kalau ditanyain Roblox-mu sampai mana tahu dia.
5: Kadang-kadang mereka itu disuruh nyatet, ya benar-benar cuman didikte gurunya, ya udah nulis yang sesuai didiktenya. Tapi itu artinya apa nggak ngerti gitu loh, Mas.
4: Oh.
5: Itu yang karena mereka kebanyakan gadget ya, jadi cuma nelen mentah-mentah, tapi nggak ngerti, nggak nyantol.
4: Nah, tapi dari dengan bergabung di Talk and Active ini, nanti mungkin ada treatment-treatment tertentu yang bisa diberikan supaya istilahnya mengurangi durasi bermain gadgetnya, biar bisa lebih aktif juga gitu ya, Mbak ya. Oke, Mbak, kira-kira ke depan atau harapan dari Talk and Active ke depan tuh bakal kayak gimana sih?
5: Oke. Yang pertama, kami kan ada coding juga nih. Jadi suami ini juga sedang berusaha ngembangin aplikasi-aplikasi yang bisa membantu guru dan siswa.
4: Oke.
5: Okay. Ini sudah luncur satu, tapi baru satu aja. Web-based bantu untuk Hono Coroko itu loh, Mas.
4: Oh, iya, bahasa Jawa ya.
5: Betul. Jadi bisa input kalimatnya dalam bahasa Indonesia, terus langsung diterjemahin ke bahasa Jawanya sama tulisan Hono Corokonya gitu.
4: Oh.
5: Dan ini free. Jadi kalau misalnya mau boleh DM di Talk and Active, nanti kami kasih linknya gitu.
4: Buat di aplikasinya buat di-download.
5: Betul, dicoba.
4: Dicoba nanti istilahnya. Wah, ini menarik sekali nih, harusnya masnya ikut sini nih. Pas banget di saluran budaya. Oke, okay, itu tadi apa, boleh tahu aplikasinya?
5: Aplikasinya namanya, sebentar Mas, saya lupa. Anu, dia pakai web-based, jadi...
4: Oh, pakai web, ya. Oh, berarti memang untuk codingnya ini lebih ke web.
5: Ya, web. Mm-hmm. Nanti kalau misalnya pun belajar, mereka juga web. Mm-hmm. Nanti produksinya baru ada yang pakai apps, ada yang pakai web.
4: Mm-hmm. Gitu, kalau murid-murid. Oke.
5: Ini suami bikinnya untuk web supaya bisa langsung diakses sama semua orang sih.
4: Sama semua orang, betul. Nanti yang mau akses bisa mungkin ada di Instagram.
5: Apanya?
4: Apa namanya? Tautannya atau apa gitu.
5: Iya, nanti bisa DM di apa Instagramnya atau threads kami, nanti kami kirim linknya.
4: Oke. Makanya langsung aja follow sekarang ya, biar tahu nanti perkembangannya. Kalau yeah. sekarang masih tahap Hono Coroko, siapa tahu nanti mungkin bisa berkembang lagi ke huruf kanji mungkin ya kan, biar makin banyak gitu yang kita bisa belajar terkait apapun yang tidak kita ketahui. Nah, tapi ada nggak sih Mbak keinginan buat bikin kayak tempat yang memang bisa nanti dikunjungi, karena kan tidak semua orang pingin belajar secara online.
5: Betul.
4: Kayak anak saya nih contohnya, anak saya tuh kalau secara online, aduh sudah ambiar, sudah apalagi teman-temannya lari-larian di depan rumah gitu, sudah selesai konsentrasinya. Pengen nggak sih kira-kira bikin lokasi gitu yang memang bisa nanti dikunjungi, bisa belajar di sana biar lebih fokus dan sebagainya.
5: Kepengen sih Mas, kami sudah prepare bagian depan rumah. Cuman jujur karena ini masih ada anak kecil ya.
4: Betul.
5: Jadi nanti kalau dia sudah mulai mungkin TK gitu kan, dia sudah mulai bisa gak ganggu kalau ada yang datang.
4: Betul.
5: Itu kami akan renov bagian depan untuk slot itu, untuk yang offline.
4: Untuk istilahnya yang pengen datang secara on, ke contohnya kayak anak saya kan susah belajar online gitu ya. Oke. Tapi kalau secara harapan sendiri Mbak, kalau secara harapan sendiri pengennya talk and active ini di seperti apa sih?
5: Oke, ya saya kepengennya orang-orang itu ini saya mungkin agak aneh ya Mas ya ngomongnya, orang-orang itu kan kadang belajar itu buat sekolah, masih mindsetnya itu loh Mas.
4: Betul. Oh iya betul.
5: Kami kepengennya tuh orang-orang dengan belajar di alternatif mereka juga terbuka. Oh, belajar itu nggak cuma buat sekolah aja gitu. Kayak misalnya Inggris, bukan cuma sekadar nilai sekolahnya, bahasa Inggrisnya bagus, tapi bisa pakai bahasa Inggrisnya ini untuk kesehariannya gimana gitu, untuk
4: jadi istilahnya gimana. untuk aktivitas sehari pun itu penting gitu loh.
5: Betul, ya.
4: Kalau mungkin dulu mindset kita masih belajar bahasa Inggris adalah ketika kita di bangku sekolah biar nilai kita bagus gitu ya.
5: Betul.
4: Tapi di zaman sekarang, apalagi zaman yang serba cepat, zaman global, ternyata bahasa Inggris itu bukan hanya untuk sekedar mencari nilai di sekolah.
5: Betul.
4: Tapi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita.
5: Iya.
4: Kita kadang dapat email pakai bahasa Inggris.
5: Iya
4: betul, kan?
5: Betul.
4: Iya. Oh iya. Saya yang salah mencet berarti. Oke. Jadi pengennya seperti ya merubah mindset masyarakat terkait dengan bahasa Inggris, coding dan sebagainya. Mungkin coding sekarang masih orang-orang tertentu, tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat nantinya juga akan berkembang ke arah sana gitu ya, Mbak.
5: Betul,
4: ya.
5: Betul, iya.
4: Oke.
5: Coding itu kan juga pokoknya buat bangun logika. Kadang-kadang orang mikirnya wah, coding itu kan sulit gitu kan. Ya, padahal kalau bangun logikanya kan juga penting buat semua orang gitu maksudnya.
4: Betul. Istilahnya memberikan manfaat juga.
5: Betul.
4: Iya. Kayak yang dilakukan Talk and Active ini punya satu web base yang bisa diakses juga free juga masih ya.
5: Betul.
4: Jadi yang mau ngakses nanti bisa langsung di DM aja di Talk and Active di Instagram atau di thread, nanti akan dikirim linknya buat mengaksesnya. Oke deh. Terima kasih Mbak Laura hari ini sudah hadir di sini. Mungkin terakhir deh sebelum kita menutup obrolan kita di hari ini, apa yang ingin disampaikan? Mungkin ada motivasi atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan ke khalayak terkait promo-promo yang ada di Talk and Active. Silakan.
5: Oke, kalau untuk yang audiens yang lain, saya mungkin mau kasih tahu aja bahwa kalau misalnya mau coba dulu, kami ada 1 kali free trial class untuk yang coding dan juga bahasa Inggrisnya. Dan jangan khawatir, maksudnya kalau misalnya mungkin nanti kadang orang tuh nanya langsung price listnya.
4: Iya betul.
5: Dicoba dulu aja supaya maksudnya bisa tahu kualitas pengajaran kami seperti apa. Dan pastinya kami sebanding, bahkan menurut kami sih harga yang kami berikan itu sebenarnya masih murah dibandingkan yang lain.
4: Bagaimana? Yang lebih besar gitu ya.
5: Betul, ya.
4: Oke. Oh, jadi ada free trialnya juga.
5: Betul ya.
4: Itu kalau pengen menghubungi nanti bisa DM bisa. Juga.
5: Betul.
4: Oke, langsung DM, aja. Di situ nanti sudah ada kontak personnya juga dan sebagainya, bisa langsung. Makanya follow sekarang biar nanti tahu kalau ada program-program berikutnya juga pasti akan diupload di situ gitu ya.
5: Betul.
4: Oke. Terus Mbak, silakan.
5: Oke, untuk yang secara general maksudnya yang mungkin gak punya anak atau belum berminat untuk les, yang pastinya ya tadi itu bahasa Inggris dan coding itu penting untuk basicnya kita hidup begitu. Bukan hanya untuk pelajaran, bukan hanya untuk pinter nilai sekolahnya atau matematikanya aja, tapi melatih logikanya kita untuk codingnya dan juga untuk bahasa Inggris nanti ke depan itu pasti akan berguna gitu. Paling enggak ya dari kita mau gak mau pasti nanti kecantol ketemu orang luar negeri lah, harus omongan dengan bahasa Inggris lah, dan itu juga jadi value plusnya kita kalau kita punya bisa bahasa Inggris dan juga punya logika yang ngakar gitu.
4: Oke, seperti itu. Jadi sekarang gak usah bingung-bingung lagi buat kita

sukses Mas. Terus untuk apa yang dijalankan hari ini. Semoga apa yang menjadi harapannya di akhir tahun ini bisa terlaksana. Amin. Oke deh, kalau begitu saya Taufik Misbun yang bertugas juga pamit undur diri. Terima kasih banyak dan selamat siang. Selamat beraktivitas.

Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu, Mbak. Itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan Mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja. Ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

kita perlu tahu. Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu di permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam setahun.

Ya bantuan kagem sedaya kemauan jam 12 langkung petang puluh 6 menit waktu Indonesia Barat lewawu bonenten catolara jagongan UMKM lah samdiko kulong kita sing rencangi panjenengan sedaya ingkang samdiko tansa makaryo tansa aktivitas ge. Nah mangke jam 13 kita keringi gabung teng RRI Jakarta ge, wonten suara budaya Nusantara. Nah samdiko kulong gada lagu-lagu ingkang badi kula aturaken kagem panjenengan sedaya niki bapak kaliyan ibu ingkang wow luar biasa.

0: Pernah nggak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita, seperti terperosok ke dalam jurang? Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ajority ya, di hari ini, hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, hari Senin terakhir ya di bulan Juli ya. Gimana kabarnya, mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya. Di hari ini di share berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, dari Pro 4 Jakarta. Teman kita hari ini adalah Pro 4 Kupang ya, yang tentunya pasti bakal ngebahas tentang budaya di hari ini ya. Dan sudah ada dengan Kak Jen Anggriani di Pro 4 Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Jen.
3: Halo Bang Jo.
2: Iya, sehat.
3: Selamat siang.
2: Sehat Kak?
3: Sehat, Abang.
2: Siap dah. Di sana gimana nih teman-teman, ada yang tumbang gak karena saking panasnya bumi pertiwi? Ya.
3: Sejauh ini masih tetap berdiri tegak ya, masih semangat aja soalnya memang di sini panas banget dan angin kencang juga sangat lumayan terasa ya.
2: Siap. Siap. Kak Jen, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa sih?
3: Iya, untuk tema yang bakal kita bahas di siang ini bersama dengan Dusun Robomora Komunitas Penjaga Budaya Nusa Tenggara Timur, Bang Jo.
2: Iya. Berarti kita bakal ngebahas komunitas juga ya hari ini ya. Iya. Narasumber kita kayak sudah hadir ya.
3: Iya, siap. Ini sudah hadir Bang Jo.
2: Iya.
3: Ya, ada Kak Sadam HP yang merupakan anggota komunitas sastra Dusun Flobamora.
2: Oke, selamat siang Kak Sadam.
4: Selamat siang Kak Jo, selamat siang Kak Jen.
2: Siap. Iya. Deh, kalau gitu. Kak Jen, ini karena udah menit 15 juga, nanti kita boleh untuk nomor interaktifnya kita sebutkan di menit 30 saja, nggak apa-apa ya. Interaktif dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI. Dan silakan langsung Kak Jen dan Kak Sadam untuk pembahasan kita di tema siang hari ini.
3: Baik, Bang Jo, terima kasih dan selamat siang Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran Budaya Nusantara. Untuk kesempatan kali ini beta sudah bersama dengan Kak Sadam Mapi yang merupakan perwakilan dari anggota komunitas sastra Dusun Flobamora ya. Iya, ketong kenalan dulu dengan Kak Sadam. Terima kasih Kak Sadam sudah hadir bersama ketong semua di Pro 4 siang ini di studio Pro 4.
4: Terima kasih Kak Jen, saya Sadam. Selamat siang juga untuk para pendengar. Salam kenal semua dari Dusun Flobamora.
3: Oke, baik. Iya, mungkin bisa diceritakan untuk ketong sedikit ya, untuk semua pendengar RRI Pro 4 di seluruh Indonesia ya, tentang komunitas sastra Dusun Flobamora itu seperti apa tuh Kak?
4: Dusun Flobamora itu sebenarnya Kak Jenan para pendengar, itu adalah satu akronim untuk nama komunitas. Dusun itu akronim dari Dunia Sunyi. Jadi ada yang beranggapan dusun itu desa atau bukan? Dusun itu dunia sunyi dan Flobamora itu nama-nama tempat pulau besar di NTT, Flores, Sumba, Alor dan Timor. Dan itu yang kami pakai untuk menjadi nama komunitas kami, Komunitas Sastra Dusun Flobamora, yang terbentuk pada tahun 2011. Jadi tahun 2026 ini sudah 15 tahun kami berdiri, kami bergerak di bidang sastra di bagian ada lini penerbitan kami untuk menerbitkan buku dan juga jurnal sastra seperti itu, Kak Jen.
3: Oke, sudah lumayan lama ya dari 2011. 2011 ya, Kak Sadam. Ini kenapa dari dusun Flobemora sendiri memilih sastra begitu untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Nusa Tenggara Timur nih, Kak?
4: Tahun 2011 itu banyak sekali penulis dan dari NTT dan pembaca sastra. Dan akhirnya kami dan bersama teman-teman ada Romo Amance Franco Eninu itu bersama teman-teman pendiri awal komunitas sastra Dusun Flobemora, akhirnya membentuk suatu komunitas seperti ini sebagai wadah untuk mempertemukan para pembaca dan penulis, selain juga tentu saja untuk perkenalkan karya-karya sastra dari NTT untuk tidak hanya dibaca oleh orang-orang NTT tapi juga dibaca oleh publik yang lebih luas di ranah nasional. Kami memilih sastra sebab sastra NTT kebanyakan dilisankan dan kami memilih untuk menulis karya-karya sastra yang lisan itu dan budaya-budaya yang lisan itu agar bisa dibaca dengan secara lebih luas. Misalnya kami juga menulis karya-karya dari Sabu, praktek-praktek budaya di Sabu. Selain misalnya dalam buku Mone Ama, buku Da'ba, dan selain menerbitkan buku, kami juga membuat film-film dokumenter berdasarkan buku yang kami buat. Itu karya-karya kecil kami yang kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya di NTT. Seperti itu aja.
3: Ya mungkin tujuan dokumentasikan dalam bentuk sastra, dalam bentuk film,
4: dalam bentuk buku,
3: buku begitu ya. Ini ada dibawa juga nih oleh Kasadam buku-buku di sini ya. Yang bisa diperlihatkan juga ya, Kasadam. Iya, ini banyak sekali ya. Nah, ini mungkin supaya generasi muda tidak lupa budaya mereka, akar budaya mereka begitu ya. Kemana mereka pergi, oh mereka tahu bahwa oh ini loh filosofi kami begitu sebagai mungkin dari suku Sabuka, dari Timur begitu ya, Kak.
4: Betul, Kak Jayan. Bahkan kalau kami pembaca kami bukan kami sasar untuk generasi muda saja, tapi juga anak-anak usia SD, SMP, karena selain menerbitkan buku populer, kami juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa daerah, bahasa Tetun dan bahasa Indonesia, sehingga bukan cuma anak generasi muda, tapi juga anak-anak kecil itu turut menghargai budaya dan mereka tahu apa yang mereka hidupi sehari-hari.
3: Wih, keren ya, Kasa. Adam ya, ini sudah terbit juga buku bacaan dalam bahasa daerah untuk anak-anak ya.
4: Benar kan?
3: Iya, karena kadang-kadang anak-anak itu tidak tahu berbahasa daerah begitu ya.
4: Itu dia.
3: Hanya orang tua mereka saja. Nanti habis generasi orang tua,
4: hilang
3: sudah. Iya, hilang sudah. Anak-anak ditanya suku apa? Oh, saya suku Sabu misalnya, bisa bahasa Sabu. Tidak bisa, goyang-goyang kepala gitu. Nah, luar biasa sekali ya. Kalau selain dari buku-buku ini, kemudian karya-karya dalam bentuk film tadi juga ya, Kak Sadam, ada program-program apa saja nih yang dari Dusun Flobemora gitu untuk terus melestarikan budaya?
4: Kami adalah komunitas sastra, karena itu beberapa kegiatan-kegiatan yang rutin kami lakukan, misalnya seperti diskusi-diskusi buku, pengajaran kelas-kelas menulis, dan juga setiap tahun, 4 tahun terakhir ini kami menyelenggarakan festival sastra. Di situ kami mengambil juga napas-napas budaya sebagai sarana untuk bagaimana mengangkat satu masalah untuk dilihat dari perspektif itu. Misalnya tahun lalu kami mengadakan festival sastra Santarang dengan tema sastra dan bencana. Kami juga melihat bagaimana bencana itu ditinjau dari perspektif budaya, misalnya budaya Sabu, seperti yang kami tulis di sini. Kami mengambil napas itu, perspektif itu untuk meneropong problematika-problematika yang ada. Napas budaya maksud kami. Seperti itu, Kak Jen. Satu dua kegiatan yang rutin kami lakukan.
3: Ini setiap tahun begitu?
4: Setiap tahun, bahkan tiap bulan. Dan
3: iya. Nah, ini kalau Kak Sadam melihat ya gebrakan-gebrakan dari komunitas penjaga budaya ini tentunya bertujuan agar generasi muda tidak tergerus arus digitalisasi begitu ya.
4: Benar,
3: ini ya. Gimana pandangan dari Kak Sadam sendiri melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat yang kadang-kadang kita berpikir, "Wih, gimana nih generasi, kita punya generasi berikutnya? Apakah mereka masih mengenal budaya sendiri atau sudah tidak lagi begitu, Kak?"
4: Pertama, ini kerja komunitas dan bukan satu kerja perorangan atau perkomunitas, tapi sebenarnya kerja-kerja bersama, kerja berjejaring untuk membantu atau memperkenalkan secara berkelanjutan supaya kehidupan budaya kita bisa tetap lestari. Karena itu, Dusun Flobemora juga, komunitas kami juga berjejaring dengan sesama komunitas lain, komunitas-komunitas seni, okay. Dan juga pemerintah, katakanlah Balai Pelestarian
3: Kebudayaan,
4: Balai Bahasa, Badan Bahasa dan Kementerian Kebudayaan, sehingga ini bisa berjalan bersama, beriringan bersama-sama, Kak Jen.
3: Harus ada kolaborasi ya.
4: Benar, Kak Jen. Supaya ini bukan tujuan kerja-kerja perorangan per komunitas, tapi kerja-kerja bersama untuk kemajuan kebudayaan di tempat-tempat kita, seperti itu.
3: Oke, kalau Kak Sadang melihat sendiri sekarang ini, apa ancaman yang begitu ya, atau tantangan begitu terhadap pelestarian budaya yang sekarang ini ya mungkin harus kita perjuangkan bersama begitu?
4: Saya pikir yang paling penting adalah semua orang mesti mengenal kebudayaan mereka sendiri. Seperti yang di awal kita sempat bicarakan, budaya bukan semacam sebuah apropriasi atau pendekatan yang begitu artifisial atau cuma dibahas superficial, tapi mesti mendalam, sehingga benar-benar kita, kalau kamu orang Belu ya kamu mesti tahu juga apa yang kamu hidupi, budaya-budaya, filosofi-filosofi orang Belu, orang Teton seperti apa, orang Sabu seperti apa. Dan itu berangkat pertama-tama, Kak Jane, itu dari keluarga. Kita tidak bisa menganggap satu masalah itu dan diselesaikan secara sendiri-sendiri. Ini mesti dalam keluarga, kemudian diangkat ke lembaga-lembaga pendidikan. Kurikulum budaya juga mesti dihidupkan, kurikulum-kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah mesti tetap dihidupkan, supaya ini berkelanjutan dari keluarga sampai sekolah dan bisa hidup di tengah masyarakat, kajian seperti itu.
3: Peran keluarga sangat penting begitu ya.
4: Iya, benar.
3: Iya, dan mungkin keluargalah yang paling pertama begitu memperkenalkan budaya. Ya,
4: karena budaya itu mulai dalam keluarga. Dari apa interaksi-interaksi pertama seorang pribadi muncul dalam keluarga, seperti itu aja.
3: Betul sekali. Ini kalau dari kakak sendiri, apa harapan kakak dan pesan mungkin kakak kepada masyarakat begitu agar budaya tetap hidup, berkembang dan selalu dilestarikan ke generasi selanjutnya, tentunya mungkin melalui kehadiran dari komunitas sastra ini, Kak.
4: Komunitas sastra Yusuf Flora menerbitkan buku-buku tentang budaya, menerbitkan jurnal sastra Nusantara. Sampai sekarang Dusun Flomoro sudah menerbitkan sekitar 65 buku. 65 buku, Kak Jayan, dan 78 jurnal sastra Nusantara. Jurnal sastra ini berisi tulisan-tulisan dan juga satu rubrik khusus, Siklalotik. Itu satu rubrik untuk bahasa Melayu Kupang yang ditulis oleh Amance Franco Enino di kepala sekolah SMP Kasantu. Ya, sebenarnya kabupaten, itu satu program dokumentasi budaya juga yang bahasa Melayu Kupang dalam jurnal sastra yang kemudian kami buat dalam bentuk buku. Jadi untuk keluarga-keluarga, mendekatkan keluarga seperti saya bilang tadi, buku-buku juga dibaca dalam keluarga, buku-buku tentang budaya, orang-orang tua bisa meneruskan tradisi-tradisi mereka, bukan cuma untuk orang generasi muda tapi juga dengan anak-anak usia anak, anak SD SMP, dengan buku-buku cerita anak yang kami terbitkan bisa juga dibaca oleh para pemirsa dari dalam keluarga masing-masing. Dengan itu satu akar budaya itu tumbuh kuat dan erat di situ, Kak Jen.
3: Oke. Ini cara yang sangat luar biasa begitu ya.
4: Benar, Kak Jen.
3: Ya. Berarti dari sekian banyak buku begini bisa kita lihat hampir semua budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur sudah ada gitu ya, Kak, di dalam bentuk sastra begitu.
4: Kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya. Tapi kami tahu kami terbatas. Betul. Dan ini satu kerja kolaborasi yang penting
3: ya.
4: Benar, untuk bisa kita memperjuangkan hal ini, Kak Jen.
3: Oke. Baik. Dan Kak Sadam ketong balik dulu mungkin ke Bang Jo ya.
2: Iya. Bang Jo. Iya, Kak Jen.
3: Gimana Bang Jo? Itu dia tadi.
2: Seru ya.
3: Seru sekali ini.
2: Kita awalnya emang kirain dusun itu artinya emang perkampungan atau apa, tapi ternyata ini merupakan komunitas sastra gitu ya. Supaya tujuannya adalah anak cucu kita nanti tahu nih ya, untuk akar budayanya seperti apa, yang mana tadi seperti Kak Sadam bilang akar budaya budaya di sana hanya dilisankan. Ini kalau bisa ditulis dibentuk tulisan gitu ya, biar bisa dibaca gitu ya. Nah, ini kan dalam tulisan ya, Kak Sadam nih, mungkin kita mulai tanya dari saya dulu ya.
3: Boleh.
2: Kak Jen ya. Apakah nanti ada rencana buat digitalisasi seperti itu? Apa kan karena kan sekarang kita udah konsepnya digitalisasi nih gitu.
4: Benar. Dalam satu dua kesempatan, ya Kak Jo, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus ini. Dalam satu dua kesempatan terakhir, kami juga berjaring dengan pihak KITLV Leiden Belanda, dan juga Library Congress Amerika untuk beberapa naskah kami diakuisisi oleh mereka.
2: Oh, okay.
4: Jadi media, sehingga misalnya naskah-naskah budaya ini juga diakuisisi oleh pihak Belanda dan Library Congress. Dan kami berharap kerja kerjasama ini bisa terus ditingkatkan, katakanlah sampai pada tahap digitalisasi mungkin. Tapi sejauh ini yang kami lakukan adalah menerbitkan edisi-edisi cetaknya saja.
2: Gitu. Kajo,
4: seperti itu.
2: Oke, itu tadi kerjasama kalau dengan Belanda ya?
4: Ya.
2: Itu kaitan seperti apa tuh?
4: Jadi dari awal penerbitan buku, kami mempunyai lini penerbitan di tahun 2018. Dan pada tahun itu LIPI masih bergabung dengan KITLV, mungkin Bang Jo tahu itu. Dan naskah-naskah kami setelah terbitkan jurnal sastra kami, kami kirim juga sebagai putih terbit kepada LIPI. Waktu itu masih bersama-sama. Jadi naskah-naskah kami sering kami kirim ke sana, naskah-naskah jurnal sastra yang kami terbitkan. Dan di tahun kemarin, bulan kemarin, utusan-utusan mereka datang lagi juga untuk mengakuisisi naskah-naskah terbaru dari kami dan yang lama belum pernah kami kirimkan kepada mereka, sehingga buku-buku budaya kami juga tersimpan di Leiden, seperti itu.
2: Keren ya, tersimpan di luar negeri buku-buku kita nih, buku-buku dari teman-teman dari Dusun Flobamora ya Kak Jen ya.
3: Iya.
2: Mudah-mudahan sih nanti bisa ada kolaborasi dengan pihak-pihak instansi terkait di Indonesia juga ya, gitu ya. Masa di luar negeri kerjasamanya.
4: Sebagai, harus sebagai nih. Iya, Kak Jun. Jadi selain itu juga di Dinas Perpustakaan Daerah dan Perpusnas sih sebenarnya.
2: Oke, maksudnya dengan Dinas Kepemudaan mungkin, karena kan di sini Dusun Flobamora kebaikan kalau kita lihat nih dari kasadamanya masih muda gitu kan nih. Gitu. Terus juga tujuannya juga buat nanti supaya anak cucu kita yang generasi muda berikutnya supaya tahu nih sama budayanya begitu. Kak Jen, ini kita nanti sebentar lagi kita bakal buka line interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet di menit 30 gitu ya. Sekarang mungkin kita jeda dulu kali ya, jeda minum dulu mungkin. Kak Sadam tadi udah panjang kali lebar ceritanya. Nanti tinggal merespon pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Nomornya Perempat Kupang berapa nih nanti yang bisa dihubungi Kak Jen?
3: Boleh ya, telepon di 0380-833-499, itu untuk nomor telepon. Atau boleh juga WhatsApp di 0811-3820-1043.
2: Oke, untuk pesan WhatsApp juga bisa ya di nomor yang tadi ya, Kak Jen ya. Siap, dan nanti kita akan buka line interaktifnya nanti ya, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet abis lagu yang bakal kita putar berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mari di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat. Balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan kita dari Perompat Network ya, Perompat Jakarta dan Perompat Kupang. Hari ini kita bahas komunitas Dusun Floba Mora, komunitas penjaga budaya NTT, dan masih bersama Kak Jane dan juga Kak Sadam di Perompat Kupang. Kak Jane?
2: Iya Bang Jo.
1: Apakah sudah ada telepon berdering-dering di sana?
2: Iya. Yang berdering-deringnya belum ada.
1: Belum ada.
2: Tapi dari YouTube RRI Kupang juga sudah ada yang komentar di sini.
1: Live YouTube juga di sana.
2: Live YouTube, iya.
1: Baiklah.
2: Iya. Boleh dibacakan ya?
1: Boleh dong.
2: Baik. Ini ada yang masuk dari Budaya Naga Keo. Pertanyaannya, selamat siang Bang Jo dan juga Kak Sadam ya. Adakah terobosan baru begitu untuk mendekatkan budaya kepada generasi sekarang, dan apa nih tulisan-tulisan yang tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda? Bang Jo, ini kebetulan ada yang telepon, mungkin sebelum
1: boleh
2: itu kita angkat dulu ya sebelum terlewatkan ya. Oke. Baik, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya.
3: RRI Perompat Kupang.
2: Iya, selamat siang. Yeah. Cikgu.
3: Cikgu Ria.
2: Cikgu Ria, Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan ya, Cikgu.
3: Floba Mora, tanah airku yang kucinta.
2: Betul.
3: Sesuai dengan temanya nih.
2: Iya.
3: Jangan di Jakarta, Bang Jojo, ganteng.
1: Iya, silakan Cikgu.
3: Ya kan, dengan sumbernya, dengan siapa Kakak Jie?
2: Ini ada Kak Sadam di sini, Cikgu.
3: Kak Sadam lagi. Kak Sadam, selamat siang menjelang sore bagian.
4: Halo, selamat siang
3: Cikgu. Memang kalau Dusun Floba Mora ini adalah apa namanya, komunitas sastra dan budaya yang berpusat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT, yang aktif merawat sastra, literasi serta kearifan lokal. Komunitas ini berdiri sejak tahun berapa ya? 211 kalau nggak salah ya, dan bergeraknya dalam bidang penerbitan buku, ruang baca, dan si diskusi kreatif. Begitu pertanyaannya, langsung aja. Nah, kegiatan utamanya komunitas ini kan ada penerbitan buku, ada ruang literasi, ada kelas kreatif ya. Nah, itu bagaimana tanggapannya kegiatan utama komunitasnya ini ya, Kak Sadang? Penerbit bukunya seperti apa, dengan ya kan, dengan ruang indri literasinya dan kelas kreatif. Tiga pertanyaan saja.
2: Oke.
3: Banyak mohon. Iya. Terima kasih Bapak.
2: Terima kasih.
3: Salam
2: buat
3: Kasa Kupang, karena ya dari Kupang. Bang Jojo, terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore di bagian Indonesia bagian timur. Bye bye.
1: Iya, silakan Jago. Terima kasih. Gitu. Siap. Boleh direspon mungkin Kak Sadam dan juga Kak Jen.
2: Iya. Silakan Kak Sadam.
4: Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Penerbitan kami itu mendapat respon baik, pertama-tama karena yang kami terbitkan adalah karya-karya dari para penulis NTT untuk diterbitkan dan dipublikasikan secara luas untuk sampai ke nasional bahkan internasional. Dan sejauh ini kami dengan jenjang pembaca mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Untuk anak-anak kami terbitkan buku-buku cerita anak dan juga buku-buku populer, buku ilmiah, buku sastra, novela, kumpulan cerpen dan puisi, dan buku-buku yang kami terbitkan juga mendapat pengakuan dari Sastra Nasional, memperoleh nominasi untuk beberapa penghargaan seperti baru-baru untuk penghargaan sastra Kusala Sastra Katulistiwa. Itu salah satu buku yang kami terbitkan, itu di oleh penulisnya Christian Dandadi, itu masuk 10 besar longlist Kusala Sastra Katulistiwa, dan juga dinominasikan sebagai salah satu buku yang rekomendasi dari Hadiah Sastra Rasa yang digagas oleh Ayu Utami. Buku-buku kami yang kami terbitkan mendapat penerimaan yang baik di sini dan juga di wilayah nasional. Begitu, terima kasih untuk pertanyaan ini.
1: Oke, siap. Untuk tadi yang pertanyaan dari YouTube gimana tuh, Kak
2: Jen?
1: Dari
2: YouTube ya, ini ada keterobosan baru begitu ya, Kak Sadam untuk mendekatkan budaya kepada generasi yang sekarang begitu. Karena tulisan-tulisan sekarang ini tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda.
4: Yang kami lakukan, terima kasih untuk penanya dari Nagekeo, ya, Kak.
2: Ya, budaya ya. Nagekeo, ya.
4: Salam untuk teman-teman di sana. Yang kami lakukan selain menerbitkan buku, kami juga melakukan 1-2 terobosan dengan membuat film dokumenter, satu hal yang sangat berhaluan berbeda mungkin dari nafas komunitas kami, komunitas sastra. Tapi itu yang kami lakukan, bahwa sekarang adalah budaya layar, semua hal kita tampilkan dengan berbagai konten untuk video-video pendek atau dengan film-film. Karena itu 1-2 yang kami buat adalah buku yang kami terbitkan, juga kami misalnya Daba dan juga Tauleo, itu dua ritus yang kami ambil. Kalau Daba tentang ritus inisiasi suku-suku Jingitiu di Sabu, kalau Tauleo itu ritus kematian. Jadi satu rentang waktu dari kelahiran kematian, yang dua pintu yang kami ambil itu juga selain dalam bentuk buku, kami buat dalam bentuk film dokumenter. Satu Tauleo dibantu didanai oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, dan Daba dibantu oleh didanai oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Itu yang kami lakukan sejauh ini. Gitu Kak Jen.
2: Oke. Baik ya, itu yang sudah ditanyakan tadi ya. Bang Jo, izin masih ada lagi yang bertanya?
1: Ada di sini yang telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya Kak Jen.
2: Oke,
1: ya.
2: Boleh, silakan.
1: Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum.
5: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Halo, selamat siang Ica.
5: Iya,
1: silakan Ica, ada Kak Jen di...
5: Mau nanya dong sama... Selamat siang Kak Jen ya.
2: Iya, selamat siang.
5: Selamat siapa lagi?
2: Kak Sadam.
1: Kak Sadam.
2: Iya.
5: Kak Sadam, Ica mau nanya, kalau ciri khasnya kota NTT itu apa ya?
1: Oke. Siap, ada lagi Ica?
5: Sama yang kedua, kalau di NTT itu sukunya suku apa gitu? Kalau kita kan di sini di Kalimantan itu sukunya suku Bugis, Makassar gitu. Kalau di NTT itu sukunya apa?
1: Ada apa
5: itu
1: aja
5: itu
1: gitu ya? Kan,
5: soalnya pengen tahu.
1: Siap deh kalau gitu Ica. Terima kasih Ica.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
4: Kasih menjawab ya Kak Jung.
1: Boleh silakan.
4: Kota Kupang itu, Kak Ica, dia sering kali mendapat satu julukan sebagai kota karang.
1: Oke.
4: Kota karang dan sabana yang unik-unik di situ, sabana, lontar, dan karang. Dan pertanyaan ini menarik karena jurnal sastra kami juga kami berikan dengan nama Jurnal Sastra Santarang, yang mengambil dari keunikan-keunikan di NTT. Santarang itu kepanjangan dari sabana, lontar, dan karang. Sejauh ini jurnal sastra kami terbit per 3 bulan, awalnya sejak tahun 2012 itu terbit per bulan, kemudian kami sesuaikan. Tahun ini jurnal sastra Santarang kami berusia 15 tahun dan kami terbitkan dalam bentuk edisi khusus, sebuah buku dengan tebal 300 halaman berisi berbagai macam rubrik. Itu jadi dari keunikan-keunikan di NTT kami ambil dan kami aplikasikan dalam terbitan-terbitan kami. Jurnal sastra Santarang, sabana, lontar, dan karang. Pertanyaan kedua apa lagi Kak Jen? Oh iya, suku.
1: Sukunya di sana ada apa aja?
4: Di sini yang kami data sesuai dengan data dari Balai Bahasa NTT itu bahasa, katakanlah bahasa yang dituturkan bahasa daerah itu berjumlah 72. Jadi ada Sabu, ada Rote, ada saya orang Belu, ada orang suku Dawan dan sebagainya. Ada Flores yang besar tentu saja. Itu juga nama-nama pulau yang kami tampilkan dalam Flobamora. Nama Flobamora, Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Jadi suku-suku yang ada di NTT itu mendiami pulau-pulau besar ini, Kak Ica. Mudah-mudahan suatu kelak Kak Ica bisa datang juga ke NTT.
1: Siap. Ya, jadi itu ya, Ica ya, jawabannya ya. Jadi dari bahasanya ada 72, banyak banget ya. siap kalau gitu. Yeah. Sudah adakah lagi yang telepon nih Kak Jen di Perempat Kupang?
2: Di Perempat Kupang saya baca lagi dari WhatsApp ya Bang Jo ya. Ya, oke. Selamat siang, Bang Jo, Kak Sadam. Ya, ini dari yang punya akun Bang Rohim, Bang Rohim Arjuna. Ya, nyimak selalu untuk narasumber. Adakah hasil kreativitas Dusun Probamurah yang bisa dilihat lewat medsos? Lewat mana gitu? Jika ada, misalnya hasil kreasi sastra khas Kupang. Ya, itu dia pertanyaannya, okay. Kak Sadam,
1: siap. Bang Jo. Boleh. Silakan direspon.
4: Untuk penanya, kami punya medsos tentu saja. Instagramnya Dusun Flowmora, Facebooknya juga Dusun Flowmora, bisa ketik di mesin pencarian Dusun Flowmora. Kami juga mempunyai website penerbit Dusun Flowmora. Buku-buku yang kami terbitkan kami upload dan pamer di sana, di website kami dan juga di akun media sosial. Bagi teman-teman pendengar, mungkin bisa satu kali klik di Instagram kami untuk melihat profil kami dan apa yang kami kerjakan sejauh ini.
1: Oke, jadi udah bisa dilihat di platform-platform ya, sosmed. Benar. Dan juga tadi di
4: ada website
1: juga ada. Jadi yep. Bisa tuh dilihat tuh pemirsa RNet dan juga pendengar Pro 4 ya. Kajian di sini ada dua pesan WhatsApp yang mau dibaca di saya.
2: Iya, silakan.
1: Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Mau nanya bagaimana atensi generasi muda terhadap budaya sastra lokal, katanya gitu. Siap dah, ditunggu ya jawabannya Beli Arya ya. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate nih, Kakak Jane. Dari kalangan mana yang lebih mendominasi, anak muda kah? Untuk di buku-buku ini sudah diterbitkan gitu ya, apakah banyak peminatnya gitu. Silakan Kak Sadam.
2: Ya, dari Bali dulu nih.
1: Boleh.
4: Bali apa katanya, Kak Jen?
2: Iya. Tadi dari Bali ya, Bang Jo.
1: Bali
2: ya,
1: mau nanya bagaimana atensi generasi muda.
4: Jadi sejauh yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan kami juga mendapat sambutan yang baik dari anak-anak sekolah. Misalnya katakanlah festival-festival yang kami lakukan setiap tahun, namanya Festival Sastra Santarang, kami akan gagas lagi sekitar bulan Agustus nanti. Itu yang datang anak-anak sekolah, SMP, SMA, dan juga anak-anak kuliah, dan juga teman-teman komunitas. Tahun ini kami akan adakan Festival Sastra Santarang dengan tema Kota dan Kita sebagai peringatan 15 tahun Dusun Flowmora sudah didirikan ini. Supaya melihat bagaimana pengaruh kota terhadap perkembangan kita, perkembangan budaya kita dan perkembangan sastra kita, dan juga pengaruh kita terhadap perkembangan kota, apakah berpengaruh. Dan festival sastra yang kami lakukan akan dalam rencana kami terjadi di bulan akhir Agustus 2026 ini. Dan yang hadir itu anak, seperti yang saya bicarakan, dengan berbagai kategori-kategori yang datang, dan anak-anak muda juga antusias untuk terlibat, bertanya, berdiskusi. Dan tahun ini kami adakan juga pameran arsip. Kami tunggu juga kedatangan teman-teman pendengar di markas kami, Rumah Dusun Flowmora di Naimata, Kupang. Karena di situ kami juga adakan pameran arsip, clipping, galeri foto-foto kami selama 15 tahun kami berkegiatan. Seperti itu, Kak Jen.
2: Keren sekali ya, luar biasa.
1: Untuk festival ini udah festival keberapa nih, Kak Sadam?
4: Pertama kali kami adakan kali kami adakan festival itu tahun 2015 dengan bersama teman-teman komunitas Salihara dari Jakarta. Kami seperti berjejaring, kami berkolaborasi untuk mengadakan festival sastra Santarang. Dan kemudian ini kali kelima kami adakan.
1: Kelimanya sekarang. Yap, ya. Siap untuk memperingati tadi 15 tahun Dusun Flowmora juga
4: berdiri di Kota Kupang.
1: Siap. Nah, tadi untuk respon dari pertanyaan Mama Linda Idris di Ternate, itu bagaimana tuh, Kak Sadam?
4: Apa katanya, Kak Jo, ya?
1: Tadi untuk bukunya, bagaimana peminatnya? Apakah banyak anak muda? Seperti itu.
4: Kami sudah menerbitkan sekitar 65 buku. Dan 78 jurnal. Sejauh yang kami lihat, atensi dan pembeli untuk buku-buku kami lumayan mendapat tempat. Karena dengan itulah sebenarnya suatu penerbit bisa tumbuh dengan baik ya. Karena pembaca yang tersedia, karena penerimaan publik yang begitu baik, karena orang masih membaca, karena itulah kami akan terus menerbitkan buku-buku dan kami akan terus menulis.
1: Oke. Dan ini apa general ya, rata aja ya, anak muda ada, yang dewasa juga ada.
4: Buku-buku kami juga sebenarnya Kak Jo didiskusikan di kampus-kampus.
1: Oke.
4: Salah seorang teman anggota komunitas kami, Ibu Siti Hajar, dia mengajar di Universitas Muhammadiyah, dan buku-buku kami dijadikan bahan telisik, bahan ajar di sana.
1: Oke, mantap ya.
4: Seperti itu.
1: Siap-siap. Tapi kalau kita balik lagi ke komunitas Dusun Flobo Mora, tadi juga dimention sama Kak Sadam, ada salah satu anggota adalah pengajar, gitu ya, di kampus ya. Nah, untuk sendiri, untuk dari membernya sendiri atau anggota sendiri, kayak Kak Sadam sendiri, ini apakah juga bergelut di bidang pendidikan atau di bidang apa gitu di luar komunitas ya?
4: Saya juga selain sebagai seorang penulis, saya menulis sastra, saya menulis cerpen, saya menulis puisi dan buku anak. Saya juga bergabung di jaringan relawan untuk kemanusiaan, Jeruk NTT, suatu komunitas untuk mengusahakan bagaimana martabat orang-orang NTT itu ditinggikan dan melawan TPPO katakanlah yang tinggi di NTT. Tetapi anggota-anggota komunitas kami itu datang dari berbagai macam latar belakang. Ketua kami, Amance Franco Enino, dia adalah seorang Romo, seorang pastor di Kusponagung Kupang. Anggota-anggota kami datang dari berbagai latar belakang. Ada yang pengajar, ada yang pembaca, ada yang mahasiswa, anak-anak sekolah, seperti itu.
1: Oke,
4: nah, jadi datang kalau dari mau gabung, berbagai tidak perlu member, tinggal datang ikut ikut kegiatan-kegiatan kami, senang dengan ini, terlibat dalam kegiatan kami, sudah bisa disebut anggota Dusun Flobo Mora.
1: Oke, jadi ini datang dari berbagai profesi, berbagai kalangan ya di Dusun Flobo Mora ini ya, Kak Sadam ya, dan juga untuk join juga bebas aja gitu ya, tinggal ikut aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan dari Dusun Flobo Mora sendiri gitu. Siap dah. Kak Jen sudah ada telepon kah di sana lagi?
2: Iya, sudah ada yang bergabung.
1: Boleh,
2: nih. Boleh. Bang Jo boleh ya, kita terima ya. Iya, baik, dan kita coba dulu terima dari layang teleponnya Pro 4 yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang.
2: Iya.
6: Jane.
2: Iya, selamat siang.
6: Siang juga.
2: Iya.
6: Dengan Bang Sadam, tapi
2: iya, ini Bang Sadam. Iya,
6: selamat siang. Dan juga Bang Jojo juga selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam Bang Leman.
6: Iya, saya Leman di Kota Agung Sangam, Lampung. Saya mau nanya nih masalah komunitas penjaga budaya NTT. Itu apa itu ya, komunitas budaya itu, misi dan misinya, dan juga apa edukasinya yang selama ada komunitas itu Bang Sadam.
1: Terima kasih Bang Leman. Ini mungkin telah tadi dengernya ya, boleh kita mungkin flashback sedikit lagi Kak Sadam.
4: Iya, jadi Dusun Flobo Mora itu kan komunitas sastra yang bergerak di bidang sastra, literasi dan sebagainya, dan sebagai salah satu unsur budaya bahasa itu yang kami perjuangkan sejauh ini, karena budaya NTT kita banyak budaya tutur. Karena itu kami mengupayakan melalui penerbitan-penerbitan buku-buku budaya, hal-hal yang kami lakukan, kami mendokumentasikan ritus-ritus budaya, syair-syair, cerita-cerita rakyat, cerita-cerita anak dalam bentuk buku, dan kemudian kami publikasikan secara lebih luas agar bisa dinikmati bukan cuma oleh orang Sabu membaca tentang budaya Sabu, tapi orang Belu juga bisa membaca tentang budaya Sabu dan sebaliknya, seperti itu, sehingga budaya bisa tersebar luas di antara berbagai macam suku dan sebagainya, seperti itu.
1: Oke, siap. Jadi seperti itu ya Bang Leman ya. Nah, ini kajian sudah ada lagi pesan WhatsApp dari Perompak Jakarta ini dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta yang ingin bertanya itu bagaimana saran dalam mengembangkan literasi sastra seluruh NTT melalui Dusun Flobo Mora katanya. Gimana tuh?
4: Jadi selain kita mengajak orang untuk membaca buku, kita juga membawa buku kepada orang. Itu yang kami upayakan dalam satu pengertian filosofis ya, membawa buku, karena artinya kami juga mendekatkan buku kepada anak-anak sekolah. Dari awal kami turun-turun ke memberi kelas-kelas penulisan, mengajar anggota-anggota kami juga mengajar bekerja sama dengan balai-balai bahasa untuk mengupayakan iklim literasi itu terbentuk di antara guru-guru, di sekolah-sekolah. Dan buku-buku kami juga bisa kami sebarkan untuk dibaca. Budaya-budaya ini seperti ini yang kami upayakan. Tentang budaya Sabu bisa dibaca, budaya Tetun bisa dibaca, dan sebagainya. Dan sebagainya. Itu yang kami upayakan supaya buku ini tidak hanya tersimpan di rak-rak buku kami, tapi juga kami turun-turun ke sekolah-sekolah dan universitas-universitas untuk mendiskusikannya seperti itu.
1: Jadi iya. Dibawa kemana-mana juga ya, entah itu sekolah, universitas, gitu ya, gitu. Dan juga balai pustaka, balai bahasa tadi ya.
4: Balai bahasa ya, NTT di sini ya.
1: Siap deh kalau gitu. Sudah ada lagi kah yang telepon Kak Jen?
2: Bang Jo, saya bacakan lanjut dari WhatsApp ya, yang boleh. Sudah bergabung lagi ya. Selamat sore Mbak Jen, Bang Jo, dan juga Kak Sadam, salam SBN ya. Ini pertanyaan saya, bagaimana filosofi dari Kak Sadam gitu tentang sastra dan pandangan untuk regenerasinya yang ada di Nusa Tenggara Timur?
1: Itu dari?
2: Dari Ibu Farida.
1: Oh, Ibu Farida di Palu ya, siap.
4: Saya cuma mengutip apa yang menjadi filosofinya Santarang ya, ya kreatif dan inspiratif. Itu yang kami selalu tampilkan di bagian covernya jurnal sastra kami, kreatif dan kreatif dan inspiratif. Jadi semoga semua tulisan-tulisan kami yang kami buat bisa seperti Sabana Lontar Karang, menginspirasi dan memberi kreasi juga bagi para pembaca dan menjadi inspirasi untuk terus membaca dan menulis untuk kemajuan, bahkan dengan penafsirannya masing-masing dari NTT untuk NTT dan dari berbagai latar belakang tempat-tempat yang lain. Seperti itu. Jadi filosofi yang kami tempatkan di jurnal sastra Santarang juga menjadi filosofi semacam hal-hal yang menghidupkan semangat kami di yaitu kreatif dan inspiratif.
1: Kreatif dan inspiratif. Siap deh kalau gitu. Kajian ini sudah mau masuk ke menit 55 ya. Dan mungkin sudah boleh kita masuk ke closing statement ya. Pengennya sih ngobrol banyak ya terkait budaya soalnya, ini. Tapi ya keterbatasan waktu mau gimana lagi.
2: Ini masih banyak juga ya sebenarnya Bung Jo yang bergabung.
1: Betul.
2: Dari Cikgu juga tadi katanya belum dijawab yang kelas kreatif. Dari YouTube juga ada masih yang bertanya begitu sebenarnya ya.
1: Iya, siap. Ya, tapi mau apa dikata ntar kalau kepanjangan jadi Jojo Radio sama Jen Radio dong. Bahaya ya. Boleh Kak Sadam untuk closing statement-nya dari obrolan kita di siang hari ini nih. Harapannya mungkin.
4: Terima kasih Kak Jo, terima kasih Kak Jen, dan terima kasih untuk para pendengar. Terima kasih untuk semua dukungan sebenarnya. Harapan kami agar karya-karya yang kita miliki, karya-karya budaya yang ada, yang kita hidup sehari-hari itu jangan pernah kita tinggalkan, tapi kita terus upayakan dengan berbagai macam cara. Dan yang kami lakukan adalah dengan mengupayakan sastra di daerah-daerah itu untuk terus tumbuh dengan melalui penerbitan-penerbitan buku, dokumentasi-dokumentasi melalui buku, dan juga belakangan ini kami melakukannya dalam bentuk film. Harapannya semoga kita pun bergerak bersama untuk mengupayakan agar budaya-budaya tetap dilestarikan secara bersama-sama. Karena ini bukan cuma tugas kami misalnya komunitas sastra, tapi juga sebenarnya

0: Kayak Nusantara.
1: Iya.
0: Terima kasih
1: Bang Jo.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, dan pemirsa Renat, pendengar Perompet, ini kayaknya juga kudu pamit nih dari ruang dengarnya, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Kalau masih pengen dengerin Perompet Jakarta, boleh nggak? Boleh ya. Download aplikasi RRD Digital di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin via frekuensi di 92,8 Perompet FM Jakarta. Jadi itu pamit undur diri dari Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Pendapat FM, suara budaya Nusantara.

0: Fat Blast.
1: Abang Pak, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat revitalisasi sekolah rusak setelah rentetan temuan bangunan sekolah yang memprihatinkan menjadi sorotan publik. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan menambah 4 sekolah ke dalam daftar revitalisasi tahun 2026. Dengan demikian, jumlah sekolah yang akan direhabilitasi tahun ini bertambah dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Warga perantauan asal Sumatera Utara yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa IKPM Sumatera Utara, Pemuda Batak Bersatu DIY dan kelompok lainnya menggelar pawai budaya di sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta sebagai upaya melestarikan budaya Nusantara sekaligus menyampaikan nilai toleransi. Ketua Pembina Pesona Budaya Sumatera Utara untuk Indonesia Istimewa Dewanto Siregar mengatakan

pawai budaya bertajuk Menjaga Warisan merayakan keberagaman tersebut diikuti sekitar 8 etnis asal Sumatera Utara. Pawai budaya dipusatkan di sepanjang Jalan Malioboro mulai dari kawasan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta hingga Monumen Serangan Umum 1 Maret atau titik 0 km Yogyakarta. Amir, sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Kabupaten Pawarto.
1: Surut Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Daerah yang berpusat pemerintahannya di Karangtinggi ini memiliki warisan adat istiadat dan budaya suku Rejang serta lembak yang masih terjaga oleh masyarakatnya. Kabupaten Bengkulu Tengah menyuguhkan harmoni tradisi lokal yang masih terjaga di tengah pesona alam perbukitannya yang indah dan asri. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Bengkulu Tengah. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Pura Rajolelo merupakan salah satu destinasi ekowisata yang populer di Kabupaten Bengkulu Tengah. Taman hutan raya ini menyuguhkan hutan hujan tropis yang asri dengan barisan pepohonan yang rindang serta udara sejuk dan segar. Selain menjadi lokasi rekreasi dan wisata alam bagi wisatawan, kawasan ini juga berfungsi sebagai pusat konservasi flora dan fauna serta area penelitian bagi para pecinta lingkungan.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Makanan khas Kabupaten Bengkulu Tengah, salah satunya adalah rebung asam pundak liling. Kuliner tradisional ini menjadi hidangan khas yang sangat digemari oleh masyarakat setempat karena memiliki cita rasa yang unik. Masakan ini menggunakan bahan utama rebung bambu yang telah mengalami proses pengasaman alami, kemudian dimasak bersama liling atau sejenis keong sawah dalam kuah santan berbumbu rempah tradisional. Perpaduan rasa gurih, pedas, dan sensasi asam yang segar menjadikan hidangan ini sangat menggugah selera saat disantap bersama nasi hangat.

Oleh-oleh khas Kabupaten Bengkulu Tengah, salah satunya adalah keripik jengkol. Produk kuliner industri rumah tangga ini menjadi salah satu buah tangan yang banyak dicari karena memiliki tekstur yang renyah dan rasa yang khas. Terbuat dari jengkol belihan yang direbus dan ditumbuk hingga pipih, kemudian dikeringkan dan digoreng hingga renyah. Diolah secara tradisional serta memiliki rasa gurih dengan aroma yang khas yang tidak terlalu kuat, menjadikan keripik ini sebagai kuliner yang sangat cocok untuk dibawa pulang.

Pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Bengkulu Tengah. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Waduh, tumben kamu keren bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
4: Kencan opo?
3: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
4: Mau nonton jaranan.
3: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
4: Lah aku rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Pahit.

Kesehatan pada dasarnya mahal, namun banyak cara untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan sederhana. Membiasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti yoga. Yoga adalah salah satu olahraga yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari risiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki risiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Halo, selamat sore saudara pendengar. Dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini. Hari apa ya sekarang? Senin ya, tanggal 27. Ya benar ya, 27 Juli 2026. Jumpa lagi barengan sama saya, Bu Deme. Kita berjumpa dalam program Request Lagu Dangdut Goyang Senggololololol. Makin digoyang makin asyik. Kebersamaan saya dengan Anda hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya program Request Lagu Dangdut ini adalah merupakan program di mana Anda bisa request lagu dangdut ya. Boleh iramanya koplo, klasik dan juga remik ya. Di mana di 081-556-91053. Sore hari ini selain Anda bisa akses secara audio di 105,3 FM, RRI Digital dan juga audio streaming di rri.co.id, Anda juga bisa langsung merapat secara visual di kanal TikTok kami. Jadi live streaming ya kita sore hari ini di RRI Malang. Yang pengen request lagu dangdut boleh banget ya. Goyang disenggol sayang. Selamat sore saya. Live saya hari ini dua. Jadi live di akun pribadi saya di Bu Deme dan juga live di RRI Malang. Arya Tekle terkesima, oke siap Bu Deme terkesima ya, oke. Wow, terkesima sama siapa tuh?

Ya, yang versi siapa ini terkesimanya? Dari ini ya, Roma Irama ya. Terkesima itu ada Rita Sugiarto gak sih? Ada ya, versi Rita Sugiarto ya. Oke deh, tapi ini kok yang ketemu, yang nemu kok cuman dari Roma Irama ya. Ya udah gak apa-apa, nanti saya akan putarkan. Tenang saja, Pak Aryo Tekle ya. Pak Aryo Tekle atau Tekle begitu ya. Oke deh, kalau gitu, wow, luar biasa dong. Gimana semangat hari ini semuanya? Semangat pastinya meskipun cuaca di luar terik sekali ya. Tapi saya heran, meskipun terik tapi ini bisa kita rasakan suhu udara kayaknya rendah gitu. Terik tapi berasa dingin. Nah ini saya mau ingatkan buat semuanya, jangan lupa jaga kondisi kesehatannya. Banyak minum air putih ya, meskipun kita tidak merasa haus. Karena meskipun terik terasa dingin, jadi keinginan untuk minum mungkin berkurang ya. Tapi tetap ya, kalau bisa tetap penuhi cairan yang ada di dalam tubuh kita. Dengan cara, meskipun tidak haus tapi usahakan tetap terpenuhi ya kebutuhan cairan dengan minum air putih. Dan lagi banyak banget orang yang terserang flu, maka dari itu jangan lupa jaga pola makannya dan pastikan juga nutrisi tubuhnya tercukupi sehingga kita tetap fit ya, meskipun perubahan suhu udara ini membuat kita apa lebih mudah sensitif terserang penyakit begitu ya. Oke, 081-5569-1053, 0341-404-5004, barengan sama saya Bude Mei yang ada di TikTok juga silakan merapat, silakan langsung request di kolom komentar ya. Saya persilakan yang ada di TikToknya Bude Mei boleh, yang ada di TikToknya RRI Malang juga boleh. Langsung saja, ini dia satu permintaan dari Pak Rio ya, terkesima untuk Anda. Selamat sore dan salam jumpa buat semuanya. Ih, kenapa ya? Ini ternyata saudara-saudara. Kenapa RKS-ku? Oke, enggak. Ini dia terkesima.

Apaan sih dangdut bending? Ada kah judul lagunya? Yang bener ya, ngetiknya Buleha ya. Tarik lagi yuk.

Ya, satu tembang ini saya persembahkan untuk Anda, request Ainul Faqih spesial ini ya. Apa ini, iming-iming Buleha, gak ada, saya cari ya. Tolong deh dicari lagi apa judulnya yang tepat ya. Bu Titik, terima kasih banyak yang ada di RRI Malang. Matur sembanuwun. Saya putarkan dulu ya request lagunya, nanti saya buka kesempatan untuk bisa berpartisipasi interaktif langsung bersama Bu Deme.

Ya asik sekali ya sore hari ini ya, feedback ya. Soalnya mikrofon apa monitornya terlalu saya besarkan. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih tetap stay tune dalam program request lagu dangdut goyang senggololololol. Makin digoyang makin asyik. Terima kasih yang ada di TikTok ya. Bu Titi ditahan sebentar sampai lagu ini habis ya.

0: dari Shafira Lu, Shafira Luciana, Shafira Jelita, iming-iming ya. Terima kasih banyak untuk Pak Sugi Daymaker begitu ya. Apa ya bacanya ya, kalau versi bahasa Jawa ya Daymaker gitu ya. Salam buat Haji Abrar yang kerja di RRI Malang. Oke, saya sampaikan benjol, terima kasih banyak. Baik, 081-556-9103, saya buka kesempatan untuk Anda. Yuk, mari kita. Baru saya mau angkut. Oke, selamat sore Bu Riatin. Goyang senggol. Makin digoyang.
1: Makin digoyang, makin asik.
0: Oke, apa kabar Bu Riatin?
1: Kabarnya tambah cantik loh.
0: Masya Allah.
1: Aku mari bawa sunatan ring mata ayu
0: nanti. Oh gitu ya, masya Allah, luar biasa. Langsung saja sore hari ini lagunya Cuma Kamu ya, dari Roma Irama. Salamnya buat siapa? Ya, salamnya langsung buat siapa?
1: Salamnya tuh, ayo Mbak Titi, aku menang nomor cici, ore. Senengi.
0: Ya.
1: Nomor satu. Bu Marlena, ayo aku benderatin nomor satu. Bu Sumiatun nomor satu benderatin. Bu Sikati. Bu Sri Purnomo.
0: Yeah.
1: Bu Sri Ponco. Bu Sriana. Bu Sri Temi. Bu Pandan. Pak Widi, Bu Widi.
0: Yeah.
1: Pak Ismoyo, ayo tanteni pari ane kanggo penyaku idolaku. Pak Eko Rembun, ayo tanteni pari ane. Paris, ayo Paris, iki lo penyari dolae Paris karo pendengare buriat karo penyari buriatin. Ayo cepetan tante nih, Sapitri, ada Irul Andeng, Pak Dono yang di Kalimantan, yang di Sumawe ya, semuanya ya, Buleha, ada Bu Rencau Jajar, Aceng, ayo Aceng, buriatin nomor satu lo.
0: Oke, dapat salam dari Pak Suryanto. Sudah ya, itu aja, satu lagi.
1: Ya, Pak Grandong, Pak Suranto ya. Ya, dadalala, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Pol. Mbak Fani, selamat sore. Siapa bilang gak kangen aku kemarin dari Batu ya. Oke, ada Pak Suranto. Siapa lagi? 081-556-91053. Masih saya tunggu. Untuk Anda yang ada di TikTok RRI Malang, terima kasih. Yang ada di TikToknya Bu Deme juga terima kasih. Ini kayaknya barengan ya teleponnya, jadi saya tidak bisa langsung klik. Oke, yang beruntung adalah Ibu Titi yang ada di, loh, gak bisa kan? Oke, Bu Titi tuh kan tabrakan kan ketika saya mau terima tapi tidak bisa tuh. Ya dicoba terus ya, siapa yang beruntung kira-kira 081, saking banyak yang masuk jadi bertabrakan ya teleponnya ya. Terus coba lagi Bu Titi, dicoba lagi. Oke, ini dia bisa ya. Oke, selamat. Oh Pak Suranto ternyata. Halo, selamat sore. Goyang senggol lalalalalal.
2: Makin digoyang makin asik. Selamat sore. Goyang senggol lalalalalal.
0: Selamat sore, apa kabar Pak Suranto?
2: Kabarnya perlahan lawannya mulai dingin nih Bu Demir, teman saya.
0: Oh ya, mulai apa? Disulfat ya? Mulai dingin ya?
2: Betul sekali.
0: Oke. Okay.
2: Tapi belum yang sulit perlahan-lahan gitu,
0: masih yeah. Mulai dingin. Oke, okay. Perlahan suhu udara mulai turun.
2: Tapi
0: gitu
2: Bu
0: ya.
2: Tapi Bu Demir suaranya agak-agak bindeng ya?
0: Iya, karena memang lagi flu satu minggu ini luar biasa rasanya. Tapi alhamdulillah sudah mulai membaik lah ya.
2: Dan banyak. Saya dengar-dengar banyak rapat ya kayaknya hari-hari ini.
0: Betul, ya. Banyak sekali rapat iya. Begitu ya. Oke, okay, Pak.
2: Apapun yang dibicarakan kita enggak usah tahu, itu kayak itu kan internal kantor ya.
0: Pokoknya iya. Oke, okay. Ya. Terima kasih atas pengertiannya.
2: Kita kan tahu bahas Bu Demi ada yang boleh dikasih tahu pendengar, ada yang hanya internal kantor kan.
0: Oke, okay, betul. Semua, kan. Iya, dan betul banget. Ya. Oke, okay, Pak Suranto tapi seperti jadi, biasa.
2: Untuk semua pendengar gak harus tahu semua nih RRI kan, pokoknya
0: ya.
2: Kita masing-masing porsi kita lah ya.
0: Oke, okay, terima kasih. Salamnya buat siapa nih? Lagunya
2: ikutan aja Bu Demi.
0: Oke, okay, sudah lagunya saya siapkan.
2: Iya. Ya, salam buat Bunda Riatin, salam buat Ibu Titi dan buat semua pendengar ya.
0: Oke.
2: Okay. Buat di Batu dan juga untuk kita semua jaga kesehatan ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Dingin ini masih lama ini sepertinya.
0: Ya.
2: Belum akan berlalu, masih
0: betul.
2: Agak panjang dingin.
0: Yes, betul banget. Iya. Ya.
2: Demikian Bu Demi, selamat sore.
0: Selamat sore Pak Suranto. Assalamualaikum, selamat sore. Baik. Oke. Okay. Ada lagi yang mau gabungan sama saya. Ini masuk antara Bu Titi dan juga Pak Eko. Dari Bandung juga bertabrakan lagi. Saya tidak bisa menerimanya. Ketika saya terima langsung ini ya, mati sendiri. Oke, yang beruntung adalah Pak Eko. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Goyang senggol lololololol.
3: Makin dikemakin lololol.
0: Makin asyik. Pak Eko, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat, Budi. Abang Sule, Budi.
0: Oh iya, alhamdulillah sehat, Cak Bang Sule.
3: Oke. Sehat?
0: Iya, betul. Alhamdulillah sehat itu loh. Ada anak saya. Kok bisa-bisanya dia kesini? Oke. Iya Pak, sehat pasti di sana. Apa cuacanya juga dingin seperti ada di Malang?
3: Tetap belum berubah dari kedinginan.
0: Oh, dari kedinginan sampai kepanasan gitu.
3: Nanti bisa lagunya ya.
0: Oke, lagunya apa ini?
3: Mengapa dua?
0: Gak tahu, kenapa gak tiga aja, nanggung banget ya.
3: Iya, ya berarti satu kurang cukup.
0: Oh, satu kurang cukup ya. Oke deh, kalau gitu salamnya buat siapa Pak Eko?
3: Pranto ya. Mm-mm. Buat bunda itu, bunda Ria tadi yang turun-turun ya. Untuk bunda Malena, Bu Bandar, Ma Fahis, Mbak Titi yang ada di Wagir. Pengatur.
0: Ya.
3: Itu Bu Sri Purnomo ya.
0: Bu Sri Purnomo.
3: Bu Sri Ganti, Bu Sri Utami. Untuk semuanya yang lagi mendengarkan Goyang Senggol.
0: Oke, terima kasih Pak Eko.
3: Lagunya kembali Budi ya.
0: Oke, Rita Sugiarto ya, Mengapa Dua. Oke, siap. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk semuanya. Bu Titi sepertinya belum beruntung karena sudah banyak request. Langsung saja ini dia, Cuma Kamu.

Ya, saya mau menyapa juga ini. Ada siapa ini? Selamat sore. Siapa ini ya? Oke, ada Ayla. Alhamdulillah saya kemarin hadir ikut ruwata di RRI. Terima kasih RRI. Semakin jaya. Bu Sri Purnomo ditahan dulu, nggih.

Mbak Gedia, selamat sore Mbak Gedia, apa kabar? Sudah lama sekali tidak pernah jumpa ini ya. Terima kasih banyak sudah menyapa saya. Pak Wandi yang ada di Sidoarjo, selamat sore. Nanti saya buka kesempatan, saya masih putarkan dulu ya. Putarkan dulu semua requestnya. Bu Sri Purnomo ditahan juga, Bu Titi. Yuli 69, selamat sore.

Selamat sore Bu Nong, Masya Allah sudah nyamperin saya gak pernah live di akun pribadi saya, tapi sore hari ini senang sekali tanda cinta dikirimkan untuk saya. Terima kasih, sehat selalu, sampai ketemu nanti malam ya Bu Nong ya. Kita battle ya, saya akan mengalahkan Anda.

105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Ada yang ngajak saya ngelawak sore hari ini, siapa? Bunong yang ada di TikTok ya. Sore hari ini menyapa saya lewat akun pribadi saya, Budeme. Ayah Umar, salam kenal dari Sumber Maron kakak. Terima kasih, tetangga sendiri dong ya. Patah hati, yuk yang sudah request lagu jangan lupa tap-tap layarnya yang ada di RRI Malang ya. TikTok kita sore hari ini pakai akun RRI Malang.

Pada nanti feedback ya. Jadi saya mau sapa dulu yang ada di TikTok. Bu Nong, terima kasih masih tetap stay tune. Bu Nunu Jogja, terima kasih. Aduh, Bu Nunu ini ya, sebentar lagi jadi capsta ini ya. Amin, tak doakan ya Bu ya. Pak Ahmad Payudi, selamat malam. Sore Bapak, ya Malang toh. Iya, betul banget ya. Sehat selalu.

Oke, ini otomatis ya lagunya. Jadi kok kayak transisinya kurang smooth gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Putra Gilang, waalaikumsalam. Milujeng Santan, Bu Deme, salam sehat selalu, matur nuwun. Ayah Delisa saja, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore, hadir dari kota Cirebon, Jawa Barat, menyapa penyiar yang cantik katanya ya. Terima kasih Pak Imam Kuzairi, salam dari Tulungagung, Mbak. Terima kasih, Teodoro.

saudara pendengar, masih barengan sama-sama saya, Bu Deme, dalam program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol. Butin Sugeng Santen Sawan Giri Purno hadir, terima kasih banyak. Cinta dan Air Mata.

0: Cinta dan Air Mata. Kalau ini masih bagus ya, meskipun tidak bersatu tapi masih mendoakan nih untuk kebahagiaan orang yang sudah dilepaskan gitu. Tapi kalau untuk yang tadi dari Elvi Sukasih, dendam kebencian, ya enggak lah ya, jangan jadi seperti itu. Kita harus membuka kesadaran diri. Kalau memang sudah tidak bisa dilanjutkan, ya mau gimana lagi, begitu ceritanya ya. Oke, saya langsung nelan ludah ya. Terima kasih banyak untuk Johnny Iskandar sudah saya siapkan. Jadi tetap stay tune yang sudah request lagu yang di RRI Malang. Mbak Vina Anna, terima kasih, selamat sore. Saya buka kesempatan dulu ya, 081-3569-1053. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, goyang senggololol.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Bu Demai, apa kabar?
0: Baik Ibu, Bu Sri Utami. Bu Sri Utami dari Lawang.
1: Aku Malang.
0: Oh, Bu Sri Utami dari Malang ya.
1: Kami terus di timur kan.
0: Oke, siap. Lagunya sore hari ini apa Bu?
1: Tiada Guna.
0: Oh, Tiada
1: Guna. Punya Elvi Sukasih.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bu Sumiatun, Bu Sri Poncowati, Bu Sri Gati. Terus Mbak Sri Belas, Bu Sri Purnomo, Bu Pandan. Misalnya saya pulang kerja loh.
0: Jadi, oh, gitu.
1: Aku beberapa hari nggak on air, aku lembur ya. Terus.
0: Oh gitu, nggak apa-apa, yang penting jaga kesehatan ya Bu ya.
1: Pulang malam sekarang.
0: Oke.
1: Okay. Bisa pulang.
0: Siap.
1: Lanjut ya, sampai bingung aku.
0: Oke, okay, langsung saja. Disingkat saja, biar cepet. Iya,
1: Mas Faris, Pak Boces, terus itu Mas Aceng, Pak Sari'i. Terus gak ono catetane, bingung aku. Bu Sriana, terus Bu Sri-Sri semuanya wis
0: aku. Oke, siap.
1: Tunggu ya, Tiada Guna ya.
0: Oke, sudah saya siapkan. Terima kasih ya, Bu.
1: Dendam kebencian katanya sudah.
0: Iya, sudah.
1: Kita enggak boleh dendam ya, Bu.
0: Enggak boleh. Ya, lagunya ditunggu ya, Bu ya.
1: Cuma sebuah lagu.
0: Nah, cuma sebuah lagu. Sudah,
1: terima kasih.
0: Makasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mister Siara yang ada di Jakarta, terima kasih banyak. Minta lagunya Ati Tak Bisa Melupakanmu, begitu ya. Oke, terima kasih, adios mi amor, begitu. Terima kasih Bu Sri Purnomo, sudah saya putarkan. Pak Arifin ya, yang ada di Gasek ya, betul ya. Pak Arifin Gasek, salam kagem, apa ini, Bu siapa ini, Pak Sari, Bu Pandan, Pak Bambang, Bopo Eko, Cak Pentol, Mbak Demen, Kagem Bude, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selalu. Lagunya Mimpi Buruk dari Rana Rani. Oke, siap, nanti saya putarkan ya. Priyatin sudah saya siapkan juga, sudah saya putarkan maksudnya ya. Oke, baik, terima kasih yang ada di TikTok juga RRI Malang. Terima kasih yang ada di TikTok akun pribadi saya di Budeme. Selamat sore juga buat semuanya. Langsung saja ini dia, ada yang minta secangkir kopi ya, kita nikmati bersama.

Oke, satu tembang yang sudah di request tiada guna ya. Tadi juga sudah ada Ati kalau tidak salah. Ini kenapa RK saya error, saudara pendengar. Jadi emang gak bisa dipencet ya ini sepertinya ya. Tapi tidak apa-apa, sembari menunggu saya masih buka kesempatan di 081-5569-1053 bagi Anda yang pengen gabungan bersama saya, Bu Deme. Saya persilahkan sore hari ini ya. Oke, kalau begitu baiklah. Terima kasih banyak pokoknya yang sudah request lagu dan lagu-lagunya sudah saya putarkan semuanya. Sudah gak ada yang tersisa ya Bude? Ya sudah gak ada kayaknya yang tersisa ya. Oke, jadi semua lagu memang sudah saya putarkan. Oke, siap. Kalau gitu langsung saja ini dia untuk Anda.

Oke, 105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Terima kasih banyak untuk yang ada di TikTok ya. Dan sepertinya saya harus mengakhiri live sore hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Sudah saya putarkan lagu-lagunya ya, saudara pendengar dan juga pemirsa. Selamat sore, Butin, terima kasih. Ya, Butin bisa merapat di 105,3 FM ya, Butin ya. Saya tunggu di sana ya. Trauma, oke, dari Yunita Ababil ya. Oke, terima kasih ya Butin ya. Sampai jumpa nanti jam 18.

Satu siang, selama 3/4 era di Malang, suara budaya Nusantara. Tidak terasa pukul 16:51 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan saya dengan Anda dalam program request lagu dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asik, harus berakhir sampai di sini. Oh iya, mimpi buruk ya. Ya Allah, maafkan saya. Ini kelewatan ya. Saya juga merasa mimpi buruk hari ini, Pak Arifin, tapi bukan Pak Arifin BEP ya. Oke, minta dari Rana Rani ya. Oke, ini dia. Saya spesialkan untuk Anda dan sekaligus saya harus pamit undur diri. Nanti ketemu lagi sama saya pada pukul 18 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Senin 27 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, mengatakan pihaknya masih mengacu pada prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terkait kondisi cuaca dan iklim di wilayah Kabupaten Malang. Menurutnya, musim kemarau yang biasanya berakhir pada September atau Oktober diperkirakan dapat berlangsung hingga Desember, bahkan berpotensi berlanjut sampai Januari tahun 2027 akibat pengaruh El Nino. Yang menjelaskan kemarau panjang berpotensi menimbulkan berbagai dampak mulai dari berkurangnya pasokan air bersih, terbatasnya ketersediaan air untuk pertanian, hingga meningkatnya risiko kekeringan lahan dan hutan. Karena itu, BPBD mengimbau masyarakat mulai melakukan langkah antisipasi sejak dini agar dampak kemarau dapat diminimalkan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 18. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

شكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله. أما بقى yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa, serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan kasih sayang kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh kebenaran ini. Salawat beserta salam, marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lafanya Leticia Zulkarnain. Saya berusia 7 tahun. Sekolah saya di SD Islam Aswaja. Saya kelas 2. Baiklah Bapak, Ibu, dan teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang adab kepada guru. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sajakah adab seorang murid kepada gurunya? Adakah yang sudah mengetahuinya? Kalau belum, berikut ini saya akan sampaikan beberapa adab penting yang perlu kalian catat di buku catatan kalian. Silakan disiapkan alat tulis dan catatannya ya. Adab kepada guru yang pertama adalah hendaknya seorang murid mematuhi perintah gurunya. Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa hubungan seorang murid dengan gurunya itu layaknya hubungan pasien dengan dokternya. Mengapa demikian? Karena guru itu ibarat dokter. Apabila dokter itu mengobati penyakit fisik, maka guru itu mengobati penyakit kebodohan dan juga mengobati penyakit akhlak yang buruk. Maka apabila seorang pasien yang mengalami penyakit fisik ingin sembuh dari penyakitnya, maka ia harus mematuhi arahan dari dokter. Sehingga apabila seorang murid berkeinginan menghilangkan penyakit bodoh dan akhlak buruk yang ada pada dirinya, maka hendaknya ia mengikuti arahan dari guru. Pada para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab kepada guru yang kedua adalah hendaknya seorang murid itu mendengarkan dan memperhatikan dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Di dalam Al-Quran, surat Qaf ayat 37 berbunyi,

قلب أو القسم أو هو شغيظ. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya dan dia menyaksikan. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu akan menjadi peringatan bagi kita apabila kita memasang ketika idra kita. Idra, apakah itu? Yaitu hati, telinga, dan juga mata. Nah, oleh karena itu, teman-teman, ketika kalian belajar, cobalah ditahan mulutnya untuk tidak berbicara. Fokuskan hati dan pikiran kalian untuk mendengarkan materi ceramah yang disampaikan oleh ustaz dan ustazah ataupun bapak ibu guru. Tujuannya agar pelajaran yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kalian dan kalian dapat mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab kepada guru yang ketiga adalah hendaknya seorang murid itu banyak bersyukur kepada guru yang telah mendidik dan mengajarinya. Kita harus menyadari bahwasanya segala yang diberikan oleh guru kepada kalian berupa teguran dan sikap keras seorang guru kepada muridnya juga merupakan nikmat dari Allah yang patut kalian syukuri. Oleh karena itu, teman-temanku sekalian, bersyukurlah kepada gurumu apapun yang diberikan oleh guru kepada kalian. Demikianlah ulasan ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi para pemirsa sekalian dalam menghormati seorang guru. Oh iya, jangan lupa ya subscribe channel YouTube saya, Jonathan Lafanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat Senin 27 Juli 2026 produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Wali Kota Batu Nur Rahman memimpin apel Senin pagi yang diikuti aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Batu di halaman Balai Kota Among Tani pada Senin 27 Juli 2026. Apel tersebut dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat komitmen ASN dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, disiplin, dan percepatan pelaksanaan program prioritas daerah. Dalam arahannya, Nur Rahman mengapresiasi Dinas Kesehatan Kota Batu yang meraih penghargaan penyelenggaraan pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa peningkatan kualitas layanan dapat diraih melalui komitmen dan inovasi yang berkelanjutan. Wali Kota menegaskan, seluruh ASN harus bekerja berdasarkan target dan program prioritas yang telah ditetapkan dalam visi Batu Sai. Ia menekankan setiap kinerja perangkat daerah harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui pelayanan yang efektif dan berkualitas. Selain itu, Nur Rahman meminta seluruh perangkat daerah mempercepat persiapan perubahan APBD tahun 2026 serta penyusunan APBD tahun 2027. Langkah tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program pembangunan berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Apel Senin pagi diikuti ASN dari seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Batu sebagai agenda rutin pembinaan aparatur. Kegiatan ditutup dengan penegasan komitmen untuk memperkuat kolaborasi antar perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Baik saudara pendengar, demikian tadi pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat petang.
0: Pekaten pawarto enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih pawarto enggal ing pas jam 19. Surup Suryo Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
6: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
0: Ini infonya.
7: Baramaen. Baramaen adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya peminta-minta. Istilah ini ditujukan kepada orang yang suka meminta-minta. Ketika ada orang yang mendatangi rumah atau di perempatan jalan atau di tempat-tempat keramaian mendekati kita dengan menengadahkan tangan dan meminta uang, orang itu disebut baramaen. Dalam bahasa Indonesia, baramaen artinya pengemis atau peminta-minta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng dalu para kadang Sutrisno Budoyo, pamirang setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Tinten menika tinten Senin tanggal 17 Juli 2016 pepanggihan kalian kula budheme wonten adicara inggih menika Tejo Wangi Jan Gres Pol. Ngantos mangke para kadang pamirang jam 12 nggih terus pundi pawartosi panjenengan sedaya sehat. Alhamdulillah sehat nggih. Ugi mekaten kalian budime dinten menika ugi sehat alhamdulillah semanuan sangat ingkang tasih nyawiji kalian kula wonten 101,3 proskawan utawi wonten RRI digital ugi wonten RRI streaming wonten rri.co.id nggih Tejo Wangi tembang Jawa Banyuwangian monggo kula aturi pinarak ingkang mangke badhe ngersakaken sesekaran kagem ngancani panjenengan ingkang sayah dalu menika nggih sakmantune aktivitas sedintenan mekaten nggih.

Okay, para ka tambah mirang semanuan. Mangke kula balik male. Puriaten, terima kasih matur semanuan kembangi hati mangke diputerakan gie di tenggomawan gie bu gie. Mangke bude hadir kembali kalian informasi kagem panjenengan sedoyo lan ugi sesekaran bude aturaken mulujung dalu lan sugeng pepanggian tejo wangi jan kres puawo.

Satu Skansal Koma Tiga Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Ya, para kadang pamirang matur semanuan sangat kagem panjenengan buriaten di tenggong ya mantan ngaten diputeraken para kadang pamirang wantena di coro Tejo Wangi Jan Krespol. Emang Tejo Wangi Jan Krespol nge leres bude nge para kadang pamirang niki mantan setenggal informasi apa iki bude niki lo saking rri.co.id nge dahar sareng itu berarti makan bersama. Niki wonten salah setunggal coro wonten deso Poncokusumo Malang nggih, terus pundi merawat tradisi dan kalian perkokoh jati diri mekaten para kadang pamireng. Dados warga desa Poncokusumo, Kecamatan Poncokusumo niki napa nggih menggelar malih tradisi tahunan inggih menika dahar sareng wonten lapangan olahraga Desa Poncokusumo. Nah, begitu katanya. Wonten dinten Minggu tanggal 16 Juli 2016. Nah, agenda wonten rangka selamatan desa kasebat niki dados tunggalin wujud syukur kalian ajang sedekah makanan tradisional nggih mekaten nggih engkang dipaduaken kalian sentuhan kreativitas warga lokal woro kadang pamireng. Wah, keren yo. Keren aja nih. Terus tradisi sakmenika dikemas mboten ananging ritual rutin. Niki ugi upaya berkelanjutan mekaten nggih damel merawat tradisi terus jagi bumi kalian memperkokoh jati diri bangsa. Nah, gelaran sakmenika para kadang pamireng ugi dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar lan mengapresiasi mekaten nggih kekompakan kalian kelestarian budaya masyarakat setempat. Nah, Budiar sakmenika ugi menilai kegiatan kasebat niki nggak ada dampak ingkang positif. Wonten damel memperkuat tali silaturahmi antar warga, ugi memberikan manfaat berkelanjutan kagem kemajuan desa mekaten nggih. Ugi panjenenganipun berpesan lekne semangat gotong royong lan toleransi sakmenika ketah dijagi saestu mekaten para kadang pamireng. Nggih, Pak Budiar ugi nambahaken nggih dahar sareng ingkang diselenggarakaken masyarakat Poncokusumo menika gadah makna mendalam nggih, niki dados perwujudan ngono apa nggih rasa syukur sekaligus ikhtiar tolak bala mekaten para kadang pamireng. Wah, keren sekali ya, luar biasa. Dahar bareng ini adalah tradisi Desa Poncokusumo. Keren nggih. Terus pundi wonten tlatahe panjenengan para kadang pamireng? Napa nggih wonten dahar sareng mekaten?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Senin 27 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sudah mendengar, anak-anak dan balita merupakan kelompok yang paling rentan mengalami gangguan kesehatan akibat paparan suara berintensitas tinggi. Organ pendengaran anak masih berkembang sehingga memiliki toleransi lebih rendah dibandingkan orang dewasa terhadap kebisingan. Fenomena sound horror yang kerap menjadi bagian dari karnaval dan hiburan masyarakat mendapat perhatian dari kalangan medis, dan hal tersebut disampaikan dokter spesialis THT Dr. Indra Setiawan SPTHT saat menjadi narasumber dalam program Malang Menyapa Senin 27 Juli 2026. Yang lebih memprihatinkan, kata Dr. Indra, masih banyak orang tua yang justru membawa balita mereka berada sangat dekat dengan deretan sound system saat pertunjukan berlangsung. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang UMM ini menjelaskan, paparan suara keras dalam waktu lama dapat merusak sel-sel rambut pada telinga bagian dalam. Jika kerusakan sudah terjadi, gangguan pendengaran bisa bersifat permanen. Selain itu, anak-anak yang menjadi penari dalam karnaval juga dinilai menghadapi resiko lebih besar karena harus berada di dekat sumber suara selama berjam-jam. Karena itu, Dr. Indra mendorong edukasi kepada masyarakat agar perlindungan terhadap anak menjadi prioritas dalam setiap penyelenggara hiburan rakyat. Ia berharap seluruh pihak dapat lebih memperhatikan aspek kesehatan tanpa harus menghilangkan nilai budaya dan hiburan yang berkembang di masyarakat. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentunya bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budeme yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
4: Duh, Am, duit dari mana gue?
3: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol, gampang banget, cuma pakai KTP doang.
4: Ya ampun, An, lu tuh ya jangan gampang kepengaruh, apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
3: Ya, gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
4: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
5: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
6: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
7: Biasa gawe basa Jawa, ambil dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisa.
8: Basanto asli Kalimantan Barat, wa ompu ya biasa berkomunikasi dengan keluarga dan lingkungan masyarakat.
9: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
10: Wa itu mage bahasa Hubar untuk ngedengar oleh Baima atau oleh para umama.
11: Abdi sareng warga lainnya, nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
6: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Aduh kayeng ke.
1: Dadaku semua.
0: Mantas lo yang para kadang pamirang. Masya Allah wonten Adi Coro Tejo Wangi Jan Kres Pual dalu meniko sesarengan kalian kulo Budi Ming. Semanuan sangat lo para kadang pamirang. Iya, sami-sami Budi mekaten tirose. Alhamdulillah. Semanuan sangat para kadang pamirang. Nggih, dalu menika tasih wonten napa informasi ugi sesekaran ingkang kula aturaken kagem panjenengan sedaya, nggih. Napa niki Budi terkait napa? Nah, niki terkait tarian. Tari gelek nih kita tingali mekaten nggih para kadang pamireng niki nggih boten jarang lan boten gedik mekaten nggih niki lari-lari ingkang lebih seneng tarian-tarian luar mekaten. Terus niki wonten salah setunggaling guru tari niki ngajak generasi muda untuk melestarikan seni mekaten nggih lewat teknologi mekaten para kadang pamireng. Terus Ibu Nowo Setiorini SPD niko menilai perkembangan teknologi lan media sosial meniko saged dados sarana efektif kagem ningkataken minat generasi muda kagem seni tari tradisional. Nah, menurut panjenenganipun pelaku seni lan pendidik sameniko kedah mampu beradaptasi kalian perkembangan zaman supados seni budaya niki tetap diminati mekaten nggih. Burini ugi ngaturaken niki lek ne seorang guru tari sak menika dituntut nggih kedah terus belajar lan memperbarui materi pembelajaran mekaten. Nah, hal kasebat penting supados metode pengajaran tetap relevan kalian perkembangan zaman, tren engkang digemari kalian peserta didik mekaten. Panjenenganipun ngatur lek ne matur nggih lek ne kedah ngikutin zaman mekaten para kadang pamireng. Nah, Ibu Rini ugi jelasaken perkembangan berbagai perlombaan tari sak menika turut mendorong mekaten nggih munculnya kreativitas dalam penyajian tari tradisional meski tetap berpegang pada pakem kalian karakter asli tarian. Nah, ini sejumlah modifikasi saged dilakukan nggih supados menyesuaikan kalian kebutuhan pertunjukan lan minat generasi muda mekaten para kadang pamireng. Menurut panjenenganipun media sosial menika enggak ada pengaruh ageng nggih tambah memperkenalkan seni tari kagem masyarakat luas khususipun kalangan anak-anak muda. Terus berbagai konten tari tradisional engkang ketah dikemas secara menarik niki terbukti mampu ningkataken ketertarikan kalian seni budaya daerah mekaten para kadang pamireng. Burini ugi nerapaken pendekatan tersebut nggih kalian para siswanya mekaten. Nah, niki sakmantune tumut pertunjukan utawi pementasan. Nah, panjenenganipun ngajak sedaya niki ndamel konten media sosial engkang nampilaken gerakan-gerakan tari tradisional utawi tari daerah. Nah, kasile ya napa? Nah, para siswa niki ugi saged nunjukaken antusiasme nggih engkang enggal mekaten nggih. Lari-lari nem sak menika ugi lebih tertarik lek ne seni tari menika dikemas kalian format engkang celak kalian keseharian lari-lari wonten era-era digital mekaten nggih para kadang pamireng nggih. Niki engkang dados contoh niki wonten beberapa gerakan menarik kateng nggih saking tari tradisional Banyuwangi engkang diangkat dados konten pendek engkang napa nggih gampang diakses lan dibagiaken niki melalui berbagai platform media sosial. Terus niku salah setunggaling cara dan melari-lari enom supados lebih tertarik mekaten nggih untuk bisa menggunakan medianya dengan maksimal mekaten. Ini ugi negasaken lek teknologi samnika mboten perlu dipandang dados ancaman damel pelestarian budaya. Ananging sak balike nggih teknologi samnika saged dimanfaataken dados media promosi, edukasi, kalian memperkenalkan seni tradisional kagem generasi engkang lebih luas lagi mekaten para kadang pamireng. Terus pundi panjenengan setuju napa mboten? Setuju nggih para kadang pamireng nggih. Alhamdulillah lek setuju. Oke, baiklah kalau begitu. Nggih para kadang pamireng, semanuan sangat. Oh, wonten Bu Pandan iki sampun tuang mboten mirengaken swantene Bu Pandan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wilujeng dalu, Budhe.
0: Wilujeng dalu. Nggih, tos pundi?
2: Pamartosipun.
0: Sehat. Panjenengan tos pundi?
2: Nggih, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Asrep nggih, Bu nggih.
2: Nggih, asrep
0: sangat. Asrep sangat. Wah, enak iki tarik selimut no katen, Bu.
2: Nggih. Padha nyuwun sesekaran, Budhe.
0: Napa, Ibu?
2: Cewangi jan gerwes po.
0: Matur semanuwun napa sesekaranipun?
2: Napa nggih?
0: Napa?
2: Tembang kangen mawon, Budhe.
0: Tembang kangen. Oke, okay, siap tembang kangen.
2: Kangen kalian Budhe, no, tangu mboten
0: tembang kangen niku. Tembang kangen niku lekne sing diputer Tejo Wangi niku lan. Nggih ta?
2: Nggih.
0: Lan niku sampun dadel dados backsound niku napa mboten lintunipun kemawon?
2: Oh, sampun wae nggih sak sak kersa.
0: Niki napa Nyidam Sari ngimpi?
2: Oh, nggih Budhe Nyidam Sari mangke. Oh,
0: oke, okay, siap. Lah
2: mboten mirengaken Nyidam Sari Budhe
0: nggih. Nggih pun Nyidam Sari. Siap,
2: Nyidam Sari. Badhe salam Budhe nggih.
0: Monggo.
2: Kagem Bu Sri Purnomo, Gunaman Lena, Daryati. Uda Sumiatun, Bu Tati, Lahor, Mas Faris. Agem Ibu Satiah, wonten Pak Sarii. Wonten Pak Eko, Pak Bambang, Pak Iswoyo. Pak Widi, Bu Widi, kagem Bang Grandung.
0: Oke.
2: Okay. Agem Mbak Indah kalian Pak Darmanto. Sampun Budhe kagem
0: setu
2: ayo pamireng pro 4.
0: Oke, okay. Sembanuan Ibu. Sami-sami.
2: Sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimantan hadir Budhe, Kang Aceng iki peyuh peralatane lak boys kok lengkap temen Kang Aceng. Ditambah karo kopi ya. Mantep iki kate karaoke apa ngrungokno perempat iki Kang Aceng. Jajal sih lek ngrungokne aku coba direkam kayak video. Kayak biasanya senam pagi ngono ku lho pas ana suarane Budhe. 1 2 3 mekaten nggih. Kang Aceng semanuan sangat ini pendengar setia mekaten nggih. Wonten Adi Jorono pokemawon mesti setia tuhu niki. Bu Sri Purnomo wilujeng dalu tasik ngetik nggih. Matur semanuan Bu. Bu Sri Purnomo ngersakaken sesekaran apa? Mumpung tasik wonten pedal. Nah, sak derengipun kula badhe muteraken sesekaran ingkang dikersakaken kalian Ibu Pandan Nyidam Sari. Sumangga.

0: tapi... Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh, tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

kula mboten ngapusi. Amargi sampun kula puteraken sedaya ingkang sampun labu sri purnama gorong. Iya apa iki? Ali-ali mripat biru. Ya wis tak puter maringene sekalian aku

Oke, para kata Mbak Mireng, sama Niko sampun jam 19 langkung sekawan dosa 6. Titi Pancini pun Budi Me pamit undur diri. Kang Aceng matur semanuan, Soyo semanuan, Bu Sri Purnomo mantun ngaten diputeraken nggih. Semanuan kagem panjenengan masak mantunipun Budhe wonten Cak Pentol nggih. Wilujeng dalu semanuan. Lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kali ini cerita dari Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia yang mengisahkan tentang kehidupan dua orang pemburu yang bernama Aduledo dan Dupula. Dari Pulau Rote dikisahkan bahwa pada zaman dahulu penduduk Rote masih hidup sederhana. Mereka tinggal di gua-gua batu. Mata pencarian utama penduduk adalah mencari hasil hutan dan berburu. Mereka belum mengenal masakan-masakan modern seperti sekarang. Hasil buruannya dimasak hanya dengan cara membakar. Menenun pakaian pun juga mereka tidak bisa, sehingga mereka hanya memakai cawat. Di antara penduduk Rote pada waktu itu, terkenal dua orang pemburu ulung. Keduanya bersaudara sepupu. Seorang bernama Aduledo dan seorang lagi bernama Dupula. Kedua bersaudara ini memiliki dua ekor anjing pemburu yang galak dan tangkas. Kedua anjing ini masing-masing diberi nama Dangafai dan Lolotepa.

0: Woi, karmana kalau ini hari ketong pi berburu?
1: Tapi ketong mau pi berburu di mana?
0: Ya, ketong keliling sa ini pulau roti itu. Ketong mulai dari ujung timur Nusa Kelandu, baru ketong sisir pelan-pelan ini pulau. Karmana? Ayo sudah.
1: Karmana
0: Aduh, dubulai. Jam bikin ke orang pemalas begitu. Siapa tahu ketong bisa dapat musang ko, rusa ko, atau babi hutan yang banyak.
1: Oh, kalau begitu sekarang ketong siap ketong pembekal sudah. Alat berburu dan jangan lupa bekal untuk Dangga Fai dan Lolo Tepa, ketong pung anjing yang setia tuh.
0: Oh he, harus itu supaya dong bisa cepat ketemu itu binatang buruan untuk ketong toh.
1: Aduh Ledo, kalau semua sudah siap, nah katong jalan su, jangan sampai siang lagi.
0: Ayo jalan sudah, Dangga Fai,
1: Lolo Tepa.
0: Katong berburu.

0: ledo eh. Ini su satu purnama lebih ma, katong belum dapat apa-apa nih. Katong suka liling ini Pulau Rote dari Nusak Landu, Nusak Baa, Nusak Lelain sampai di Dengka sini. Maka katong sendiri dapat babi hutan ko, musang ko, apalai rusa.
1: Tenang, Sandu Bulan. Mungkin saya katong kurang beruntung, makanya katong sendiri dapat apa-apa kemarin. Nah, sekarang katong sudah sampai di Nusak Dengka. Sone mungkin toh katong pulang kembali kampung di tangan kosong. Lebih baik katong lanjut berburu saya di hutan saya hingga nao di lopak Lui Lavo. Siapa tahu katong bisa dapat musang ko, babi hutan ko, atau binatang apa sah?
0: Siapa tahu, terserah lu sah. Yang pasti, beto sone mau pulang dengan tangan kosong. Bikin malu sah.
1: Ih, Bulai. Sone salah tuh kalau katong coba.
0: Oh, nah katong jalan su.

0: Weh, Dugula.
1: Kenapa?
0: Lu lihat di sana tuh.
1: Di mana? Di mana?
0: Di sana tuh ada babi hutan.
1: Kok? Itu. Di mana?
0: Kayaknya di ini hutan ini banyak buruan. Ayo, kau tangkap itu babi.
1: Ho. Kita susah sabar lah ini. Lu dari sebelah sana, kita dari sebelah sini. Ya, tombak.
2: Dapat
1: tombak. Itu 9 lah, pasti kena.
0: Dapat tombak gula. Weh, ini gula. Ini keberuntungan semulai datang di ketong nih kawan. Ini kali pasti ketong penghasil buruan banyak sekali.
3: Keesokan harinya, ketika mereka berburu dekat pantai, mereka bertemu dengan dua ekor anjing pemburu lain. Keduanya lalu mengikuti jejak kedua anjing pemburu asing itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai. Keduanya melihat ada nyala api di sebuah tungku. Dekat tungku itu ada dua orang pemburu yang sedang memasak. Aduledo dan Dubula memutuskan untuk bertemu dan berkenalan dengan kedua pemburu asing itu. Dan kedua pemburu asing itu menyambut hangat kedatangan Aduledo dan Dubula.

0: Selamat pagi, Pak Saudara dong.
1: Selamat pagi, Saudara.
0: Maaf, oh, katong semua ganggu sadiki nih.
1: Selamat pagi, Saudara. Sandi apa-apa, ke mana? Mardu dulu kok. Oh iya, beta du sumone, terus itu pun kawan, Tio Dangga.
0: Beta ndubula, ini bepung Saudara, Aduledo. Saudara dong dari mana, eh? Soalnya Saudara dong pempakian deng ini alat dong, katong belum pernah lihat nah.
2: Katong memang bukan orang sini. Katong ini dari pulau besar di seberang lautan sana. Katong datang di sini untuk berburu. Ini katong ada masa katong pung hasil buruan nih.
1: Iya, mari Saudara dong, coba dulu kok. Katong masakan. Mari katong makan sama-sama sambil katong bercerita toh.
3: Iya. Maaf, katong belum bisa makan pakai ini alat-alat dong. Katong biasa hanya bakar sa, terus makan begitu sa.
1: Oh, sonde apa-apa. Nanti katong kasih tahu pelan-pelan toh. Jangan malu-malu. Anggap sa katong Saudara, teman. Jadi seru sama malu-malu. Oh. Mari silakan.
0: Iya, terima kasih Saudara. Tapi jangan marah oh. Ada makan ma, beta tanya. Ini barang yang katong ada pakai makan nih, dia pun nama apa?
2: Oh, sonde apa-apa. Katong kan saling bakasih tahu toh. Ini piring, terus ada mangko untuk taruh makan, terus ini gelas nih untuk taruh air kok katong minum. Terus ini pisau katong pakai untuk bisa potong sayur, potong ayam atau potong apa kok.
3: Oh, eh. Terus yang Saudara dong pakai ini apa? Bagus, eh. Soalnya sama yang ke katong pakai.
1: Ini dia pun nama kain atau selimut. Ini dari kapas, terus ditenun jadi benang. Habis itu, benang ditenun jadi kain atau selimut. Nah, yang kerja ini kain nih, katong Saudara perempuan di katong kampung.
0: Awi, hebat eh. Kalau begitu nak, Saudara dong kasih tahu katong dulu dia pun cara buat, terus cara pakai ini barang dong. Supaya katong juga bisa kasih tahu katong orang kampung dong. Bisa kok Saudara?
2: Oh, tak lalu bisa. Katong bisa ajar Saudara dong. Terus Saudara dong juga bisa ajar katong hal-hal yang lain toh yang ada di Saudara dong kampung. Intinya sama-sama bakasih tahu toh. Kok karmana? Iya toh.
3: pasti. Mau tanya apa sadi ini pula? Pasti katong kasih tahu.

Aduledo dan Dubula mempelajari banyak hal tentang pakaian, peralatan berburu, peralatan memasak, dan cara mengolah hasil buruan hingga tiba saat mereka berpisah. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk bertemu kembali pada musim perburuan tahun berikutnya dan untuk mempererat ikatan kekeluargaan dengan Dusumone dan Tio Dangga akan diadakan perkawinan timbal balik. Sesampai mereka di kampung, mereka disambut meriah oleh warga kampung. Selanjutnya, pertemuan adat pun diadakan untuk membicarakan kesepakatan yang sudah mereka buat bersama Dusumone dan Tio Dangga.

0: Bapak, Mama, saudara semua, selamat sore.
1: Selamat sore, Bapak.
0: Sekarang kotong semua berkumpul di sini untuk dengar informasi dari kotong pun To'o Aduledo dan Ndubula. Kemarin tuh dong pulang berburu, terus dong ada bawa barang-barang, alat-alat baru, terus ada berita juga. Nah, ini silakan To'o Ndubula deng Aduledo.
2: Baik, Bapak, Mama, saudara semua, yang pertama beta mau bilang, karena ketong dua pung hasil buruan ini banyak sekali, jadi ketong bagi di Bapak, Mama, saudara dong semua. Tapi ingat toh, bagi sama rata, supaya semua dapat. Terus, waktu ketong pi berburu tuh, ketong ada ketemu dengan pemburu lain dari pulau sebelah. Dong nih, hebat sekali.
3: Terus, hebat apa?
4: Dong tuh hebat karena supunya alat-alat masak, alat-alat berburu, supake kain, selimut, itu semua dong bikin sendiri. Tapi ketong justru yang mau kalah, ketong minta dong ajar ketong sampai bisa buat itu alat semua, terus dong ajar ketong pelan-pelan sampai bisa.
0: Nah, karena To'o Aduledo dan Ndubula su bisa bikin itu alat-alat dong, mulai besok, dong dua akan ajar bapak, mama, saudara-saudara semua dia pun cara buat itu alat-alat dong, supaya kotong ini bisa lebih maju lagi. Setuju semua?
1: Setuju!
2: Iya, bapak, mama, selain itu, beta deng Aduledo justru sepakat deng ketong pun kawan dari pulau sebelah tuh.
3: Pak!
2: Nanti musim berburu tahun berikut, ketong mau katu mulai. Supaya ketong bisa berburu sama-sama, terus supaya ketong bisa lebih dekat lai.
3: Mana?
2: Ada ikatan kekeluargaan, ketong sepakat kasih nikah ketong pu ade nona deng ade nyong, deng dong pu ade nona deng nyong ju. Nah, supaya ketong bisa belajar dari dong, dan dong juga bisa belajar dari ketong, toh. Kalau begitu, ketong bisa tambah maju lai. Kok karmana bapak mama adik-adik dong? Mau ko sonde?
3: Mau.
0: Ya, kalau itu untuk semua pumbai, beta rasa ketong semua setuju. Kok karmana bapak mama adik-adik dong?
3: Iya. Bisa.
0: Nah, baik, kalau semua setuju, mulai besok semua harus belajar, terus siap-siap untuk perburuan musim depan dan pernikahan nanti ya. Semua harus babantu.
3: Iya.
5: Beberapa purnama berlalu, musim berburu tiba. Pertemuan digelar dan terjadilah beberapa perkawinan. Beberapa gadis cantik dinikahkan dengan pemuda-pemuda dari pulau seberang. Begitu juga sebaliknya. Berkat pernikahan campuran inilah, orang Rote mencapai kemajuan dalam semua bidang kehidupan. Nama Aduledo dan Ndubula adalah lambang watak dan semangat orang Rote yang senang pada kemajuan. Mereka tidak malu belajar dari orang asing, dan pernikahan campuran merupakan lambang persatuan dan kesatuan harus dibina selamanya.
6: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

tebining dandoko anyatrani lu bereng lu dreno lu diro ane baing daruni nadiana mung kinanti ingsih utami awit diniati tan kenging rinujit anggraita murih wekasipun jerih muncrat handali trimiring Brantala tiba grahaning yang sukmo mematri awit saking geniro nyagah tan angon sati tibaning Ruhul Kudus amrih miranti jinontro untran-untran kang amurwat murwating angkara murka nabrak nunjang obok-obok gelar kadur janan ngobrak abrik tatanan salang tunjang cilik gede tanpa wirang ana jalma mimba Gusti ngakoloh sinara wedi ngendi ana titah padha karo Gusti kadunungan iblis pinasti manunggal kuwi ra tegesami hamung celak raget ring Gusti hamung Allah kang pinuji ya hamung jalma senajan wali nyuwun ngapura mring Yuwang Widi wanin ranyak mring Malikul Alam wus madati sigawing urip.

Jose Music Production. Jadi bos. Jose.

Kebarang aturakan wilujeng, dalu wilujeng rawuh menika kagem bundaku nggih. Yang saking telatah Lampung ambek bilik lino no tulang bawang nggih. Matur nuwun sanget lho bundaku rawuhipun. Dani Lestari wonten Mas Slamet, Mas Seger wonten ugi Nuryadi, Mas Sardi Arta Taruna ugi dua Putra Jaya, Mbah Pleret ugi wilujeng rawuh. Mas Yar katuran binara lho Mas Yar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu ugi bundaku, Bunda Resang nggih. Yang mijil saking Candra Mukti Tulang Bawang Barat Lampung, matur nuwun. Mas Rudisa, ayo Mbah, alhamdulillah. Njenenge tujuan kula ning iya mati kok. Iya.

Iki menika Sang Raga, menika kedah manut marang kang nguripi utawi dayane urip menika kala wau. Lah wonten menika guru sejati menika sejatine napa? Tan liyane wujud sing dikandhakke ngene-ngene lah kula nika nggadhahi wawas guru sejati menika adalah rasa kesadaran sejati ingkang anuntun gerak pola tindak tanduk jasmaniah utawi ingkang ngawangun fisik menika kedah manut kalian napa ingkang dipun kabaraken dening sang guru sejati. Nah, guru sejati menika tegesing mandiring pribadi utawi berdiri sendiri menika dados pendamping saha pembimbing sukma ingkang napa nggih sukmaning awake dhewe supaya tetep ajek mboten kaprabawan mboten kepengaruh kalian hardaning kanepson mboten kaprabawan dening karping jagat adon-adoning jaba ingkang tinampi dening raga ingkang wujud karep utawi hawa nafsu menika kala wau. Lah guru sejati menika saged dipun napa nggih dipun arani utawi wonten sudut pandang rena-rena utawi dipun proyeksi akan menika dados inggih menika rasa utawi inti rasa saged ugi diarani rasa saged ugi diarani sir ingkang menika minangka rasa sir utawi rasa menika kemau inggih menika minangka sumberipun datan kata lumben namung pikajeng utawi kehendak yang maha kuasa. Nah menika ingkang dados paugeran. Dadi kesadaran mutlak, kesadaran absolut menika ingkang tajeng dipun jejeraken guru sejati. Waduh cak dalem tak pikir niku guru sejati lek muniku terus gaib mulatun sing sifatnya mistis. Nah, nek gaib nika nggih nami leke si mistis dalam tanda kutip nika mboten. Amarga awake dhewe bisa ngrasakno. Senadyan ora bisa digerbo kanthi tangan, ora bisa dicekel ning awake dhewe nika sejatine saged ngraosaken bab napa nggih kabar saking guru sejati. Contone, lek wis kadung jatuh cinta menika kala wau nggih puisi. Nah, ini dari suara hatiku yang paling dalam ngono kae. Nah menika mboten napa lek ngarani mboten lintu. Sing dimaksud suara nurani menika nggih katering kesadaran menika. Utaminipun kenalikane awake dhewe kate tumindak kleru, kate tumindak luput, mbuapus-apus, mbu colong cupuk lan renornane. Menika sejatos sing ati menika, kabar saking guru sejati menika sampun ngabaraken kok resikune ngene lho, golek kekonangan ngene. Lah iki kok ya enek hukum sing ora bisa dibadarne kanthi nyewa pengacara. Lah ngoten niku. Sajane niku awak dhewe anggar-anggarne kala mangsane sentuhan-sentuhan rasa ingkang ngimutaken dados waler saking guru sejati menika awak dhewe ora pateng ngreken utawa ora pati nggepe. Matur nuwun ingkang saking Ngayuk Jakarta Adiningrat Mas Theodorus Yudhistir sugi wonten Susilo Dumai ingkang mijil saking Dumai Rio. Matur nuwun sangat salam kenal dari Dumai Rio, salam kenal kembali, salam persaudaraan untuk saudara-saudara saya yang ada di Rio. Anda sedang mengikuti acara Warung Lapis Prapatan melalui Radio Republik Indonesia Malang Berempat, suara budaya Nusantara bersama saya Cak Pentol utawi Galuh Anggoro Sasongko. Orang kacang susunan budaya ingkang satu gu kinormatan satering pun nyajengakan menika wonten telagon ingkang sampun cumawis minangkani pamundut saking panjenenganipun Mbak Titi Widya Lestari menika wonten Lingsir Wengi. Salam Cak Pentol, salam balik Mas Susilo. Tu en lain sing mari rabi dereng siaran, Mbak. Dereng menika tasik balik no pucet tirai. Ampun dan mangapunten. Kok saged pucet? Iya melek bengi.

Wilujeng dalu kagem Alfa bukan Mart. Wonten ugi Renal Irawan. Adi Pacitan. Mbak Haji Iman Sudarmanto. Pak Noval 70 Papa Gaul ugi Wilujeng.

Ngeten bayi malah ketinggal langkung nem. Kelihatan lebih muda lagi ngenyek kok terang-terangan gitu jan buhok. Nyuwun tayo pelarang udan bundaku. Wah nggih katenggo nggih.

Wilujeng dalu, selamat malam Jero Ratna. Minta lagu bebas. Yo. Anjir, nanti waya gending-gending. Kocok bini pun golek gending gagrak Bali. Gending rahat ceng sarang sami. Menurut kita yang kersakan tombol kangen, kisah apa ya? Irf, nge, katung gue tombol kangen ibun.

Matur nuwun menika kagem saeni request aja lamis katenggo. Nika saking Subang Jabar hadir. Matur nuwun sangat terima kasih banyak. Masan kelingan cilian ku biyen Pakde jamane melok Mbah Wangi tenan cocok.

Perkataan sudah berdiri yang satu ku kinormatan sekang satu bagia mulia kata penke mawon kapiarso legon gelade gelinding wonten ugi dandang gulo banjet palaran ya ingkang kapundhut dening panjenenganipun Bu Mandan ingkang wonten Desa Mandan Rejo Kitha Batu Kecamatan Bumi Aji mbok pilih mboten lepat nggih. So ka dandang gula panjet kalau wau kapundhut dening panjenenganipun Mas Handoyo sawetawis menika wonten Mbak Yu kula, Mbak Yasri Bolten ngersakaken sarung jagung. Wah nggih menawi saged nggih ta mesti saged no. Mbak Yu ne adoh-adoh toko nggon Amerika Serikat ya. Nah. Saderengipun minangkani lagon-lagon pamundutan panjenengan sedaya. Nika balik malih rembakan bab guru sejati ingkang kala wau dipun proyeksiaken dados serah sosir utawi rasa yang jatosipun ya wujuding kesadaran absolut, kesadaran putra. Dening rasa ingkang kabundhut menika kala wau wujud rahsaning Gusti utawi sir salajengipun kasebat sirullah sehingga mboten tida-tida malih bilih inggih menika peranan guru sejati menika kedahipun sangat-sangat mendominasi, sangat-sangat mewarnai wonten ing dalam energi kehidupan, menimbulkan getar utawi vibrasi rasa ingkang vibrasi rasa menika katangkep dening polaing raga menika. Mila mboten klentu bilih guru sejati menika dados panuntun ingkang sayekti menika kala wau. Lah napa ingkang dipun aturaken utawi dipun getaraken energi yang bergetar, energi yang menjadi vibrasi wonten ing salebeting awak ing dhewe ingkang ambabar kabar saking Gusti menika sajengipun dados jiwa. Bab menika kedah dados jiwa tegese sesuatu yang kita jiwai. Sebab sesuatu yang kita jiwai menika kala wau sangat-sangat berpengaruh pada perilaku, pada ucapan, pada pemikiran sehingga selalu kita itu berusaha awak dhewe tansah mbudidaya lumeb lan lumaku ing dalan kang bener menika kala wau. Ha nggih jineman gadhik glinding sampun katuraken dandang gula banjet sampun katuraken lingsir wengi ugi sampun katuraken nggih menika wonten nelagon pamundhut saking panjenenganipun Bundaku sesek mau ngersake apa ya kok lali. Larang udan apa ora tau mulih. Mbok bilih wonten keparengipun dipun ambali nggih. Pamundhutipun menapa? Wonten ugi Putra Gilang sugeng dalu cah pentol kagem sedaya alumni SMP Kanjuruhan Malang. Nggih salam kemawon kagem kula salam sehat matur nuwun. Lagu apa iki? Lagu seperti ini hari Selasa aja. Oh mboten menika kagem Gunung Pagar Baru. Menika wiwit hari Senin, Selasa dan Rabu. Nah menika kula ngaturaken lagon-lagon bakal mengantarkan gending-gending seperti ini. Menika buat apa? Gunung Berkat Baru. Nah. Singgalingan cilik kalau wau aja lamis katenggo nggih, Pak Dom menika mbok pilih dadi ati ugi menika setunggal mboko setunggal kula aturaken rumiyin ingkang sampun cumawis wonten lagon sarung jagung kagem panjenenganipun Mbak Yasri Bolten ingkang wonten Amerika Serikat menika monggo katuraken gending sarung jagung kanthi atur wilujeng midhangetaken.

kagem ibune Role nggih. Kang ditanjami gatosaken nandinan mesti diinjengi. Nika aku gak iso ngaturke apa-apa, kita aturke sapu tanganku. Dimatis manisno Pak nih, jarene. Harus kadung manis.

0: Yus.
1: Ya ayune Yumira tak ilangi. Wedi dioyak-oyak gilang. Enggak ngersakne aja lamis lho sing midhangetaken.

ngersakaken Pak Kulombok katenggo. Salam nggih kula saking Gunung Kawi Tanaka. Siap ACE AMC Farm. Selamat malam, malam ugi dalu ugi Mbak Yul. Iye kabare kali cangkring Mbak Yul.

Ina jengakan Pak Mundu Dugi saking kadang salah setunggali kadang ini gak ngerasakan langgam dati hati menikau kaulah aturakan. Pokoknya bangsa nyemak-nyemak ini tau aku terus keturun. Jadi Mbak Yuli kok lo kari cangkring bihan yoro bihan gelok ngumbah montor nengkono kok iya harus cak matari.

Baru katang suruh budaya yang satu gu kini rumah tandungga baripurna ninggati nge. Ini kemudian kerau sambung jaket yang tabus tosun delu pratondo kulo kedah mungka singa di joro menikauki gumantos hati joro canda ibun kemana ngaturakan gunging panun yang tanpa upami kagem sate ngaburo kadang yang tansah setia tuhuang ini pun mija kadakan giaran boko giaran ingang kababar lumantara FM setunggal atus gangsel koma tiga Radio Republik Indonesia Malang Perumpat suara budaya Nusantara ya. Mlikini pun ingkang sukoremen midha ngetaken nanti coro warung lapis perapatan sarangan kula cah pentol nggih. Kinaryo sulih saking ngrepat punakawan. Kawula nyuwun pamit matur gunging panuwun kang tanpa upami pinanggih maling sanes wekdal lan mugi panjenengan tansah rinengga ing kanan bekerja bagya mulya kali sing sami kala nir ing wikara pungkasih ngatur ihdinas siratal mustaqim billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Salam, salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng. Rahayu, rahayu kang samyo binangge. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

0: pas jam kali likur.
1: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Kurang

kaca kamu. Tandingono iki ronggomun.

0: got that drink, drink like you say.
1: Of course we're not drinks. We're not put down a format.
0: I don't know what's going on with it.
2: Percaya babar bisa melawan kabeh tembungmu wiwitan hingga kurasa mergo aku mengerti ini kejadian kan dumadi oleh pengharapan ini akan rogo muni di mitas
1: boleh kok aku kuih mau kan jawaban nanti kak
2: hei pawongan yin pancin aku guru lawan kuih yin tuh aku harap merawas cok lawan adimu yin kuih ratrimu pergi mau lanang. Aku gong lanang yang terima adu atau yang balong kanjil yang kulit diguyu bocah cilik main ayo podo balenono anggumu ngecak no aci gong
1: kanjil apa ini
2: balenono? Sopo wekau ngangkel bakal ngomak aci gong betas bakal ngomak oh koyo anggamu nih bakal tak tebah gagal. Aksawan kowe keseser yen nusuk lan pawongan kae. Nek kae ketemu sumu nanging kae mungsing bapak. Mula kowe satoro Sumendawa Saltoro ucap kaya bakal tak adep ucap bagus suke kendel Pondowani adol gedung papan kene tandingan lan anak Juropo kan anak sampean kuwi luput wis wani mrawoso kelawan adi penindakse nanging sampean jejere wong tuwa ora duka kelawan yogane malah kapura sabila kelawan yoga sampe goro wilet cilik nanti cuma kau gede aku ngeliping anakku gak ulang jadi bocah kan bener yang kau kondo sing kaya ngono ki tembung ngomong kaya waro aku ra percaya yang sampean sabila kelawan putrani sampean ati kesampean wong tuwa sing jublo hei pawon yang kowe ora trimo yo kamu tetandian kelawan aku kowe maju sajang wong kuwi sing kan
3: Tengah
2: lah tengah itu gak kene apa
1: ikut jenis

ngomong buat trip juga. Anggenipun kok

0: ngerti yen iki aku ora diminta marang Bathara. Aku kepengin ngerti. Aku kepengin golek wangsit. Durung ngono wangsit kang dimulai ning talingan. Babak Galung. Babak Galung. Ning tumatan kuwi kok penjuk garakan kon semanten. Apa pamrih?
1: Ngaten lho Kanjeng Pangeran nuwun sewu nggih.
0: Apa?
1: Nganti kemringet aku. Ngaten lho. Kula sawang saking katebian. Panjenengane ku pirang-pirang dina kok seneng lenggah ijen. Isine mung tebak-tebak dodo tampil-tampil wetis. Niku wonten ing gatos menika.
0: Sopo ikan kurang wiroso semelat? Sopo wong ikan kurang wiroso kang was-was? Awit aku nganti sepriye durung ngerti. Sopo satrane sing nyedani Rama Prabu? Sang Rangga Rajasa Bathara Amurweng Bumi ya Rama kenal.
1: Perkawis menika
0: orang elu.
1: Nah, niki dawah kaleresan. Estunipun kula niki badhe matur. Nanging ajrih. Dari ngipu dorokin umat
0: yang ngepil
1: nggak
0: berarti lakon oleh situ
1: kalau ini mengertosik terlampau dengan sampun kamu
0: walau itu
1: apa? Alon-alon mawa na
0: walau itu yang ngepil abdi kang inasi abdi kang setio ngerti kang dipikir akhir marang bendaram
1: nggak
0: yang ngepil soko Sopo sing mati ni Rama Prabu pinang
1: Rama. Ngaten. Sampean mesti meri sepisan. Maiso wong ngatelen. Gadahi palenggahan wonten ing Tumapel. Oh, dados dipati. Lagi to, teng angka kaping kalih.
0: Angka loro.
1: Jaya sapa? Dados bupati wonten ing Kediri. Nek sampean dados napa pangeran. Selawase urip ya pangeran. Nganti mati nganti bongko ya pangeran. Oh.
0: Kowe iso matur kowe mengkono. Mesti kowe ngerti larah-larahe. Ya gini, aku katiwati nganti aku ora duwe palenggan. Selawase aku dadi pangeran.
1: Ngaten. Tak omong nggih sedelok nggih.
0: Iya.
1: Mboten kok ateges kula niki ngincipi barang sing papak mboten. Nanging kandha apa anane. Oh. Menawi panjenengan Sang Prabu Anusapati. Oh. Niku putrane Tunggul Ametung patutan Kan dedes menawi panjenengan putranipun Sang Prabu Kenaro ya Sri Rangga Kertarajasa Hamurweng Bumi patutan kan ingkang ibu kan umang dadi niku wong liya braya mila pancen dipun kiwakaken
0: banjur sambung rapete babakan Rama Prabu Kenaro kuwi kang tak pikirake rino lan wengi
1: bapatine Prabu Kenaro ha sing mejahi ing Rama niku nggih.
0: Aku rasane. Ibu. Sakaro penjenengan. Walu tu prasasat ati. Padhe karo kowe ngaji.
2: Ora sambok gagas lan ora sambok penggalih apa sing dadi aturan walu nggih.
0: Yen ngaten iki.
2: Piye?
0: Ibu wis lampan wonten ing singosari. Kalep kecinten ingkang ngidam dhateng Rama Prabu Kenaro.
2: Piye to coyo? Sing wis yo ben wis. Saiki urip mulan ibu wis mungsa mulya ora usah digagas perkara rikala semono. Lah yo wis to. Kene ngopo sirahmu kuwi? Nganti kiran kaya mangkono nggih.
0: Lumrah ibu. Anakku anak. dah mikul dul pun jemjeruk datang asmani yang
2: pancen bener
0: bilang menawi itu besok kenapa kau ibu yang ingin ikut datang
2: pancen ibu wimono nyipen mengerti siksa sarki yang saiki ibu wes pulang sonoyo dengan seliramu sinis kaburi rumong so tak pendem sak jero-jero ni ati neng ibu pulang orang satu kan aku kepengen nangis yang seliramu ki mau urip bab yo mulyo ono ing sino sari kiri
0: nangi ibu pengen mudahkan datang ibu gen umat kalau pengen muliakan datang kita gen umat katus diri kamas adu sopat muliakan datang ibu gen cecis
3: Come on.
1: ngendel ora liya kok pati kuwi kewenang nyolong Kyai Margapati to
0: Kawan ke, cakap pun topak.

0: Romo Prabu Ken Arok kuwi dudu wong liya. Kang Edani ora liya, Kang Mas Prabu Anusapati.
1: Kang Mas Tocoy dados sedanipun tiyang sepuh kula menika boten kelanten gerah, nanging sedanipun dipun pejahi dening Anusapati.
0: Ora kene
1: menawi ngaten kula jejeripun anak lanang kedah saged mikul dhuwur meneh jero kula badhe ngutuku
0: bab napa iki. Takon ora maitung kebelesu, ora maitung wongkang lagi ngebrongoteng nafsu, nang ngerti lo
1: kados pundi Kang Mas.
0: Ing atasi Romo Prabu wae dhuwur sapa harus sopati jaluk katungan Kiai lo ya yen selaku pengupati bupatine Kang Mas harus sopati tolong Kiai Gandeng sopakan ketong musuh.
1: Baru gue nyumpang
0: Mas Anusapati, kata

0: angel juga kan.
1: Oke, BA.
0: Wes plan BA.
2: Sopo sing BA?
0: Mungkin Prancis. Pangapunten Kanjeng Senopati.
2: Senopati.
3: Iki kudune gendanan jadi turu. Ora kok turu kabeh kaya ngono.
0: Iki wau sempo kula mbok nggih sampun gilir gumang to Kanjeng.
2: Senopati.
3: Gumang turu kabeh. Yen mengko ni lagi dia jagrin. Terus kowe apa gelem tanggung jawab?
0: Ampun patos Kanjeng Senopati. Jumlah gagring kula tata wis salembare nyawane kula. Mboten badhe ical.
3: Bener katamu. Nggih. Iki ngono iki.
0: Jagrin. Kenapa? Kok sikane ning ndi, Mas?
2: Enggak turu kok.
0: Engko sikane
2: apane sik tak sikane iku apane?
0: Cuma gandring kaya ngono.
3: Piye? Sumlang gandring piye? Coba matur.
0: Tanggap pun dene gajeng sira pagi. Pilihan sak mangke. Kaya sumlang gandring ica.

0: Rick come back to the shop. Ini gak mau kok. Sebelah kali kan ini suku pemani.
1: Badi Senopati kula lepat. Menawi kula badhe kapet jauh kula mboten badhe suwala Kanjeng Senopati. Kapet jauh kula badhe mboten suwala Kanjeng
0: Senopati. Matur nuwun, Pak. Oh, lakon mati.
2: Itu pindah apa?
0: Kewajiban saya buat menikah jadi saya mau menyentuh akhir kewajiban
2: alat kewajiban jadi saya kewajiban jadi apa sebabnya kok ngantar kok pacar ini?
0: Amin sebulan ganti di warga pabrik Anis
2: warga pabrik Anis? Sing tak lupa takut itu sopo-sopo nanging kowe apa to sebab ing ngapi jijogo kawil jengani marga pati mugandri aku ini mergo kowe ke bawah perintah panah aku percaya orang kowe tak perintah jogo kawil jengani marga pati orang bisa jepara perjoyo kawan prajurit-prajurit andanu.
0: Kasih dalam nyawa apa contoh coba belum terbagi semua
2: bagus yang mana pesen di sumpah pan rasa pan nali kosmon kue kapit sihat hati sinopat kumpul kue kelakon mati ini prati kue kapit opo perkara kiamu orang ning bakal entuk dukung ngerso dalem Kangas Prabu Anuswapati ngelok misoko ku mumpung dromato itu sop kali Madrid ujungan kurang toko sedikit dengan
3: aku. Wah, aku nunggu ono-ono.
2: Ya, bakal gak sampah.

0: wajine wis baris petis apa geger-geger ing tapel watese Singosari. Apa kira ngerti?
1: Iya.
0: Iki dino Singosari lagi wae geger. Amangka kowe dudu prajurit saka Singosari.
1: Nah, dan
0: aku bisa dudu tau kon. Yen kowe lansak kanca rangmu sing nyidro anane.
2: Iki
0: bener. Ngaku.
1: Monggo dhisik. Kowe kok wani dakwa aku sing nyolong bentuk aku ning Singosari.
0: Kene ora.
1: Apa ana bukti ning papan kene?
0: Sing ana ing papan kene ora ana liya mung kowe lah sak kanca rangmu. Gelem ngaku. Apa kowe tak patahin ning papan kene?
1: Jadi,
2: ngajak aku ya kok?
1: Ngajakku Singosari kudu.
0: Kudu nemok kayak bentuk aku nih Singosari. Kok belum mau pulang?
2: Sikat aja.
1: Sikat semua.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Yeah.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Sikat!

0: Tiliani!
1: Ya saya bengong.
2: Ya saya bengong. Ya saya bengong. Ya saya bengong.

Let's go, okay.

ibu kota.

cuma ayo ah ngayo ah apa ada.

Hei, kue kicak sulit. Sao tuh nak kita lo berapa rapi?

Thank you.

0: di jinjir buat musuh tempat sepeda.
1: Kamar tengakus. Aku loncat kalau kalian melakukan atas kesalahan kurang beres kelaman kue. Hari, aku boleh papan dan tembak.

Mati gue.

kusut Pak. Mergo kowe sing tanggung jawab. Tuah Joko Tuah ning Singosari. Pusaka marga pancen. No. Keno. Yai Gandreng keno kok jaluk watun ke bisa nglangkai

Oh!

0: senyodro ananing kiai kandeng piku
1: pancen dhewe
0: njur apa karepku
1: mergo aku pengin bales pengin dituwa kok perkawis sipane wong tua kenal
0: kiai lakon kang wis kawulya cukup undat-undat malih panging yang keluar kodo dikubur bareng-bareng ojo nanti ngucik bab perkara
2: saya sowan telan
1: aku jejering anak lanang yang aku ngerti setane wong tuaku kuwi ora krana gerah nanging setane wong tuaku gerenah nikang mas Anusopati
2: opo aku mau cukup meneng lan meneng
1: woi suwate ora usah winggah gawe kumpar kumat
0: tawati
1: opo
0: mergo iki sawijining kewajiban sing kudu tak tindakake aku njogo kawilu sinaring Kyai Margapati ning jebul kadang kudu kentu tindak pistolan culiko wani kidraning Margapati upama ing ngono iki kadang Kamas Prabu Anusopati ora sopo-sopo sing entuk pidana. Ora kowe pengen. Ulun ing papan kene tak jaluk kagane atimu. Kene ulun kenyang tanganku. Kyai Margapati.
1: Kyai Margapati.
2: Kyai Gandring kok jaluk. Keno.
1: Keno pincang kyai.
2: Kyai Gandring kok jaluk keno watun ke bisa nglakai wae.
3: Aku musuh ya, aku sungguh ayu.

0: garapan ingsun.
1: Endika mangga.
0: Tengane ana kewajiban sing bakal tak rampungake. Ewos menapa sebab aku kedaran sirah. Saben aku sumur bulan sirah mung taman satu. Isine mung kandel. Semune ana bab sing kok gale. Kula pun kakang notor pendhari. Kepen meropo Mas.
1: Kan Mas Ali sopan. Jani pun kan sangat kula menika badhe matur kaliyan sinten.
0: Ya ya ya.
1: Tangi kula menika ajih. Dek kula mangke matur sinten kan menika bukane kumatur kula ta.
0: Yo kene dadak ingsun duka lan sirahmu. Apa to sebabe enggal enggal matur pun kakang.
1: Kan Mas Ali sopan. Menika bab pamimpin kula ta.
0: Ngimpi. Sirahmu ngimpi apa?
1: Kulo kalian kepinginan engkau terorong kau kulit kulo nembek kemawon engkau engkau sakit rinca nembek lagi kau kan konten tengah-tengah pun samut kau itu engkau kau pamit kalian dengan awet kau ombak engkau aksi sakit tak masa lu sopan tak sabun pun kulo kulo lagi dengan kulo sakit dipun slametaken kalian mawon. Nanging elok ipun kan pasane sopan. Penjenengan mriku keren sareng kalian kerenipun kawe kang kula pangi kalian njenengan.
0: Pun kakang keren. Ojo digegas pun kakangan iku penting jagat kemudi siosari tanggung jawab dewa sakti putramu Ranggauni ojo digegas
2: hei anu sopati gusti bo titimong sokon wong ngilih bakal balik wong utang bakal nyau. Yen kesatrio Ansopati tak rati oleh alon-alon Ansopati.
0: Ayo nang sono bari undangan.
1: Kula ngertos kan Mas. Nang panjenengan sampun tindak ilangaken taman sari. Awet kan Mas. Kuwi nang wonten napa kaparingipun panjenengan. Eken perkara niku trita tasen taken kuwaten panjenengan kan Mas.
0: Amin. Wiwit pun kakang sinematu agak. Wita sumpah di sejari sana. Prajurit dengan nanti kami datang ini korong. Miwa ake kabar bali. Apa menang nalin dong? Pacet ngayomi kau lo susah.
1: Lo ngertos kakak. Senopati Singosari di kau kakak sana. Lo kenapa dengan tema mongkongo kakak. Dengan menikah nalin dong. Pengayongan setuju moro kakak.
0: Sing sumbar kae menungso ora tau jawab. Sing disumbar aku Singosari. Lho yen kasebatan. Mengko pun kakang gugur ing perangan. Patine pun kakang rungkepi nyaji kon Singosari. Cukup karo pangestu.

0: dadi sing sumbar swara bandel bebasan lubuke beteng Singosari kadang udhewe ngopo to semua
1: ora aku ora kadang nanging aku ngliyo broyok opo dasare yen biyen aku ngajeni anu sopati pindane tiyang sepuh kulo anu sopati kulo sobyo sobyo kulo pundi-pundi nanging cepul cepul angin kulo ngundi-mundi kuwi tiba kosok balen awet mungkang tak pundi-pundi kuwi mungkang wengis cepul anu sopati kuwi Durjana gedhe mungkin negara Singosari
0: Yai Tojo ora sanggah dak prasemon aturira nganti siramu kebranang atimu nyumbaripun kakang iki dosa kaluputane wong tuwa iki apa
1: dadi sik durung rumangsang yen ngono kepengin
0: ya ya
1: tak cecak sapa sing mateni Rama Prabu Kenara
0: durung sapa sapa
1: isih tak kang kumawani merjaya marang ramaku ya Prabu Kenara ora nulur telung siji kowe anu sopan
0: ora keru sliramu wis diwasa upati sik melek sapa sing nyedani sumber mau yo pancen ora tak selai mergo iso jadi satriya kudu jujur lain opo sebabe aku nyedani Rama Kenara mergo sebab
1: opo sebab
0: sedane Rama aku tunggu lan metu kuwi ora ana lorone sing nyedani Rama Kenara mongko jeneng aku anak lanang wong tuane dibatin liyan iki mesti mudi dolo pengen butuh pas pas sebatan aku mungkas Rama Kenara
1: dadi sakwise ngerti ramamu dikenang dening mulya
0: ya ya
1: atimu kebrongot kepenu dituwuh
0: bener
1: bareng wis ngerti
0: enggal-enggal tak kokop
1: ora beda kaya aku anu sumati aku kepengin sapa sing wani mateni marang Rama Prabu Kenara
0: bakal tak pateni mrene pengarepan nanging tak eling nggih sedane Rama Kenara sliramu sebayi tak bopong tak pondok tak pundhut lebu dadi kadangku tak muktike sinanding bondo donya tejak derajat lan pangkat aja nganti lakon itu ndan turutan si suto dipateni jagab jagab dipateni daya mula aja nganti ayo bebarengan sing wis-wis dikubur sing jero
1: kuwi pintermu an sopan kuwi licikmu an sopan supaya aku ora ngucik marang sedane Rama Prabu Kenara mula sinamu adol kebecikan adol kawelasan marang Tohjaya nanging ngerti lho an sopan yen iki Tohjaya ora bakal kena apus dayam ora kena welas karo musuh
0: kabeh dadaku ora nulisane aku serik lan sinamu lahir batin tresnaku lan sinamu hei musuh mula saka iku Tohjaya muktiyo ing Singosari lungguh ana dampar Singosari paton kowe aja teko kadang tuwa Ansopati
1: aku ora edan derajat pangkat Ansopati nanging setiap mung siji aku kepengin marsake sedane Rama Prabu Kenara
0: Tohjaya ana kula bali staling kowe kuwi sajeng satriya ning bangsa Singosari nanging gegermu ora menungso ning gegermu iblis Luyen kewan kae. Kewan kae asane mung siji wisane mung siji. Ula kae wisane nyang upas. Ketung deng wisane nyang entuk. Dening kala jengking uga wisane nyang entuk. Yen ta tandra kowe iki menungso. Coba to rambut mabang to jeneng kemamah. Batu manglo kopak bani manuk. Mripat pemendelang kowe matane dandang. Kupingmu jebak perang kaya lingit kumbang kuwi durung utuh mombo kaya gua pagu pada warang hei Tohjaya kowe iki menung so selanjut ini pun tuh diamu kebayu so. Dona kewan kamu sana mesti si neng kafe seratus neng awakmu ikebayu so.
1: Hei, anu sopah.
2: Ojo kok kuin nyongro marang kaya aning tojo.
1: Iya iya. Nengin pepu tering tojo yo. Kui bakal mikul dur menem jero asuk aning romo prabu kenar. Nek kue rawani anu sopah.
2: Iya iya. Kue ojo tanding karu tojo yo. Nangin kue balio nyangko kembengkang minting-minting
0: ojo klato hati kacun manemu. Naliko aku kejeratun Singosari sumpah saku ngayami kau lo Singosari opo kau kekuatan musuh dan harus mati opo
2: kuih krimeru
0: iya
1: opo jatas lo
0: kuih kiai gandreng usakarin son tak coyo tak bulut
2: pancen iki di darpe pancen iki darpe yang sumat
0: bakal tau lo ngak tak ulo ngak kayak aku sumat

Bandi.

Di waktu sang dumaling kocok mulut

0: hands of man. Sa ikiting sumak. Sing man kay sinosari, tutukoy, nangiriki, to, kayo!
1: Sambut dikeroyok pantun sedaya andhanipun.
0: Guru Karapi
1: Prayogi, monggo sami-sami nyimpun kegiatan. Maka para menawi panjenengan ngabari.
0: Ya, aku ngerti apa sing kok karepake. Aku kudu ketemu lan Kakang Josopo. Impon kekuatan yang panas kang gondro kuat sing usai kung waktu di lagi lagi di lumbu itu neng toh coy masa kita nak balik kamar Mas Prabu ayo palingan foto di lumbu.

0: kenjut ya paten paten buang pelak kita dah dulur kuai kok.
1: Bayar bisu.
0: Bocah ini bayi ini anak paten ini besok mesti nunggak sepi karena bapak ini mesti bakal denda. Wah matilah mati kaduh. Ini benaman orang nombong sepi mesti bakal aman itu mati bayi.
2: Onang jabang bayi kang durung ngerti lan durung melu katut-katut maka selamat lagi.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Bro 4 Suara Budaya Nusantara. Frekuensi 105,3 MHz AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini Selasa 28 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Wancinipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng njenjang Bapak Ibu para pamireng. Kaum muslimin muslimat ingkang wonten pundi kemawon. Enjang menika tanggalipun sampun tanggal 6/18 ke wulan Juli 2016 menika kleresan ngaji pagi cahyaning ati. Lan uga dipinarakne rumiyin menika sampun rawuh Ustazah Haja Elvi Nur Ridha Kasana SAG MAG kula sumanggane rumiyin. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Demi.
1: Alhamdulillah, panggil malih Ustazah.
2: Alhamdulillah.
1: Gimana kabarnya Ustazah, sehat-sehat?
2: Ika untuk pangestuni pun Mbah Demi dan poro pamireng RRI, pangestuni pun sehat.
1: Alhamdulillah. Ustazah, pagi hari ini topik ngaji kita cahyaning ati tentang dampak buruk cinta dunia, mekaten. Alhamdulillah. Saderengipun mengke wonten tanya jawab dateng para pendengar pecinta cahyaning ati. Monggo Ustazah, muka timanipun rumiyin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pamireng Radio Republik Indonesia wonten tlatah pundi kemawon. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kita muji dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang dumugi sak menika

sahabat sarta umat beliau hingga akhir zaman. Para pamirang yang dimurahmati Allah Subhanahu wa taala, enjang menika kita badhe membahas setunggal topik ingkang

keinginan lan keterikatan manusia kalian segala sesuatu ingkang sifatipun dunia. Contonipun harta, jabatan, keturunan, rumah, kendaraan, popularitas, pujian, kenikmatan fisik dan hiburan, pekerjaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wonten surat

wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dalika mataul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dipun dadosaken raos indah wonten pandanganipun manungsa inggih menika remen kalian menapa ingkang dipun pinginaken arupi piyantun wadon atau perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembalinya yang terbaik. Nah, Mbok menawi sebagai mukadimah menika rumiyin, Mbah Denin.

0: ini moga pilih bapa ibu yang kamu dalam kesempatan ini pun pada tanya jawab menikah bab masalah materi pagi hari dan topik kita dampak buruk cinta dunia. Nah monggo datang 081-555-69-1053. Ustazah, sebelum nanti ada pertanyaan-pertanyaan saking pendengar tentang dampak buruk dunia menikah Pak Ustazah, kan kalau ibaratnya kaum menikah wonten telepon rumiyin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Nggih, Bu Sri Ponco sugeng enjang.
1: Enjang, mboten menawi Ustazah.
0: Nggih, monggo Bu Sri Ponco.
1: Nggih, badhe nderek pangkat menika Ustazah. Cinta dunia menika nggih ugi penting nggih. Karena dengan cinta dunia kita akan semangat untuk mencari ilmu, ilmu dunia ataupun akhirat, itu semangat kalau kita cinta dunia. Nah ini kalau di presentasi, berapakah kira-kira kita itu cinta dunia dan akhirat? Karena dengan cinta dunia kita akan bisa mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk menuju kita nanti pulang ke akhirat, seperti itu. Kalau kita cinta akhirat saja, misalnya hanya melulu ibadah saja, kan kita mencari ilmu untuk akhirat juga perlu harta juga, kesenangan dunia juga. Nah ini mohon penjelasannya untuk presentasinya itu bagaimana, dan untuk meminit waktunya setiap hari itu bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inji, monggo Ustazah.
2: Assalamualaikum Bu Sri Ponco, matur nuwun. Ini pendengar setia loh Mbak Demin.
0: Inji.
2: Allah. Jadi beliau itu awet mudanya karena setiap pagi waktu sholat subuh tholabul ilmi, tidak sare lagi. Paling habis ini atau sebelum kita berjumpa di RRI, beliau sudah ngaos Al-Qur'an. Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa Bunda Sri Ponco sudah meneladankan, memberi contoh kepada kita tentang keseimbangan cinta dunia dengan cinta akhirat. Seperti itu. Nggih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nggih, cinta dunia itu judulnya kan ini dampak buruk, nggih Pak Temin. Nah, di balik dampak buruk berarti kan ada dampak positif. Kan ngatan. Jadi kalau ada dampak buruk, tentu ada dampak positif. Cinta dunia ini nggih wonten dampak positif pun. Apa saja dampak positif dari cinta dunia? Kalau wau sampun dipun sebatakan kali Bunda Sri, nggih menika menjadi semangat. Nah, itu dampak positif dari cinta dunia. Nggih, memang nomor satu itu bisa mendorong semangat bekerja, mendorong semangat orang menuntut ilmu. Kan karena cinta dunia ingin mencukupi kebutuhannya banyak tentang ilmu ekonomi. Nah, ingin sehat, ilmu kesehatan. Ingin hidup mudah, ilmu teknologi di semua lini kehidupan. Ingin negara tertata, ada ilmu pemerintahan. Juga berdampak orang itu berlomba, fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan untuk meningkatkan prestasi. Juga dengan cinta dunia kita bisa menjadi kemudahan di sarana ibadah. Kan kita ada kewajiban di dalam agama Islam. Satu misalnya bersedekah. Kalau tidak punya harta, nah meskipun ya kita bersedekah tenaga juga bisa. Tapi kan keinginan seseorang, setiap orang itu kan bisa juga bersedekah dengan hartanya. Kita ada kewajiban membayar zakat dengan harta, menunaikan haji dan umroh dengan harta, menolong fakir miskin anak yatim dengan harta, membangun masjid, berdakwah juga dengan harta, membahagiakan orang tua pun salah satunya dengan harta, juga mendorong kepedulian, membangun peradaban. Nah, bagaimana menyeimbangkan, berapa persentasenya? Kita ingat bahwa setiap permasalahan, setiap hal itu oleh Rasulullah disampaikan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah di tengah-tengah, yang sedang-sedang saja. Maka kalau bilang proses

0: Allah sendiri sudah memberikan pedoman kepada kita tentang menyikapi kehidupan ini dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa batawi fi ma ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa akhsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah pahala negeri akhirat, carilah kepentingan akhirat, namun jangan lupa bahwa apa yang telah engkau dianugerahkan Allah kepadamu, janganlah lupa bagianmu di dunia. Artinya memang akhirat yang menjadi tujuan kita. Jangan lupa bahayanya cinta dunia itu adalah lupa dengan bahwa tujuan hidup adalah akhirat. Nah, berarti kalau kita mau bicara persentase, bukan berarti terus 50-50 meskipun khairul umuri awsatuha. Dalam hal ini tetap dijadikan tujuan utama cinta akhirat. Nah, cinta dunia ini bagian ikhtiar untuk bisa mencapai kehidupan akhirat yang terbaik. Nah, terus kita tidak bicara persentasenya 50-50. Nah, karena kita harus punya dasar bahwa cinta atau kehidupan akhirat menjadi tujuan dan kehidupan atau cinta dunia kita ini menjadi jalan untuk kebahagiaan nanti di akhirat. Nah, kita harus ingatkan dampak negatif cinta dunia itu melalaikan ibadah. Sibuk mencari dunia, lupa sholat, sudah dapat harta, lupa zakat. Nah, ini melalaikan keibadah, menumbuhkan sifat tamak. Yang penting dia tercukupi, tidak mempertimbangkan bagaimana cara mendapatkannya. Sudah punya satu, kepingin dua. Sudah punya tiga, kepingin tujuh. Nah, kemudian menghalalkan segala cara. Nah, tidak pikir panjang, asalkan kebutuhannya, keinginannya, keuntungannya tercapai, perbuatan terlarang pun akan ditempuh. Menimbulkan kesombongan. Kalau ada harta, kecantik, jabatan, dijadikan menjadi sifat yang sombong dengan merendahkan, meremehkan orang lain. Kemudian kalau sudah seperti itu, muncullah sifat iri, dengki. Sudah dapat, kawannya dapat, saudaranya dapat, masih iri. Akibatnya rusaklah persaudaraan, kecemasan berkepanjangan, dan lupalah hidup nanti di akhirat. Ngaten Bu Sri Ponco dan Mas Semingin.
1: Inje menika wonten WA Rumin. Assalamualaikum Ustazah, kalian bandemin saking Bapak Ariyadi wonten Lawang nika. Cinta dunia itu kan boleh Ustazah, tapi dampak buruknya ini memperkecil risiko niki. Bagaimana Ustazah? Karena sekarang tidak sama dengan dulu, karena sekarang itu lebih media sosial atau mungkin sesuatu hal yang lebih maju, peran orang lain itu saling merasa benar mekaten Ustazah. Nikah.
0: Nggih. Matur nuwun Bapak Haryadi yang di Lawang. Nggih. Cinta dunia itu penting, perlu, namun juga bisa menjadikan problem, masalah dalam kehidupan kita. Nah, ini terbukti ada orang contoh ya, sudah terpenuhi seluruh kehidupannya, tapi tidak ada rasa puas. Ya, bahkan sudah berkelimang harta, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena merasa hampa. Ya, baik, bagaimana caranya biar kita ini selamat dari mencintai dunia? Kan intinya dari pertanyaan Pak Haryadi tadi seperti itu. Ya, apa yang harus dilakukan? Ya, biar

0: tujuan kita nanti hidup bahagia di akhirat. Yang pertama yang harus dilakukan adalah meluruskan niat. Innama a'malu binniat. Setiap perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Ya, berarti kalau kita bekerja mencari ma'isyah, mencari kecukupan dari kebutuhan kita, ya niatkan bahwa kita bekerja mencari rezeki yang halal. Kita belajar juga diniatkan untuk memberi manfaat. Jadi pemimpin atau punya jabatan, niatkan melayani masyarakat. Punya harta, niatkan dapat membantu sesama. Jadi niat yang benar ini bisa mengubah aktivitas dunia menjadi amal akhirat. Kan ngaten, punya harta digegem dhewe, ditabung. Ya padahal di hari tua belum tentu bisa menikmati. Contohnya saat ini kan banyak uangnya, tapi makannya sudah dibatasi. Tidak boleh makan enak seperti yang dibayangkan saat yang lalu. Nah, hal ini menjadi pelajaran penting untuk kita. Nah, bagi yang memang keadaannya seperti itu, jangan khawatir. Monggo harta yang ada amalkan. Untuk apa? Untuk pahala yang dipetik nanti di akhirat. Yang kedua, jadikan dunia ini sarana. Ya tadi. Jadi dunia ini bukan tujuan. Tujuan akhir adalah akhirat. Maka harta, jabatan, anak keturunan, popularitas atau apa semuanya yang saya sebutkan tadi, jadikan sarana taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kita menjadi budak harta, pagi, siang, sore sampai malam bekerja menghasilkan, tapi kemudian kita ini tidak mengendalikan hasil dari usaha kita, namun justru harta itu yang mengendalikan kita. Tidak tenang hidup kita, susah untuk tidur, makan juga tidak sempat. Nah, datanglah penyakit. Nah, karena bukan banyak atau sedikitnya harta yang menentukan kemuliaan seseorang, tetapi bagaimana ia memperoleh dan menggunakannya. Ingat nggih, dalam emotakan benjang, harta kita ini akan ditanya ketika di hari hisab, dari mana, untuk apa. Ini kita harus menjadi warning atau menjadi pelajaran penting yang kita dapat di pagi hari ini. Yang ketiga, mendahulukan kewajiban. Sibuk bekerja, jangan sampai menyebabkan seseorang lupa dengan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan bisnis, jangan sampai mengalahkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling mudah dilalaikan karena kesibukan dan waktu yang kita gunakan untuk mengejar dunia atau cinta dunia adalah kewajiban sholat. Yang keempat, perbanyak bersyukur. Syukur membuat hati cukup dan bahagia. Syukur tidak hanya melihat apa yang belum dimiliki, tetapi menyadari banyaknya nikmat yang telah diberikan Allah. Ingat surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Janji Allah, kalau bersyukur akan ditambah nikmatnya. Kalau kufur, ingat siksa Allah sangatlah pedih. Syukur di sini tidak hanya mengucap alhamdulillah, tapi juga bersyukur dengan hati, lisan dan perbuatan. Apa perbuatannya? Gunakan nikmat Allah itu untuk membuat Allah sayang kepada kita. Biasakan sedekah, hidup sederhana, memperbanyak mengingat kematian. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah boleh dengan ziarah kubur. Bukan berarti kalau mengingat kematian itu terus ketika sakit ya sudah, ini paling sudah jalannya. Tidak. Ya harus ikhtiar berobat, harus ikhtiar periksa ke dokter, harus ikhtiar, mungkin uji lab dan sebagainya. Insya Allah setiap bagian ikhtiar yang kita upayakan, pahalanya adalah menjadi amal akhirat. Aten batenin.
1: Ini matur sembah nuwun. Ini kan wonten Bu Siti yang wonten pundi nih kan wonten. Assalamualaikum, sugeng enjang. Mengingat dunia ini fana dan akhirat itu kekal, pertanyaannya mekaten tentang cinta dunia, kan kita berada di alam fana. Cinta akhirat kalau kita itu nanti meninggal. Nah, ini mungkin sama dengan pertanyaan Bu Sri Poncowau, keseimbangan. Nah, bagaimana Ustazah kalau enggak cinta dunia nanti dibuat amal enggak ada? Mungkin gitu lah. Nah, moga Ustazah.
0: Nggih. Baik, nggih. Memang cinta dunia ini, kembali lagi nggih, cinta dunia ini manusiawi. Nggih, karena memang menjadi sifat manusia itu menyukai sesuatu yang menyenangkannya, tidak suka sesuatu yang tidak menyenangkan, kan mudahnya seperti itu. Bahkan dunia ini saja kalau tidak menyenangkan, misalnya sama-sama bekerja, yang satu hasilnya kok bagus, yang satu hasilnya kurang bagus, itu saja sudah membuat seseorang itu menjadi berbeda. Berbeda kepada apa? Berbeda kepada menilai tentang kehidupan dunia ini. Maka di sini Mbak Menawi jawabannya bisa kita sampaikan. Antara apa? Bagaimana sih cinta dunia yang sehat, ngaten mawon? Dan bagaimana yang termasuk cinta dunia yang berlebihan, artinya nah, yang berpotensi membuat dampak buruk, ngaten nggih, Mbak Menawi ini jawabannya yang tepat ini. Nah, cinta dunia yang buruk dulu saja kan. Paling paling enak itu nyontoni sing elek dhisik daripada nyontoni sing apik nggih, Mbak nggih. Kan contoh niku kan werni kalih nggih, Mas Semin. Contoh untuk ditiru dan contoh untuk tidak ditiru. Nggih. Cinta dunia yang berlebihan itu ya bekerja hingga lupa ibadah. Kadang belum subuh sudah berangkat kerja. Nah ini ya jangan lupa kewajiban sholat subuhnya. Nah, kewajiban sholat subuh ini, kewajiban sholat duhur, asar, maghrib, isya sudah ada ketentuannya. Apa? Waktunya. Jadi misalnya dilakukan sholat subuh, batasnya sampai kapan? Ya terbit matahari. Alhamdulillah hidup di zaman sekarang itu sudah ada jamnya. Jamnya waktu subuh, jamnya terbit matahari. Maka ketika melakukan sholat subuh pada jam sebelum terbit matahari, sholat subuhnya tetap sah. Nah sehingga ini bisa menjadi pelajaran penting. Oh ternyata sampai jam segini masih bisa sholat subuh. Jadi tidak ada alasan lagi karena saya takut terlambat lalu saya dipotong gaji. Nah ini kan menjadi perhatian juga untuk kita. Menumpuk harta tanpa peduli kepada orang miskin. Nah, terkadang kan gini, kok bantu wong liya, aku dhewe isih kurang. Nah, terus nun sewu kita sampaikan nggih sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Orang yang bahagia itu ternyata bukan orang yang bergelimang harta, tapi orang yang tercukupi dalam tiga hal setiap paginya. Satu, jika bangun tidur di pagi hari dalam keadaan aman. Nah, Mbah Demen ini kalau wungu sare aman apa mboten, Mbah?
1: Dalam?
0: Nek wungu sare aman apa mboten, Mbah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Aman. Nggih. Nomor 2, bangun tidur dalam keadaan sehat. Nomor 3, ada yang dimakan hari itu. Hari itu loh, Mbah. Nah, 3 hal ini itu diibaratkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ini bagaikan mendapat isinya dunia loh, Mbak.
1: Luar biasa.
0: Nah ini orang yang non sewu, orang yang merasa tidak miskin itu seperti itu. Ini orang kaya itu sudah bisa merasa seperti itu. Nah ini kan terkadang kita kan ada masalahnya di situ. Ya wis diparingi aman, ya wis sehat, ya ono sing didahar. Tapi kan kita berpikirnya, lho nanti kan aku masih perjalanan, nanti kan begini. Nah, ini lho Mbah, yang namanya contoh cinta dunia yang rawan dikatakan sebagai berlebihan. Yang ketiga, mengejar jabatan demi kehormatan pribadi, menggunakan ilmu untuk menipu, mendolimi, minteri tapi merugikan orang lain. Nah, membenarkan kesalahan keluarga demi kepentingan dunia, mendukung orang rebutan warisan padahal jelas-jelas dia itu sudah dapat warisan tapi menginginkan lagi. Nah, ini bahaya. Kita harus hati-hati ketika ada orang curhat kepada kita, kepada ada orang yang bercerita atau meminta nasihat kita. Ini kita harus hati-hati, khawatir kita justru jatuh kepada perbuatan yang tidak baik. Pamer nikmat untuk mendapat pujian. Nah, hati-hati yang suka upload di Facebook, kita harus bijak di media sosial. Jejak di media sosial itu tidak bisa dihapus. Mau pamer, mau apa, itu susah membedakan. Ini ria atau ini benar-benar kita siar. Nah, ini kita harus hati-hati. Kemudian menghalalkan segala cara, marah dan putus asa ketika kehilangan. Para pendengar, di dunia ini tidak ada harta yang hilang, nggih, kecuali Allah yang mengambil kembali. Dengan cara Allah, bisa jatuh, bisa ditipu, bisa berdagang rugi, itu Allah yang mengambilnya. Insya Allah kita ridho saja, Allah akan ganti dengan cara yang lain. Nah, terus cinta dunia yang sehat seperti apa? Ya, sebaliknya, bekerja, mencari rezeki yang halal, meskipun menurut mata manusia itu sedikit. Yang kita cari itu bukan rezeki yang banyak, tapi rezeki yang halal dan berkah. Kalau halal dan berkah, insya Allah jumlahnya sedikit, tapi mencukupi. Misalnya, jumlahnya sedikit, cukup saja untuk makan hari itu. Kok berkah bagaimana? Diberikan sehat, nggak perlu beli obat, nggak perlu periksa ke dokter. Berarti halal. Memiliki harta untuk membantu orang lain. Nah, misalnya kita punya harta lebih, itu terkadang nggak boleh GR. Oh, aku bisa kesini. Bisa jadi saat itu harta saudara kita yang dititipkan kepada kita. Maka satu ketika kita punya uang nih, kita punya bonus dari kerja kita misalnya. Tahu-tahu ada telepon dari saudara. Nah, itu sesungguhnya kita kalau menyadari bahwa dalam harta yang Allah berikan saat itu titipan. Haknya saudara kita, ya siapa yang menelpon itu. Nah, yang ketiga, mengejar jabatan yang untuk memberi pelayanan. Jabatan semakin tinggi, pelayanan juga semakin besar dan semakin prima. Menuntut ilmu untuk manfaat, tidak untuk menipu, tidak untuk mendolimi. Mencintai keluarga dengan membimbing mereka kepada Allah. Nah, untuk membimbing kepada Allah ini, biasanya ya kita rasanya dimusuhi, ya kan? Tapi yang banyak yang ketika kita mendukung yang tidak benar itu, waduh, rasanya cepat melesat sekali kita berteman atau bersaudara. Menikmati rezeki dengan rasa syukur, alhamdulillah. Menjaga sholat dan kewajiban agama lain. Menerima saat kehilangan dengan sabar. Ngoten Mbak Simin dan juga Bu Siti.
1: Inje. Ini kawan-kawan Bu Fatimah Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua selalu sehat. Izin bertanya Ustazah, misalkan ada seseorang itu yang kalau disuruh sholat tidak mau, malah menjawab, wes sholat terus, hidup gue ya wes ngini-ngini ae. Nanti tak sholat kalau ibadah yang membuat kita tidak merasa kesulitan. Yang pertama, sholat terus urip yo pancet sorohai. Nah, ini jawaban ini kalau disuruh Ustazah. Nah, ini pertanyaannya, gimana caranya untuk mengasih pemahaman yang ampuh Ustazah pribun?
0: Nuwun sewu. Kewajiban kita kepada sesama itu adalah mengajak. Ya, berarti artinya dakwah. Da'i, da'i itu orang yang mengajak. Nah, untuk hasilnya itu sudah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali, yang namanya hidayah itu hak prerogatif dari Allah, maka tugas kita mengajak saja. Ya, kalau kemudian yang kita ajak masih belum berkenan, ya, yang pasti kita jangan mangkel, jangan marah, gitu loh. Merasa bahwa kita lebih baik, maka jatuhnya tadi sombong, kan seperti itu. Ya, kita harus memahami, kita harus memaklumi bahwa cara berpikir yang kita ajak ini masih tarafnya sampai segitu. Nah, yang penting kita tidak putus asa. Nah, kalau sudah kita ajak, mungkin kalau kita banyak menjelaskan, dia akan semakin jauh. Karena apa? Hal ini terkait dengan keadaan hati. Hati itu kan ada tiga macam. Qalbun salim, ini tujuan hidup kita. Hati bersih, jadi setiap kali ada sesuatu yang terjadi mudah tersentuh, mudah welas asih. Terus kemudian meskipun kita sudah berilmu, kita tahu ada yang memberitahu, tetap kita terima, kita senyum dengan ikhlas, kita bersyukur, berterima kasih. Ini sudah qalbun salim. Nah, yang kedua ada qalbun marid, hati yang sakit. Ya kadang eleng, kadang lali ya, ini hatinya yang sakit. kok bujeng toh, Mbak?
1: Anu, kula piyambak, Ustaz. Oh,
0: waduh, ngapunten jenengan kok tersinggung dhewe.
1: Loh, malah belajar dari situ. Kadang kalau mendapatkan yang enak gitu, lali. Sik mari ngono ae. Sik mari ngono.
0: Nah, niki kalbun marit, kadangkala kita ini longgar banget hati ini. Jadi ketika dinasihati, ya ini terutama ketika ditraktir, dikasih hadiah gitu ya, Mbak ya. Ya, bisa jadi nuwun sewu, ini juga strategi, Mbak. Ya, Bu Fatimah. Bisa jadi ini strategi. Karena yang namanya harta, wewehan, pemberian itu bisa jadi perekat. Nah, kan iki ngandani terus gak tahu menehi misalnya. Ngomongi ngono sapa wae iso kan seperti itu. Ya, jadi kita mungkin orang tersebut memang dalam posisi sangat membutuhkan kecukupan ekonomi. Nah, makanya ada di dakwah itu bilisan, ya. Seperti kita yang sampaikan ini dakwah bilisan. Tapi satu ketika kita dakwah bilhal. Jadi kita perlu tunjukkan bahwa melalui kita rezeki dari saudara kita. Namun yang jelas setiap ucapan seperti apa itu kita terima saja. Karena nuwun sewu, saya sendiri pernah bertemu, ya, sampai saya nasihati itu sampai menangis loh, Mbak Demin. Berarti kan kena hatinya.
1: Ya.
0: Tapi ya tetap pancet. Ya, namun tetap saya doakan, ya Allah, beliau itu adalah saudara hamba, ya Allah. Engkau maha bijaksana, engkau maha pemberi petunjuk, ya Allah. Beri hidayah, hamba yakin beliau orang baik, beliau orang baik, beliau orang soleh, ahli ibadah, solehah, ahli ibadah. Masya Allah, saat sekarang ketika hidayah sudah masuk ke dalam kolbunya, soleh, solehahnya melebihi saya. Nah, jadi kita wajibnya mengajak, hak prerogatif Allah yang memberi hidayah. Nah, namun ada strategi tadi, kasih perekatnya apa yang mendekatkan kepada kita. Kalau orang dikandani tapi ya diwenehi, tentunya masih dikandani ya masih mau. Ki ngandani tok gak tau weweh. Nah, seperti itu. Nah, terus yang ketiga ini, Mbah, Bu Siti, Bu Fatimah dan para pendengar, ada qalbun mayit, Mbah. Hati yang mati. Wes ditutuk gak pecah ini, Mbah.
1: Diobong orang kobong.
0: Nah, ini jadi sudah beliau itu sudah merasa tahu, jadi tidak perlu nasihat, tidak perlu diingatkan dan sebagainya. Nah, kita kembalikan kepada diri kita. Hati kita masih di taraf yang mana? Kalau di taraf yang marit, yang sakit tadi, ya yuk kita berobat. Bagaimana cara berobat? Ya hadir di majlis ini, majlis tahyaning ati ini adalah tombok ati juga. Nah, daripada pulang dari musola, masjid, kemulan maneh hawane adem. Nah, mendengarkan radio, tapi jangan kemulan sambil mendengarkan RRI. Dijamin nanti RRI yang melihat panjenengan kan seperti ini. Oke. Ya, terus untuk pertanyaan dari Bu Fatimah. Bu Fatimah orang baik, orang solihah, tetap lanjut panjenengan untuk berdakwah. Insya Allah dakwah panjenengan akan bisa sukses. Nah, kalau toh kemudian panjenengan merasa belum, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doakan dan beri afirmasi kata-kata yang baik. Ya Allah, ini saudaraku ini baik, anakku ini baik, nah, terutama untuk anak. Untuk anak itu harus terus, seorang ibu harus mendoakan. Seorang ibu, seorang ayah mendoakan anaknya mungkin saat ini belum mau sholat, saat ini masih pelit. Doakan terus, ya Allah, anakku ini orang baik, anak yang soleh-solihah, dia ini yang memasukkanku ke surga. Terus doakan terus, karena doa orang tua, doa ayah dan ibu seperti doa Rasul untuk umatnya, tidak akan ditolak oleh Allah. Nah, tapi ini sudah 5 tahun ini, 10 tahun, 30 tahun, 50 tahun mendoakan, kok kayaknya belum ada hasil. Bisa jadi menunggu orang tua atau kita meninggal dunia, Allah baru berikan hidayah. Karena doa untuk anak sampai menutup mata. Nah, tenang, tenang.
1: Nah, Ustazah, medalipun ge cepet sangat enak kita ngobrol. Nah, tentang tadi ada Bu Sri Ponco ngendikan mekaten, Pak Ustazah. Mbak, dalemipun Ustazah dan pundi Mbak, bile kula nika kok eco kok saged semerap napa ingkang kula pikiraken. Inje Bu Sri Ponco, kula ngaten mengke kula kasih sesuatu kali Bu Sri Ponco. Ya alhamdulillah. Wedalipun mboten nyekapi menika Ustazah, ning minggu depan insyaallah kita bisa ketemu lagi. Satu hal, kesimpulanipun pripun Ustazah, sekaligus penutup, monggo Ustazah.
0: Para pamireng Radio Republik Indonesia wonten Ratah Budi Kemawon, khususipun ingkang enjang menika bergabung wonten Cahyaning Ati. Alhamdulillah wonten enjang menika kita membahas satu topik memang ingkang menarik nggih. Nggih menika dampak buruk cinta dunia sebagai akhir atau kesimpulannya, bahwa dunia ini ibarat bayangan. Jika kita berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi jika kita membelakangi, ia akan mengikuti. Maka jadikanlah dunia sebagai jembatan menuju akhirat, bukan tujuan utama. Perbanyak zikir, syukur, dan istighfar. Bersahabatlah dengan orang-orang soleh. Ingatlah kematian dan hisab di akhirat. Nah, lan ugi para pamireng menika sebagai penutup, saya sampaikan ini hadis dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari Imam Baihaqi, menika menjadikan doa atau jadi doa. Dia menika, Allahumma la taj'alid dunya akbaro hammina wala mablagho ghilmina wala sulat wala sulit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia sebagai tujuan dan perhatian terbesar kami. Jangan pula dunia menjadi puncak pengetahuan kami, dan janganlah engkau kuasakan atas kami orang yang tidak menyayangi kami. Mudah-mudahan melalui kajian kita pagi ini, kita menjadi orang yang bijak menyikapi kehidupan dunia ini, menjadi sarana agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat, panjang umur ingkang barokah, saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang salajengipun. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten adicara Cahyaning Ati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedaya. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Status Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
4: Pas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
5: BPBD Pasuruan bersama relawan dan Basarnas Surabaya evakuasi supir. Saudara pendengar, kecelakaan karambol yang terjadi di jalur Malang-Surabaya, tepatnya di Desa Gereng, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Senin 27 Juli 2026 pagi, mengisahkan kisah pilu. Akibat kecelakaan naas tersebut, sang sopir traktor bernopol DK8019 DG, yakni Agus Prasetyo 37, mengalami luka serius, bahkan membuatnya terjepit di dalam kendaraan. Oleh karena itu, Satlantas Polres Pasuruan mendatangkan tim Basarnas Surabaya untuk membantu BPBD serta relawan melakukan evakuasi sopir truk yang merupakan warga Pakis, Kabupaten Malang. Pantauan di lokasi evakuasi sopir diawali dengan menderek truk yang masuk teras rumah warga, dan melihat kondisi sopir truk tronton yang masih hidup, evakuasi dilakukan dengan hati-hati agar sang sopir tidak mengalami luka serius akibat terjepit kabin truk tronton. Evakuasi diawali dengan menarik truk tronton dari teras rumah warga, dan ternyata sopir masih hidup, maka evakuasi dilakukan secara hati-hati, kata Nanang Sigit, Kepala Basarnas Surabaya. Lebih lanjut, Nanang menyampaikan membutuhkan waktu cukup lama dalam evakuasi sopir truk tronton. 3 jam dibutuhkan mulai awal hingga sopir dikeluarkan dari kabin truk tronton.
4: Mekaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7.
6: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang.
4: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI.